0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
2: Berbunyi walazina yaknizuna zahab wal-fitok. Orang yang menyimpan emas dan perak yang akhirnya patuk wa bihajibahuhum wajunubuhum hadha makanastum. Jadi emas perak yang disimpan tidak disekatkan, nanti di akhirat emas perak itu dijadikan teriskaan, digunakan oleh malaikat untuk meneriska orang itu. Sambil dia berkata malaikat, hadza makanastum, ini simpenan kamu, rasain aja sekarang, bukan? Patukwa bihaji bahu, jidatnya diteriska, lambungnya pun diteriska. Maka Ummi Salamah, istri Nabi, bertanya, ya Rasulullah, apakah pakaian saya ini, apa termasuk kanzun tidak ini? Dengan tegas Nabi menjawab, ya kalau kamu zakatkan, tidak masuk. Artinya kalau nggak disikatkan, masuk. Begitu, berarti perhiasan itu wajib apa dulu?

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: lalu alamatkan, silakan Anda berjuang sesuai posisi Anda masing-masing. Anda berjuang sesuai profesi Anda masing-masing. Ada tulisan farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilai. Tuhan kamu lebih tahu siapa yang paling sesuai, paling benar dengan jalan Allah. Sekali kamu dokter, insinyur, kalau kamu betul-betul akidahnya mantap, dia akan berkata, saya ke dokter, tapi tetap saya akan berjuang di jalan Allah Subhanahu. Saya insinyur, saya jadi ini, tetap saya akan perjuangkan. Allah lebih tahu, itu yang benar. Bukan yang berarti kalau yang benar, ya dia mesti nggak tentu, Pak. Tentu.
1: AM 1368, Ataqwa, Ramah, Berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian, saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

kita mudah-mudahan Pak, makanya kita mengaji, kita dengarkan mau'izoh hasanah. Ini mudah-mudahan menjadi obat, mudah-mudahan menjadi penenang di saat kita sudah semakin jauh tiap hari dengan urusan dunia, dunia, dunia. Malah ada ungkapan dunia, apalagi boro-boro yang halal, yang haram juga susah. Na'udzubillah, Pak. Na'udzubillah. Ini akibat sering makan haram, yang halal Allah kagak ngasih tadi. Nah, karena itu Bapak sekalian di sini sudah diberi peringatan pada mereka itu. Minuman air panas mendidih buah zakum dan juga azab yang sangat

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya namanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal batu gitu. Nah, setelah minum BOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya nah, kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
3: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lemes sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu, Pak.
3: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

kita laksanakan sholat ini dengan khusyuk. Begitu imam takbir, kita takbir. Tidak ada lagi yang belakangan ini, apalagi anak-anak ini. Jangan terpaksa ya, jangan terpaksa. Karena bermalas-malasan di dalam beribadah, terutama sholat, itu adalah tanda-tandanya orang munafik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabar ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok
1: gak ada rahasia cuman engkong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya setesi. Ya udah engkong legekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Beli di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
4: Ahmad Fauji.
0: Kong Ahmad Fauji.
4: Dari Muara Gembong.
0: Dari Muara Gembong.
4: Iya.
0: Umur udah berapa, Kong, umur?
4: Kalau lahir 48.
0: Lahir 48?
4: Iya.
0: Berarti sekarang udah berapa ya?
4: Ya, 6 lebih dah.
0: 60 lebih, Kong, ya?
4: Uh-huh.
0: Tapi kelihatan masih...
4: gagah.
0: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
4: Iya.
0: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
4: Radio Attaqwa pakai Norali ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa punya obat gini ini.
0: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
4: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
0: Obat apa tuh, Kong?
4: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
0: Iya.
4: Jadi sehari 3 kali.
0: Heeh.
4: 5 tetes pagi.
0: Heeh.
4: Tengah hari 5, sore 5 gitu.
0: Iya.
4: Alhamdulillah hasilnya.
0: Alhamdulillah.
4: Iya, yang penting griming-griming tuh.
0: Griming-griming.
4: Heeh. Ya, noh, baik.
0: Di mana tuh griming-griming?
4: Di awak.
0: Oh, rasanya griming-griming
4: iya,
0: gitu.
4: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
0: Mendingan. Iya.
4: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir, ambien
0: wasir.
4: Jadi kerasanya, iya nih kerasanya ini mendingan gitu.
0: Mendingan gitu.
4: Jadi,
0: ya agak enakan.
4: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
0: Bulan
4: 11.
0: 11.
4: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
0: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
4: Iya.
0: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
4: Yang
0: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
4: Kurang lebih sebulan
0: gitu.
4: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
0: Enak gitu.
4: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Beli anu bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita enggak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
0: Kemarin
4: kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
0: Kata tetangga.
4: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu.
0: Iya. Udah
4: beli itu ntar kita anu.
0: Bareng-bareng gitu, patungan.
4: Iya, pada anu rasa ini gitu,
0: buktiannya.
4: Iya. Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya.
4: Tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya, Pak ya.
4: Iya.
0: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di
4: sana, iya, iya, ya. Iya, pasti.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

cuma yang perlu kita jaga, apakah langsung atau radio, kalau bisa melupakan kewajiban itu sholat, itu jelas haram. Ya dah, kalau sekedar hiburan, ya dah, daripada kita bengong, yang paling bagus mah zikir tahlil, ya dah, baca Quran yang bagus mah, setel radio, ya, Al-Quran, salawatan, ya kan. Ketimbang masalah dosa antara langsung dengan radio, tentu tidak sama. Yang jelas, dua-duanya bisa haram, kalau bisa mengganggu kewajiban kita. Gara-gara radio lupa sholat, nah ini yang dikhawatirkan.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
4: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Pada dasarnya iman yang ideal, iman yang dicita-citakan, iman yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang dapat dijadikan sarana perbaikan utama. Harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki ciri-ciri yang digariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana iman adalah merupakan proses kejiwaan yang berhubungan dengan segenap dimensi rohani yang meliputi akal, keinginan, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, dalam iman itu perlu adanya getaran jiwa, yang dengan itu seorang bisa menyingkap hakikat wujud sesuai dengan kenyataan yang ada.
1: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama

0: BioHSA, harapan selalu ada.
1: Kata Muhammad bin Samak itu seperti itu. Ketika beliau melihat, memperhatikan kuburan, lalu ngomong sama temannya, "Jangan terperdaya kamu sama sepinya kuburan." Padahal di kuburan itu banyak orang yang sedih. Ya kalau misalnya sewaktu di dunianya dia selalu melakukan amal kebaikan, selalu berbuat amal soleh, selalu beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah ritual, ibadah sholat, puasa, zakat maupun ibadah hubungan baik pada sama manusia, itu gak sedih di kuburannya. Tapi kalau misalnya anaknya kagak pernah ngirimin doa sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tuanya yang telah meninggal, kagak pernah ngelakuin sedekah untuk pahalanya yang dihususkan misalnya kepada orang-orang tuanya yang telah meninggal, ya itu orang-orang tuanya yang telah meninggal bersedih nanti, nungguin dia, "Mana ini anak gua kagak ngirimin

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. BioHSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku innajasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti an wayata najasu biwuku innajasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut yang

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat biasa, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum biasa selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya nah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan.
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu, Pak?
3: Waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Baru 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

lalu kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka hidup menentukan hidup berdasarkan azon praduga. Aima yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya dong.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
4: Ahmad Fauji.
5: Kong Ahmad Fauji.
4: Dari Muara Gembong.
5: Dari Muara Gembong.
4: Iya.
5: Umur udah berapa, Kong, umur?
4: Kalau lahir 48.
5: Lahir 48?
4: Iya.
5: Berarti sekarang udah berapa, ya?
4: Ya, 6 lebih dah.
5: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
4: gagah.
5: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
4: Iya.
5: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio At-Taqwa.
4: Radio At-Taqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio At-Taqwa. Punya obat gini ini.
5: Dari kapan, Kong, dengerin Radio At-Taqwa, Kong?
4: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
5: Obat apa tuh, Kong?
4: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
5: Iya.
4: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
5: Iya.
4: Alhamdulillah hasilnya.
5: Alhamdulillah.
4: Iya, yang penting griming-griming tuh.
5: Griming-griming.
4: Baik.
5: Di mana tuh griming-griming?
4: Di awak.
5: Oh, rasanya griming-griming.
4: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
5: Mendingan. Iya.
4: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
5: Iya.
4: Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
5: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
4: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
5: Bulan
4: 11.
5: 11.
4: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
5: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
4: Iya.
5: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
4: Yang
5: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
4: Kurang lebih sebulan
5: gitu.
4: Iya. Nah, itu hasilnya enak
5: gitu.
4: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu.
5: Gitu.
4: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
5: Kata tetangga.
4: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10
5: Iya.
4: Udah beli itu ntar kita
5: Bareng-bareng gitu, patungan.
4: Iya, pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
5: Iya.
4: Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
5: Iya.
4: Tuh, udah baca tuh.
5: Terima kasih ya, Pak ya.
4: Iya.
5: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
4: iya, Pak ya. Iya, pasti.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan Gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipencerah-pencerah itu pun bambu di belakang rumah kita waktu itu. Saya lihat, saya masih kecil waktu itu. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapnya. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan, maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tuh ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan enggak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: enggak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini, mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, sok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Setengah itu tuh. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gagah lah madu Yaman spesial gitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa.

0: Pak D punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
1: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
1: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah madyak mandi menusan ni sang ema. Malawang yang hilep boy kaya lawang kembu. Dek, madyak.
1: Woi, siapa kue?
0: Beli ketengar karo suarane reang apa cicik.
1: Ya wis mene mancing.
0: Ya mancing bu apa galawange dibuka ora wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
0: Lah, are sira dadi mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dek?
1: Empu sira-sira. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli ki.
0: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya koron ga wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tantung kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Is'al anil mar'i wasal an qarini. Kalau mau tahu tentang seseorang, lihat siapa dia teman. Mudah ya. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat, saksikan di media ya, berita-berita yang lain. Banyak kawan-kawan menunjukkan, mengajak kepada yang tidak baik.
6: AM 136.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

Lipa Sale. Menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale. Menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-150-1981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu, pengen sekali saya ditegur sama ibu saya, pengen sekali saya dinasehatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun seri Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak sereh murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun seri Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebiasaan, ikuti orang yang punya kebiasaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong akhirnya.

0: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: gunting yang gunting.
1: Bagaimana? Begini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habala. Habala gunting. Jual binatang sampai gunting-gunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Gunting lagi. Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Gunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama yang mutafakih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan waliyun diru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeng, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: kagak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong

0: Campurin roti de manis, aduh Yaman spesial itu, kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
1: Iya.
0: Klimis kan, belum ada keriput apa nenironnya.
1: Uwan sering gundam baik.
0: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
1: Lah, dia oles-olesin di muka.
0: Kan? Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniran sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, gak kayak madu-madu yang lain ini mah.
1: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong?
0: Lah, apa gak? Jadi minggang tuh, tinggal dikit lagi. Besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
1: Beli di mana, Kong?
0: Di radio. Di radio, no, Atakwa. Coba-coba, no, dah.
1: Iya.
0: Coba beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
1: Iya.
0: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini tuh.
1: Boleh cucu beli ini.
0: Setengah itu tuh. Iya. Cucu mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah. Perkasa. Boleh itu. Ya. Namanya kalau ini kita bini masih hidup mah bisa nyalak lagi gitu. Gara-gara madu Yaman spesial itu.
1: Lah, emang masih kuat pegawai kok?
0: Lah, ada apa?
1: Ya namanya.
0: Halo, ada apa? Mau ngasih bansos apa-apa?
1: Jadi begini, Kong. Tadinya saya pengen kongkol lama nih di sini, Kong. Pengen banyak belajar.
0: Cuma
1: ntar kita terusin lagi deh ya. Saya balik lagi ya.
0: Oke, saya
1: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
0: Iya.
1: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
0: Kong. Amin.
1: Ya, Kong ya. Ntar balik lagi ntar saya nih. Doain ya. Saya mau kamu dulu. Ya, Kong ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kg hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100% Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
3: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: laki-laki bandot kalau sampai namanya pukul, kalau onta namanya jamal. Tidak jarang dulu manusia itu di Arab itu onta yang baik, orang pada datang bawa onta perempuan ke situ untuk dikawinkan bayar. Kalau kita mau kambing ini ya, kambing sampi, bawa kambing, bawa sampi, nah, dipukul sama bandot bunting. Sekali pukul berapa? Nah, itu dilarang oleh benar, dilarang. Yang boleh caranya bagaimana caranya? Yang caranya yang boleh begini, kita sewa itu bandot satu hari, sewa yang punya. Berapa sewanya? Sekian. Setelah itu baru kita manfaatkan bandot yang kita sewa tadi untuk itu. Boleh itu. Jadi bukan jual air mani siapa tuh? Bandot. Kita sewa kambing bandotnya. Sampai kita sewa satu jam, satu hari. Berapa sewanya satu jam?
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: al-aidillahumma satam min kuatin, silahkan siapkan min kuatin semua kekuatan, kuatin pakai semuanya, semua kekuatan. Takutnya bagaimana kekuatan yang ditaskis turihimu nabi aduallahu aduakum, kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Dan ini diterjemahkan oleh Nabi, maka Nabi dikatakan uswatun hasanah, maka Nabi itu uswatun hasanah tidak sebatas hanya yang dicontoh muslim masalah kawin, dorong kawin, dorong kawin, nah rasul giling lain, waduh Pak, kalau kita membahas masalah itu jauh banget, jauh, udah ampun, jauh. Sekarang pecah belah, partai-partai pecah belah, ini kan mengikuti sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi betul-betul memang persatu, wa atasimu bihabillahi jami'an wa la tafar, waraku, satu, pegang pimpinan loh, presidennya, siapa? Umat Islam, pegang.
1: AM 1368

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Jadi Bapak, akidahnya mantap kalau Bapak punya keyakinan yang berhak mengatur alam ini adalah Allah. Karena Allah yang mencipta, Pak. Maka yang berhak mengatur adalah Allah. Jadi kalau sekarang kita ikutin aturan manusia, kan Pak, jangan sampai tabrakan aja. Begini Pak, di negara Arab jalan sebelah kanan. Nanti Bapak ke Arab ya, jalan sebelah apa? Kanan. Kalau kita sebelah apa? Sebelah kiri Pak ya. Dalam Islam yang benar yang mana Pak? Yang kanan Pak, yang kiri? Yang kanan, ashabul yamin. Yang kah? Jalan sebelah.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: apa yang malaikat Jibril inginkan, apa yang malaikat Jibril angan-angankan. Di antaranya kata Rasulullah as-salawatul khams, malaikat kepengen ingin andai kata beliau dijadikan sebagai seorang manusia dengan ibadah sholat lima waktu ma'al imam, yaitu secara berjamaah. Malaikat Jibril sampai kepengen bener menjadi manusia karena dengan kemuliaannya sholat yang lima waktu secara berjamaah. Allahu Akbar. Bayangkan seorang malaikat yang kedudukannya tinggi di sisi Allah pengen bisa bersama-sama untuk melaksanakan ibadah sholat lima waktu secara berjamaah.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi anzal 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
2: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab, Al-Qur'an, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.
1: Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana.
2: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
1: Makifina fihi abada.
2: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada.
2: Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: Maka, apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran?
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan sesungguhnya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.

0: Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu.

Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Nahnu

0: muda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya, kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

0: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.
1: وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ

0: هداه فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah

yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengucurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

0: من هو ليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.

0: Abada.
1: Sesungguhnya, jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.
0: Wa kadzalika

0: Tidak.
1: Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya."
0: Saya pun

0: Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3, orang yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5, orang yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.
1: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.
0: Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi.

0: rasyada.
1: Kecuali dengan menyebut insya Allah, dan ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
0: Walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu 9.
1: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi.
0: Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardh absir bihi wa asmi'.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
0: Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.

Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah disediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.

0: amalan.
1: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik.

0: Paul.
1: Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu, mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

0: Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua pohon kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.
1: Kiltal jannatayni atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara.
0: Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu.
1: وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا.
0: Dan dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin, ketika ia bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat."

Dan dia memasuki kebunnya, sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.

0: لأجدن خيرا منها منقلبا.
1: Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.
0: Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka

0: Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, "Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.
1: Walaula

0: walada.
1: Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan.
0: Fa'asa Rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alayha husbana min as-sama'i fatusbiha sa'idan zalqa.
1: Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
0: Au yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba.
1: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya kembali.
0: وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ

0: كني لم أشرك بربي أحدا.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia membolak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah ia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

0: Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq, huwa khairun thawaban wa khairun 'uqban.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan.

0: Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia, kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Al-mal wal-banun zinatul hayati dunya wal-baqiyatu s-salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

0: Ada.
1: Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.
0: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا.
1: Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian.
0: Wow.

0: Dan diletakkannya kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun."
1: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.

0: muda.
1: Aku tidak menghadirkan mereka iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu Dia berfirman, panggillah olehmu sekalian, sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan neraka.

0: يطيعوها ولم يجدوا عنها مصرفا.
1: Dan orang-orang yang berdosa melihat mereka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya.
0: Walaqad sarra

Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukuman Allah yang telah berlaku pada umat-umat yang dahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

0: الباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
1: Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sesungguhnya, kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka, dan kendati pun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya.
0: وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ

0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun.
1: فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا.
0: Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu.

Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan itu. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.
1: Muridnya menjawab, "Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya, kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
0: Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa.
1: Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

0: kami.
1: Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepada ilmu dari sisi kami.

0: rusda.
1: Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
0: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku.
0: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra?"
1: Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?
0: Qala

0: Inaka amra.
1: Musa berkata, "Insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun."

Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu.

0: أغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melubanginya. Musa berkata, "Mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia Khidir berkata, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra.
1: Musa berkata, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak. Maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya, kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Khidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?"

Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya, kamu sudah cukup memberi maaf kepadaku."

0: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
1: Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya menemukan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu."
0: Qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alayhi sabra.
1: Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu maksud perbuatan-perbuatanku yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya."
0: Amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradt

Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku merusak bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.

0: kufra.
1: Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.

Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti anak mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya.

0: Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan untuk mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada umur dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan aku melakukan itu bukanlah menurut kemauanku sendiri. Demikianlah maksud perbuatan-perbuatanku yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Mereka akan bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu ceritanya tentangnya.

0: sababa.
1: Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu.
0: Fa'atba'a sababa.
1: Maka dia pun menempuh suatu jalan.
0: Ta'idha balagha maghribasy syams.

0: husna.
1: Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka."
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Sohib Garib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu, Bu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kyai Haji Amin Nur, Bapak Kyai Haji Anwar Nur, serta Kyai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i dan para alim ulama yang lainnya. Matta'anallah bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa kasarallah bi'amsalihim, amin. Yang kita muliakan Bapak Dr. Andes Surya Dharma Ali MSI, Menteri UKM dan sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, mudah-mudahan beliau panjang umur dalam taat kepada Allah, selalu sukses dalam karir. Para pejabat yang lainnya, mohon maaf yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para beliau. Ahlan wa sahlan bigudumikum, selamat datang kita ucapkan kepada Ketua Umum Forum Ulama Habaib Betawi, Dr. Andes Kyai Haji Muhammad Sadri. Hadirin, hadirat sekalian rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul dalam rangka memperingati hari lahirnya seorang manusia yang paling takwa, seorang manusia yang paling bersih hatinya, seorang manusia yang paling benar kata-katanya, seorang manusia yang paling baik akhlaknya, seorang manusia yang paling dicintai oleh Tuhannya. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentunya doa dan harapan kita bersama, mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi, nanti kita bersama-sama di padang mahsyar dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah merupakan suri teladan terbaik. Bahkan dalam Al-Qur'an dinyatakan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagimu wahai manusia, pada diri pribadi Rasul ada suri teladan terbaik. Oleh karena itulah di dalam peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh seluruh umat Islam di muka bumi di dunia ini, wabil khusus di Jabotabek, para ulama, para habaib menyampaikan agar kita selalu mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sekalian rahimakumullah, saat ini kita seolah-olah sedang berada pada krisis kepemimpinan. Kita kadang-kadang banyak yang bertanya, pemimpin mana yang harus saya pilih? Lalu bertanya lagi, apakah pemimpin itu bisa membawa umat menuju ridha Allah, menuju kebahagiaan dunia sampai akhirat? Kaum muslimin sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh seorang pemimpin yang paling sukses. Berhasil merubah wajah dunia dalam waktu yang relatif sangat singkat, 23 tahun. Manusia yang tadinya berada di dalam kegelapan jahiliyah menjadi manusia yang berada di dalam terang benderangnya hidayah. Ini yang perlu kita contoh kaum muslimin sekalian. Apa sih menu yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cara dan strategi yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, model dakwah apa sehingga Rasulullah benar-benar berhasil? Hadirin, hadirat sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berhasil. Dakwah beliau adalah 80% dalam dakwah beliau isinya adalah akidah dan al-akhlaqul karimah. Dari sejak diutus oleh Allah menjadi Rasul umur 40 tahun sampai Rasul di Isra dimiraskan oleh Allah umur 53 tahun, 13 tahun Rasulullah berdakwah hanya menjelaskan La ilaha illallah, La ma'buda bi'aqin bil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah sekalian yang ada kecuali Allah. La raziqa illallah. Tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. La muhyiya wa la mumita illallah. Tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali Allah. La nafi'a wa la dharra illallah. Tidak ada yang memberikan manfaat, tidak ada yang memberikan mudarat kecuali Allah. Sekarang ini kan ada krisis akidah, krisis keyakinan, sehingga model dakwah Rasul menyebarkan akidah, memperkuat akidah ini saya lihat sangat efektif sekarang. Indonesia ini kan umat Islamnya mayoritas, tapi paling gampang digoyang akidahnya. Makanya yang ngaku Nabi di Indonesia banyak. Kenapa? Pengikutnya ada. Dari dulu di Kuningan, Cirebon dulu ada yang ngaku Nabi, namanya Nabi Madrais. Pengikutnya ada, berarti orang bodohnya banyak. Kemudian tahun 84 di Medan ada yang ngaku Nabi, namanya Nabi Eman, bekas tukang bakso. Pengikutnya juga ada. Di Jawa Timur, di daerah Jember, Ada juga yang ngaku nabi, bahkan dia bilang Ka'bah akan dia pindahkan ke Jember. Ini nabi sebutannya Nabi Jember, emang rada-rada dekil orang. Kemudian di Jakarta ada orang Betawi ngaku nabi. Malu-maluin aja ya. Orang Betawi ngaku nabi, namanya Musoddek. Pengikutnya jutaan. Berarti orang bodoh juga banyak di Jakarta. Kemudian ada lagi di Jawa Tengah, ajaran baru namanya Jasun, Jawa Sunda. Jadi agama Jawa Sunda. Ada nabinya lagi namanya Tukimin. Nabi Tukimin. Susah nyebutnya kalau Tukimin, betul enggak? Iya, kalau Nabi Muhammad kan enak nyebutnya. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Enak. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kita ucapkan kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Anwar. Mata'anallah bituli ayati. Enak gak kira-kira kalau sebut Nabi Muhammad? Enak gak? Enak. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Nah gimana kalau Tukimin? Nah kan susah kalau Tukimin. Sayyidina wa habibina wa maulana Tukimin. Agak enak wadah. Tapi yang ikut juga ada. Berarti krisis akidah sekarang ini. Yang terakhir di Pasar Minggu Jakarta Selatan di Kebagusan ada yang ngaku Tuhan namanya Agus. Nah itu Tuhan namanya Agus. Ini kan lucu. Tapi saya salut kepada kepolisian Republik Indonesia. Kalau perlu polisi di Indonesia kita berikan award internasional, penghargaan internasional. Kenapa? Hanya polisi Indonesia yang berani nangkap nabi, nangkap malaikat, nangkap Tuhan. Sekarang semuanya di penjara, nabi di penjara. No, ada. Malaikatnya Jibril kan ada tuh, Lia Eden. Nah, ditangkap juga lah Tuhan masuk penjara. Cuma di Indonesia doang. Tapi palsu semua. Nah hadirin, hadirat sekalian rahimakumullah. Kenapa hal-hal seperti ini terjadi dan ada pengikutnya? Ini membuktikan betapa lemahnya akidah umat Islam pada saat ini. Kita harus yakin. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita yakin Allah itu, ahlan wa sahlan bikumikum, selamat datang kepada Bapak Bupati Bekasi. Jadi hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, kita harus yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Yang aturannya harus kita laksanakan. Yang hukumnya harus kita tegakkan. Zaman sekarang ini kan mulai ada grand design. Ada satu konsep yang rencananya untuk mengecilkan Islam, membentuk opini seolah-olah ajaran Islam, ajaran Allah itu tidak benar, seolah-olah Al-Quran itu nggak usah dipakai, seolah-olah ajaran Rasul itu tidak perlu diamalkan. Buktinya mana? Buktinya Departemen Agama, kita lihat sendiri di TV. Ada kalimat, Ya, kita baca tuh di TV, Departemen Agama titik 2. Nikah siri denda 5 juta dan kurungan 3 bulan. Apa sih nikah siri itu? Nikah siri ialah nikah yang tidak dicatat di catatan kantor KUA. Yang tidak punya surat nikah. Itu namanya nikah siri. Tapi menurut syariat, menurut agama sah tidak? Sah. Ada walinya, wali mujbir. Walinya bapak kandung. Ada dua saksi yang adil. Ada pengantin laki, ada pengantin perempuan. Kemudian ada ijab kabul, rukunnya yang 5 sempurna. Ditambah lagi dengan yang namanya mas kawin, mau 1.000 rupiah juga jadi, 5.000 rupiah jadi, apalagi lebih besar dari itu. Nah, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, pernikahan yang cukup rukunnya dan syaratnya ini, saya mau tanya, sah tidak? Sah tidak menurut agama? Sah tidak menurut syariat? Pergaulan suami istri halal atau haram? Halal. Dosa atau pahala? Pahala. Bahkan saya baca kitab, kalau suami istri itu hubungan badan, sama-sama senang, sama-sama ingin menghibur, sama-sama ingin ibadah, kalau dilakukan hubungan badan pada malam Jumat, pahalanya sama dengan membunuh Yahudi dalam peperangan sebanyak 70 Yahudi. Oh, banyak benar tuh. Jadi gak perlu ke Palestina kita, di rumah aja kita bunuhin aja terus tuh Yahudi. Malam Senin suami melayani istri, istri melayani suami, pahalanya sama dengan membunuh Yahudi dalam peperangan sebanyak 40 Yahudi. Selain malam Jumat dan malam Senin, 10 lumayan, jangan disia-siakan. Ahlan mas, ahlan bikudumikum, selamat datang. Pernikahannya sah menurut syariat. Pergaulannya dapat pahala. Ibadah bukan maksiat. Tapi kata Departemen Agama lagi buat rancangan undang-undangnya, orang yang melakukan ibadah seperti itu sah menurut syariat agama, nanti denda 5 juta dan dipenjara selama 3 bulan. Ini aneh bin ajaib. Sementara orang yang selingkuh, wanita yang punya suami berzina dan laki-laki yang punya istri berzina, ini banyak terjadi sekarang. Gak usah repot-repot nungguin kapan kita gerebeknya. Sekarang aja datangi hotel-hotel. Di dalam hotel itu banyak orang yang berzina, banyak orang yang berselingkuh. Itu yang harusnya diberikan hukuman seberat-beratnya oleh negara. Yang zina dibiarkan, pelacur dibiarkan. Mau jadi apa negara ini? Betul apa betul? Makanya ulama sekarang harus berani. Ini zaman sudah mulai mau dipelintir lagi oleh Yahudi. Saya ingat tahun 74 saya demo bersama kawan-kawan di DPR. Kenapa? Karena ada rancangan undang-undang perkawinan yang dibuat oleh Witin Soeharto yang hampir sama dengan ini. Ada aturan-aturan yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan dalam demo itu, alhamdulillah saya kena bayonet, sampai sekarang masih ada tandanya. Karena saya diajarin sama abah saya, kalau berjuang untuk Islam jangan takut. Apalagi kita kenal almarhum al-maghfurlah pahlawan kita Kiai Haji Nur Ali, masya Allah luar biasa. Kalau datang ke tempat acara saya cuma dikasih tahu, Pak Rozi, lu jangan mundur kalau berjuang. Allahyarham begitu. Abah saya ngajarin saya, kalau lu bela Islam lu jangan takut. Musuh lu bawa senjata, lu jangan takut. Belum tentu dia bisa nembak. Saya bilang, "Bah, Kalau dia bisa nembak gimana, Pak? Belum tentu kena. Kalau kena gimana, Pak? Belum tentu mempan. Kalau mempan gimana, Pak? Belum tentu mati. Kalau mati gimana, Pak? Ajal lo di situ. Ya. Yang penting kan matinya berjuang buat Islam. Betul apa betul? Nah, makanya abah saya ngajarinnya begitu. Dulu waktu saya di Jatinegara tuh di Gang Awap, ada orang tentara kapten Kristen. Dia tinggal berhadapan dengan rumah saya. Tapi beraninya bukan main dia. Di rumah saya itu kalau malam Jumat setelah baca Yasin, baca ratib, diganggu sama dia. Anak-anaknya dia sengaja kalau malam Jumat main gitar, nyanyi-nyanyi. Lama-lama abah saya gerah juga. Apa kata abah saya? Nih, orang ini kurang ajar. Didatengin sama abah saya, ditegor, berhenti. Tapi begitu abah saya masuk, dia main lagi. Ditegur lagi sama abah saya, berhenti. Abah saya masuk ke dalam rumah, dia main lagi. Apa hadirin sekalian, abah saya diambil golok, dikasih saya. Kan dia manggil saya Ji aja. Ji, ini Ji, pegang golok. Apaan, Bah? Ini lo ke depan, no. Gue redo lo mati sekarang di sono. Kalau lo matiin dia, lo di penjara, gue tebus, gue jual kebun gue, katanya. Ya salam. Orang tua saya begitu. Saya pegang golok, saya datengin itu di rumah kapten yang tentara yang kapten itu. Saya injek anaknya, saya hancurin gitarnya, saya maju ke dalam. Alhamdulillah, dia jadi ngeri. Kata abah saya, begitu dong, gue demen lo. Begitu. Betul gak? Loh iya, ini kalau rancangan undang-undang dibuat ini, jadi oleh Departemen Agama, ngaco ini Departemen Agama. Masa orang nikah secara syariah disalahkan? Maunya saya jangan ekstrim seperti itu. Memang ada orang yang memanfaatkan nikah siri itu untuk hal-hal yang tidak baik. Tuh, seperti Dewi Persik. Nah, ini gak bener. Gue paling gedek sama Dewi Persik. Sel banget dinasehatin, kagak mau. Roknya masih tinggi-tinggi juga. Dia elah. Dia joget di panggung, tingginya 2 meter. Roknya tinggi banget, satu jengkal di atas dengkul. Udin, Mamat, Dulo, Ucup, Topik nonton di bawah. Bukan dia pada joget, pada gemeter ini ya. Nah kalau yang model begitu tuh gak benar. Tapi yang tidak benar oknumnya, yang tidak benar manusianya, bukan syariatnya yang direndahkan. Betul apa betul? Saya anggap ini ada sesuatu yang rencana jahat dari Yahudi. Nanti sasaran tembaknya adalah dibentuk opini di tengah-tengah masyarakat, syariat Islam tidak benar. Syariat Islam salah, Al-Quran tidak benar, yang benar ini hasil pemikiran manusia. Padahal hadirin sekalian, kita kalau lihat dalam Al-Quran, taat kepada Allah mutlak tidak boleh tawar-menawar. Taat kepada Rasul mutlak tidak boleh tawar-menawar. Taat kepada pemerintah, kalau pemerintahnya taat kepada Allah dan Rasul, wajib taat kepada pemerintah. Tapi kalau pemerintahnya tidak taat kepada Allah dan Rasul, tidak wajib taat kepada pemerintah. Coba baca ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, "Atii Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum." Atii Allah, ada kalimat atii'unya. Taatilah oleh kamu akan Allah. Mutlak tanpa reserve, tidak ada tawar-menawar, harus taat kepada Allah. Wa atii'ur Rasul, ada atii'unya lagi. Taatlah kamu kepada Rasul, berarti tanpa reserve, mutlak tidak ada tawar-menawar. Giliran kepada ulil amri, tidak ada atii'u ulil amri, tidak ada. Langsung wa ulil amri minkum, dan pemerintahan kamu. Selama pemerintahan kamu taat kepada Allah dan Rasul, wajib taat kepada pemerintah. Tapi kalau pemerintah tidak taat kepada Allah dan Rasul, tidak wajib taat kepada pemerintah. Makanya aturan itu saya mau demo lagi. Siapa takut? Orang kan kalau jihad enak, betul gak ya? Di penjara istirahat, ya, baca kitab, bisa-bisa ngarang buku. Disolir, dilepas di pulau, ya kita jalan-jalan namanya. Kebetulan meninggal, bidadari nungguin. Wah, ngulapin plak plak plak plak. Oleh karenanya hadirin sekalian, inilah ya suasana dan keadaan zaman sekarang. Banyak yang ingin mendangkalkan akidah umat Islam, keyakinan umat Islam. Kalau Rasul berdakwah akidah diutamakan, sekarang juga harus akidah diutamakan. Kita harus jadikan Al-Qur'an pegangan kita. Undang-undang yang kita benar-benar pakai adalah undang-undang Al-Qur'an. Insyaallah kalau kita bersama-sama sudah yakin kepada Allah, kita akan benar-benar taat kepada Allah dan Rasul, insyaallah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.

0: Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
1: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah,

0: Emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Desa CC ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Reisa ACC. Toko online Reisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Reisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Reisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Reisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Langkah pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak. Bukan karena cincin jadi apa? Nah, jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

memberikan sifat yang baik untuk seorang ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Bapak apa namanya nih, Pak?
6: Pak Nalim.
5: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
6: Bojong.
5: Dari Bojong?
6: Tarumajaya.
5: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
6: Ya, beli obat.
5: Obat apa, Pak?
6: Obat HSA.
5: Bio HSA?
6: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
5: Udah sering apa baru, Pak, beli?
6: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
5: Yang bener, Pak?
6: Ya, iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
5: Udah 100 botol lebih?
6: Iya, minyaknya udah 2 botol.
5: Cocok gitu, Pak?
6: Ya, kalau orang yang pada bilangnya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
5: Cepet?
6: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
5: Iya.
6: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
5: Rasain sendiri
6: iya,
5: gitu enak?
6: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
5: Iya.
6: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di kanjel sama batu gitu. Nah, setelah minum BOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya nah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
5: Oh, di ecer?
6: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
5: Udah 3-4
6: ya,
5: bulan?
6: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
5: Uh-huh.
6: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu, atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
5: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
6: ya,
5: waktu gitu, Pak.
6: Waktu ya.
5: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
6: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
5: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
6: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
5: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
6: udah enak, udah sembuh gitu.
5: 2 bulan
6: taruh ya. Baru 80% dah.
5: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah deket ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkeran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Engkong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Engkong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Ya anu, baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan.
1: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya. Nah, itu hasilnya enak
2: gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 Iya. Udah beli itu ntar kita
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada rasa ini gitu, buktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong di sana,
1: Pak. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue udah gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kan kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong rahasianya Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Apa enggak? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok Kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di Redio. Di Redio no, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongkol lama nih di sini Kong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Kong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kg hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, wahtalafi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wahuwa alaih qadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru

0: Madrasah Ibtidaiyah dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti manusia nih sang emang. Malah wang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Ay, ya wis, mana mancing?
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek baik didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ke dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli sih.
1: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang ngumprang baik. Wis kode tua kayak konon gak buat diben singaran pahit. Tek suntik lambene tantung kayak konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan matikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 13.6.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istizan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istizan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
1: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
0: Walah-walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
3: Rp200.000.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
2: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
2: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
3: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi hak haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga? Sama, itu juga hak haram. Mak ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller dropshipper untuk pesanan ecer dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller dropshipper

0: 081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليهم ولا الضالين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ini menceritakan seorang nabi, yaitu Nabi Ayub. Ayub adalah seorang nabi yang sangat kaya raya. Istananya megah, rezekinya berlimpah, istri dan anaknya sehat walafiat. Yang lebih penting, dalam kemakmuran itu, Ayub tetap menjadi seorang hamba Allah yang soleh dan kuat ibadahnya. Kekayaannya yang melimpah, rumah tangganya yang syakinah, tidak menjadikan Ayub lalai atau mabuk. Dia bahkan semakin tekun dan bersujud berbakti kepada Allah. Demikian juga istrinya yang bernama Rahmah. Para malaikat sampai kagum melihat ketaatan Ayub. Namun sebaliknya iblis, hatinya merasa panas dan ingin mencoba menggoda Ayub dan keluarganya. Iblis berkata kepada Allah, "Allah, Ayub berbakti kepadamu karena hartanya banyak. Istananya megah, kebunnya luas dan subur, biri-biri serta dombanya berkembang biak terus, dan anak-anaknya sehat walafiat. Dia menyembahmu karena takut jatuh melarat." Begitu kata iblis yang sangat benci kepada Ayub. Iblis pun kemudian turun menghancurkan segala milik Ayub. Semua kebun dan tanahnya yang subur kini menjadi kering dan terbakar. Binatang ternaknya terserang wabah yang kemudian mati semua. Setelah itu, iblis datang menemui Ayub dengan menyamar sebagai orang tua yang nampak bijaksana. "Hai Ayub, Tuhan yang engkau sembah setiap hari ternyata tidak bisa menolongmu sama sekali. Aku sangat kasihan padamu, Ayub. Cobalah kau mencari Tuhan lain yang mungkin dapat menolongmu." Begitu kata iblis. Mendapat bujukan-bujukan iblis itu, Ayub tidak tergoda sama sekali. Bahkan semakin tekun dia bersujud. Dia percaya segala kenikmatan yang telah direguknya adalah pemberian Tuhan, dan Tuhan berhak mengambilnya sewaktu-waktu dan kapanpun. Melihat semua itu, iblis menjadi kecewa dan marah. Dia menghadap Tuhan dan berkata, "Ayub masih tetap taat kepadamu karena dia masih punya anak. Aku akan membinasakan seluruh anak Ayub. Barulah nanti kau tahu bahwa iman Ayub tidak seberapa kuatnya." Maka iblis-iblis itu segera menyebarkan wabah penyakit dan bencana. Semua anak Ayub meninggal. Istana tempat tinggal mereka hancur hingga menjadi puing-puing karena gempa. Melihat kejadian-kejadian yang menimpa dirinya, Ayub hanya memandangnya dengan meneteskan air mata. Dari mulutnya hanya keluar ucapan tawakal dan pasrah diri. Datanglah kembali iblis yang menyamar sebagai orang tua. "Hei Ayub, begitukah balasan Tuhan atas ketaatan dan kehusuan ibadahmu? Kau memuji-muji keagungannya dengan tak henti-henti, tetapi apa yang kau dapatkan? Hanya bencana dan kesengsaraan." Kemudian Ayub berkata, "Dialah yang memberi, dan dia pulalah yang mengambil. Dia yang menghidupkan, dia juga yang mematikan." Kemudian iblis menjadi semakin berang. Kembali dia menghadap Tuhan. "Ayub tetap taat kepadamu karena dia sehat. Ayub masih bisa bekerja dan masih bisa punya anak lagi. Kalau dia sakit parah sehingga lenyap tenaga dan kesehatannya, pasti dia akan berpaling padamu." Iblis kemudian kembali turun ke bumi, menularkan penyakit yang sangat berbahaya pada sekujur tubuh Ayub. Kudis bernanah terdapat di kepala hingga ke kaki, dan baunya sangat busuk sekali. Namun Ayub masih tetap tabah dalam iman dan takwa. Dia hanya menyerahkan nasibnya kepada Allah semata. Tak seorang pun tabib yang dapat mengobatinya, hingga tak mampu lagi ia berobat karena tak ada biaya. Semua orang tak ada yang mau menjenguk atau mendekatinya karena bau tubuh Ayub bisa membuat orang muntah-muntah, dan juga karena takut tertular penyakit yang menjijikan itu. Hanya Rahmah, istrinya yang dengan sabar mendampingi Ayub, merawatnya dengan baik, kudis bernanah yang penuh dengan ulat dicucinya setiap hari. Padahal semua orang yang lewat harus mendekap hidungnya karena tak kuat mencium bau busuknya. Akhirnya, sampailah penderitaan Ayub dan istrinya pada puncaknya. Orang kampung berduyun-duyun mendatangi rumah Ayub dengan paksa dan disertai ancaman mereka mengusir Ayub dan istrinya agar segera keluar dari kampung mereka.
Dengan susah payah, Rahma menggendong suaminya dan tinggal di sebuah gubuk terpencil di tepi hutan. Tiap hari Rahma keluar menjual sisa-sisa barang miliknya untuk dibelikan makanan. Hingga akhirnya sisa barang yang dimilikinya ludes habis semua. Dalam keadaan kelaparan, Rahma kemudian mencari pekerjaan. Dia diterima di sebuah pabrik roti. Tetapi ketika diketahui bahwa dia adalah istri Ayub, pemilik pabrik roti itu pun buru-buru memecatnya. Takut kalau nanti rotinya tidak laku. Karena merasa putus asa, Rahma kemudian memotong rambutnya yang panjang dan ikal untuk dijual dan sekedar digunakan membeli roti. Ketika pulang, di tengah jalan ia bertemu dengan seorang tabib. "Hai Rahma, engkau istri Ayub bukan?" sapa tabib itu. "Suamimu akan bisa sembuh jika dia minum sebotol arak. Bawalah ini, berikan kepada suamimu." Kemudian tanpa pikir panjang lagi, Rahma menerima arak yang disodorkan tabib itu. Dengan perasaan gembira, dia pulang dan mempercepat langkahnya. Sesampainya di rumah, Rahma langsung menemui Ayub. Dan betapa terkejut dan marah Ayub ketika melihat kepala istrinya yang telah dipotong rambutnya untuk dijual. Lebih marah lagi ketika Rahma menceritakan pertemuannya dengan seorang tabib di tengah jalan tadi. Rahma berkata, "Suamiku, dia memberikan obat agar kau dapat sembuh dari penyakitmu." Kemudian Ayub bertanya, "Obat apa itu ya Rahma?" "Arak," kata Rahma. Kemudian Ayub berkata, "Haram," teriak Ayub dengan murka. "Apakah kau akan menyeret aku ke neraka? Keluar kamu dan pergi dari sini. Awas, bila nanti badanku sudah sembuh, akan kucambuk kau 100 kali. Sambil menangis, Rahma keluar. Hatinya sangat sedih bukan karena diusir, tetapi karena memikirkan suaminya. Seandainya dia pergi, siapa yang akan merawatnya? Dengan bingung dan gelisah, Rahma berkeliaran kesana kemari seharian. Menjelang sore, ia tak tahan lagi. Karena sangat cintanya kepada suami, ia cepat-cepat kembali ke gubuknya. Begitu memasuki gubuk, Rahma menjadi terkejut. Ayub tidak lagi berada di atas pembaringannya. Kemanakah dia? Siapakah yang membawanya? Sebab tidak mungkin suaminya itu bangun sendiri dari tempat tidurnya. Rahma menangis sedih sambil duduk bersedeku. Dua telapak tangannya menutup wajahnya. Tiba-tiba sebuah tangan seorang laki-laki mengelus pundaknya dengan mesra dari belakang. Rahma menjadi terkejut. Ia menoleh sambil mencerit. Di belakangnya telah berdiri seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, meskipun wajahnya mirip dengan suaminya ketika masih sehat dulu. Laki-laki itu tampak cakap, bersih dan sehat. Bau tubuhnya pun sangat harum. Kemudian Rahma berkata, "Siapa engkau? Sungguh kurang ajar dirimu yang tak memiliki kesopanan." Kemudian Ayub berkata, "Ya Rahma, aku Ayub suamimu." Sambil tersenyum. Kemudian Rahma kaget dan berkata, "Ayub." Kemudian Ayub pun menjelaskan, "Ya Rahma, ketika engkau pergi, tiba-tiba terpancar air di depanku. Hawanya panas dan berbau belerang. Aku diperintahkan Allah untuk mandi dengan air tersebut, membersihkan badanku. Selesai mandi beberapa saat, sedikit demi sedikit, kudis yang menempel di kulitku rontok semua. Kulitku kembali bersih seperti dulu, dan inilah aku sekarang suamimu." Betapa gembira dan bahagianya Rahma melihat suaminya sembuh dari penyakitnya. Mereka kemudian berpelukan, merasakan kebahagiaan yang telah lama hilang. Setelah itu, Ayub mengambil dahan ranting kecil sebanyak 100 batang, lalu diikat menjadi satu. Rahma dipukulnya sekali untuk membayar ancamannya ketika marah kepada istrinya beberapa waktu yang lalu. Kemudian selanjutnya, mereka hidup bahagia serta menurunkan nabi-nabi.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka saya mengawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majlis, kalau majlis itu tidak diisi salawat, maka majlis itu disebut antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau. Kita tak ingin majlis ini menjadi majlis bangkai, maka kita pun berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan umat Muhammad, tidak diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada yang muda. Walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua. Yang muda-muda, anak-anak saya, adik-adik saya sayangi. Yang tua di atas saya muliakan. Tak dapat saya sebut satu persatu. Keluarga besar PT PLN Persero. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa sahabat, mereka mengikuti berita di internet, tahu bahwa saya hari ini khutbah Jumat di Masjid PLN. Datang, mereka datang dari jauh dan berjumpa. Selama ini kami hanya bertemu di alam ghaib, di streaming sih, tak nampak zahirnya. Hari ini dipertemukan Allah dengan orang baik-baik. Mudah-mudahan kita semuanya berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan almar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Siapa yang sayang kepadaku, kata Nabi, maka kita ini termasuk yang sayang, karena kita terus mengikutkan pengajian, baca Quran, tausiah, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Ini semua akan menambah keimanan, dan ini yang akan kita bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Judulnya adalah sabar dalam ketaatan. Sabar itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dari tiga huruf sad, ba, ra. Sabar bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya apa, Pak Ustaz? Inilah kekeliruan orang kita. Banyak kata-kata Arab itu masuk ke dalam bahasa Indonesia, akhirnya kita kehilangan maknanya. Kalau ada yang orang bertanya nanti ke ibu, "Ma, sabar itu dari bahasa apa?" Bahasa Arab, artinya apa? Pokoknya ya sabar ajalah. Sobar, sobaro, sobaro, bahasa kitanya artinya menahan, itu artinya. Jadi secara bahasa semua orang yang menahan itu sabar. Ada orang nahan kentut, itu sabar. Sampai biru mukanya nahan kentut. Menahan hati, sabar. Menahan makan, sabar. Makanya bulan puasa itu disebut syahrus sabri, bulan sabar, karena saat itu dia tahan makan, tahan minum. Hanya saja kalau sudah disebut kata sabar, Itu yang terbayang di pikiran orang itu mati, sakit, hilang, semua yang berkurang. Kurang rezeki, sabar. Kurang makan, sabar. Kurang jabatan, sabar. Setiap berlebih, dia tak sebut sabar. Kecuali suaminya berlebih istri. Itu dia sabar. Jadi yang dimaksud dengan sabar itu adalah menahan. Ada konotasi yang keliru bagi kita, sebagian kita. Kalau sudah disebut kata sabar, yang dipahaminya sabar kalau anaknya sakit ya, sabar kalau suaminya meninggal ya, sabar kalau hartanya hilang ya, sabar kalau kebakaran ya. Itu sabar level 3, kelas ekonomi. Lalu sabar yang paling tinggi itu apa? Sabar yang paling tinggi VVIP adalah al-habsu anil maharim. Nah, itu sabar yang paling tinggi. Menahan diri dari yang haram. Dulu kalau ada orang menahan diri dari yang haram, itu disebut orang itu sabar. Hari ini kalau ada orang menahan diri dari yang haram, dia tidak disebut sabar, tapi disebut goblok. Jadi sudah lain cara pandang. Dulu misalnya ada orang pulang, lalu dia ngobrol ke temannya, bro, friend, ya akhi, my brother, tadi saya ketemu perempuan, terus dia ngajak saya berzina, maaf, maaf, maaf. Terus lalu aku katakan, aku takut kepada Allah. Maka zaman dulu orang ini disebut, kamu sabar. Mampu menahan hawa nafsu. Zaman dulu sabar paling tinggi menahan diri. Sekarang kalau ada anak muda, tadi aku ketemu di mall sama tante-tante ngajak, terus aku bilang aku takut sama Allah. Ente goblok. Masih ada nomor HP-nya, WhatsApp-nya. Cara pandang yang berbeda akan memberikan logika berpikir yang berbeda. Salah pikir, salah ngomong, salah bicara, salah bertindak. Dulu kalau ada orang mau diajak melakukan kolusi, nepotisme, kongko-kongko untuk makan haram. 1 miliar untuk saya, 1 miliar untuk kamu. Mau? Aku takut kepada Allah. Orang ini zaman dulu disebut sabar. Kamu orangnya sabar. Zaman sekarang disebut, oh kamu bodoh sekali. Ambil aja, itu kan haram. Kita keluarkan aja 2,5%, selesai. 1 miliar, keluarkan 30 juta. Pergi umroh, nangis pintu Ka'bah. Bawa tisu 2 kotak. Selesai. Cara pandang berubah. Makanya mesti dijelaskan. Kata Imam Ibnul Qayyim, sabar yang paling tinggi adalah sabar menahan diri dari yang haram. Perempuan yang sanggup menahan dirinya untuk tidak pacaran, itu perempuan yang sabar. Tapi hari ini perempuan kalau tidak pacaran, hari gini gak punya pacar, apa kata dunia? Anak gadis ngadu ke saya, WA-nya masih ada, Pak Ustaz, mama saya nyuruh saya pacaran. Saya gak mau dibilang saya anak gadis aneh. Makanya zaman sekarang, kalau ada anak laki-laki perempuan menikah, tidak mau foto-foto dengan pose, na'udzubillah, la haula wala quwata illa billah, yang dikemas dengan nama perawet, akan dikatakan orang aneh. Padahal dia sedang sabar untuk tidak melakukan perbuatan haram. Jadi sabar yang paling tinggi itu apa Pak Ustadz? Sabar menahan diri dari yang haram. Bro, nanti malam kita pesta narkoba yuk. Tak mau, aku sabar. Kami yang bayar. Istikharah dulu kalau gitu. Ada kepentingan di dalam. Melawan diri dari yang haram. Kita karaokean sore ini ya. Oh, Ustadz sudah bilang, itu kan bukan haram, kita cuma nyanyi-nyanyi aja kok 2-3 lagu. Iya, tapi itu tempat syubhat, aku tidak mau. Lah, sekali-sekali aja. Enggak, sekali tidak. Tidak. Say no to sing song. Tidak. Kami yang bayar. Okay, I am coming. bukan sabar, tapi karena ada kepentingan. Maka sabar yang paling tinggi adalah sabar menahan diri dari yang haram. Inilah yang tidak dapat disabarkan orang sekarang. Benarkah ini suara Anda? KPK sudah merekam suara Anda. Sebentar, saya dengar baik-baik. Mirip macam suara saya. Ini nampaknya telematika yang buat. Orang yang paham. Internet yang buat. Anda tidak bisa mengelak lagi. Nih, rekaman CCTV dari hotel. Benarkah ini gambar Anda? Bukan gambar saya. Terus? Itu nampaknya sudah di-update. Sudah dirubah. Photoshop kalau dia gambar. Video macam-macam. Artinya apa? Hari ini orang mengelak dengan berbagai macam hilah. Hilah itu artinya berkelit dan berkilah. Ini sabar tingkat yang paling tinggi. Sabar menahan diri dari yang haram. Sabar nomor dua. Sabar dalam ketaatan. Nah, dari judul ini nampaknya panitia ingin mengajak sabar level 2 dulu. Kayaknya nih, sabar dalam ketaatan. Untuk level VVIP, nantilah Pak Ustadz. Ustadz datang agak 2-3 bulan lagi, baru kita buat sabar menahan yang haram. Oke, tak apa-apa, tak masalah. Jadi nanti dalam kurungnya buat sabar dalam ketaatan, dalam kurung VIP. Sabar ketaatan. Ini yang nomor dua. Nomor dua itu adalah sabar dalam ketaatan. Nih, taat ini. Datang pengajian ya, ya ini sabar. Sabar menahan diri duduk. Duduk dengarkan pengajian, itu hanya orang sabar saja. Kalau orang tak sabar, nahan. Menahan diri untuk tidak buka HP, itu luar biasa. Allazi waswis waswis waswis waswis waswis fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya kan saya tengok dari ujung ke ujung, orang PLN ini sabar-sabar ternyata. Sabar menahan diri untuk tidak update status. Orang zaman sekarang khotib Jumat pun dia tak sabar. Jangankan pengajian, pengajian tuh lama. 13 sampai 15, 2 jam. Khutbah Jumat 20 menit. Tadi saya khutbah 20. Anak-anak muda sekarang udah gelisah. Sabar dalam ketaatan. Begitu khotibnya terlalu lama, langsung dia buka HP. Di fotonya khotib tuh langsung. Lama betul khutbahnya. Bagi yang prihatin, tolong like and share. Sabar dalam ketaatan. Kalau ada anak muda sholat tahajud malam, itu namanya sabar dalam ketaatan. Kalau ada anak muda rajin sholat berjamaah ke masjid, itu namanya sabar dalam ketaatan. Pak Ustadz, kalau orang tua ke masjid memang sudah wajar, kapan lagi? Udah diintai-intai Israel, tak juga ke masjid. Oleh sebab itu semakin tinggi godaannya, semakin bergelora darah mudanya, maka sabarnya makin kuat dalam ketaatan. Ini tingkat nomor dua, sabar dalam ketaatan. Orang lain sibuk main HP, dia tetap juga buka HP. Ketika kita dari jauh suuzon, apa ente buka-buka HP dalam masjid? Begitu didekati, rupanya sedang baca surat Al-Kahfi hari Jumat. Astaghfirullah, aku sudah suuzon. Rupanya tadi dia bukan main game, rupanya sedang buka Google, download langsung Quran digital. Begitu kita dekati, wah dia sedang baca Quran. Walaupun sebenarnya dia buka itu setelah kita agak dekat. Tadi pun main. Tengok udah agak-agak dekat. Okeylah, untuk tahap awal tak masalah. Sabar dalam ketaatan. Perempuan yang mau pakai jilbab, itu sabar dalam ketaatan. Jilbab, ibu-ibu jilbab. Jilbabnya jilbab syar'i, dari ujung sampai ke ujung. Jilbab syar'i itu tertutup aurat. Alhamdulillah di PLN, di kantor-kantor lain saya ceramah jilbabnya macam-macam. Ada nama jilbab pasrah tapi tak rela. Pasrah tapi tak rela itu artinya yang belakang pasrah, yang depan belum rela lagi. Ada namanya jilbab sakratul maut. Jilbab sakratul maut itu kain panjang, panjang terus dililitkan. Nanti yang lilitan terakhir itu ke leher. Dia sambil makan lontong. Dia yang makan, kita yang khawatir. Ini sakratul maut ini. Saya pun dah terjebak belanya. Dalam proses oke. Dalam proses tak masalah. Ustaz tak boleh ceramah marah-marah. Begitu nampak perempuan tidak pakai jilbab, keluar dari majelis saya. Keluar. Nah, dalam proses Buya Hamka ceramah. Ketika Buya Hamka ceramah, ada perempuan di situ pakai rambut seperti Ahmad Albar, kutek kuku panjang. Buya Hamka terus saja ceramah, dia tak perlu. Selesai ceramah, perempuan itu datang. Buya, Buya kok diam aja nengok saya? Kata Buya Hamka, apa yang mesti diurus? Saya belum pakai jilbab, kutek saya tebal, kuku saya panjang. Kata Buya Hamka, anakku, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Jadi maklum proses, itu dalam proses, biasa saja. Nah, ini namanya sabar dalam ketaatan. Jadi tak boleh. Nah, nu duat, kita ini ngajak orang, ayo sholat, ayo puasa. Nah, nu duat, kita ini da'i, bukan kudat, bukan hakim. Kalau hakim gimana? Kemana-mana bawa martil, neraka. Neraka. Nanti orang tunjuk, itu ustaz apa? Itu ustaz neraka tuh. Sikit-sikit neraka, sikit-sikit neraka. Yang memasukkan ke neraka itu Allah. Ustaz itu hanya menjelaskan syarat dan ketentuan berlaku. Yang jelaskannya siapa? Ustaz. Ustaz harus berani menyebutkan syarat dan ketentuan. Kalau dia tak berani, berhenti jadi ustaz. Jadi apa? Jadi pegawai PLN. Ustaz harus jelaskan. Nah, maka level nomor 2, sabar dalam ketaatan. Taat itu patuh. Patuh. Siapa yang paling patuh di dunia ini, itulah namanya yang kami sebut tadi, laki-laki solat di masjid. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tidak ada orang lebih patuh daripada Ibrahim. Kalau ada bapak ibu ngomong, saya lebih patuh dari Ibrahim Pak Ustaz. Saya lebih patuh dari Ibrahim. Betul, lebih patuh. Iya. Pulang dari sini, ambil pisau dapur, kasih ke anak. Ya, bacakan ayat yang dibaca Ustaz Qori kita tadi. Ya bunayya, oh my son, inni ara fil manam, I see in my dream, anni azbahuka, aku memotong lehermu. Tidak ada orang yang lebih patuh daripada kepatuhan, sabar dalam ketaatan Ibrahim. Ibrahim punya anak bukan seperti orang sekarang. Ibrahim baru dapat anak, diberi nama Ismail, berumur 86 tahun. Bukan mudah seperti orang sekarang. Orang sekarang nikah Januari, April punya anak. Ibrahim menikah dengan Sarah. Menikah dengan Sarah, perempuan yang cantik jelita, tak punya anak. Lama tak punya anak. Orang sudah ngomong itu Sarah mandul. Maaf, maaf, maaf. Sarah enggak mungkin punya anak. Akhirnya dia menikah lagi dengan anak bangsawan dari Mesir. Itu bukan budak. Kalau ada ustaz yang ngomong ceramah, itu Hajar itu budak, dia mau melecehkan Nabi Muhammad. Kalau Hajar itu budak, berarti Ismail itu anak budak, berarti cucu cicit Ismail itu budak, Muhammad sallallahu alaihi wasallam budak. Hati-hati, waspada. Hajar anak bangsawan dari Mesir, nikah dengan Sarah tak ada anak. Akhirnya Nabi Ibrahim buka cabang franchise, nikah lagi dia dengan Hajar. Cuman waktu itu mudah, tak seperti sekarang. Pegawai PLN kalau mau buka cabang harus ada surat izin atasan. materai 6.000 yang disedekahkan oleh pengadilan agama. Dengan ini saya ikhlas suami saya nikah sekali lagi tanpa tuntutan apapun. Tapi zaman dulu enggak. Makanya disebut di situ wa'ala ali. Ali artinya keluarga Ibrahim. Emangnya keluarga Ibrahim itu siapa? Sarah, orang yang sabar dalam ketaatan. Hajar, orang yang sabar dalam ketaatan. Ismail, sabar dalam ketaatan. Allah mau nunjukkan, engkau punya anak begitu sulit mendapatkannya, hai Ibrahim. Ya, aku mau uji taatmu. Kau sabar apa tidak menahankan perintahku ini? Gimana? Setelah dapat anak, doanya bapak ibu hafal semua. Rabbi habli minas, berilah aku anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin, 86 tahun. Makanya kalau ada jamaah yang ngomong ke saya, Pak Ustaz, saya sudah lama nikah belum punya anak, Pak Ustaz. Sudah berapa lama? Sudah 5 tahun, Pak Ustaz. Nabi Ibrahim tahu berapa? Berapa, Pak Ustaz? 86. Jadi tunggu 81 lagi. Belum ada apa-apanya ujian ente dibanding Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah anak lahir diuji lagi. Bagaimana ujiannya? Antarkan anakmu itu. Ngantarkannya bukan ke Jakarta. Dari Pekanbaru berangkat 6.20 sampai 1 jam 40 menit. Cepat. Nabi Ibrahim disuruh menghantar anaknya dari Palestina ke Makkah Al-Mukarramah. Berapa itu jaraknya? 1.500 km. Kalau tidak percaya, ukur sendiri. Masih rata syahrin, 1 bulan naik onta. Anak belahan jiwa, buah hati yang ditunggu 86 tahun. Kalau engkau memang taat, antarkan ke tempat yang jauh. Ketaatan, sabar dalam ketaatan. Antar sampai di tempat itu. Sekarang ujian bagi Hajar. Ibrahim sudah naik ke atas ontanya, dia mau pulang ke Palestina. Hajar menggenggam ujung jubah Ibrahim. Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang nyuruh engkau meninggalkan kami di tempat yang sepi sunyi enggak ada tanaman ini? Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah menyuruh engkau meninggalkan kami di tempat ini? Hajar bertanya, dia ingin meyakinkan dirinya supaya dia dapat jawaban yang pasti. Hai suamiku Ibrahim, siapa yang menyuruh engkau meninggalkan kami? Kata Ibrahim dengan satu kata, na'am, ya Allah yang nyuruh. Dia lepaskan. Idzan la yudayyana abadan, kalau memang Allah yang nyuruh, dia tidak akan sia-siakan kami untuk selamanya. Pergilah engkau wahai suamiku. Sabar dalam ketaatan. Itu jugalah ucapan ibu kalau bapak keluar kota tugas. Tarik kerahnya. Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah menyuruh engkau meninggalkan kami? Kata suaminya, ya istriku, aku mau mencari rezeki yang halal. Izan layudiyana, kalau begitu dia tak akan sia-siakan kami. Pergilah bang, tapi kalau kau macam-macam. Kesabaran dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Ternyata Ibrahimnya sabar dan Ismailnya sabar, Hajar sabar. Beruntung suami sabar, istri sabar. Makanya tipikal keluarga yang ideal itu Ibrahim. Ibrahim sabar, Hajar sabar, Sarah sabar, Ismail sabar. Sekarang Pak Ustadz, suami sabar, istri tak sabar. Istri sabar, suami Fir'aun. Istri sabar, suami sabar, anak tak sabar. Istri sabar, suami sabar, anak sabar, tetangga rese. Makanya level kedua, sabar dalam ketaatan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sudah sampai usia remaja, datang lagi ujian silih berganti. Apa ujiannya? Ujian lagi. Ujian sabar dalam ketaatan. Kita belum cerita ujian sakit, ujian sabar dalam ketaatan. Apa dia? Ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembeli lehermu. Fanzur maza tara, apa pendapatmu hai anakku? Apa jawab anaknya? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insya'allahu minas. Itu judul kita. Satajiduni, wahai ayahku, ambillah pisau itu, bawalah aku ke altar penyembelihan. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Dia tak katakan satajiduni insya'allah minal muslimin, satajiduni insya'allah minas salihin, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Nama sifatnya sabar. Orang yang sabar itu namanya sabirin. Orang dulu ingin anaknya sabar dikasih nama, sampean jenengnya siapa? Muhammad Sabirin. Sekarang orang tak ada nama Sabirin. Nama siapa? Kristian. Nama-nama barat tidak mencerminkan doa. Satajiduni, kau dapati aku termasuk orang yang sabar dalam ketaatan. Tidak ada ketaatan yang lebih hebat daripada ketaatan Ibrahim, dan tidak ada ketaatan yang lebih hebat daripada ketaatan Ismail. Itulah rahasia mengapa yang kita sebut kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa tidak kama sallaita ala Isa? Isa enggak punya anak. Kenapa tidak kama sallaita ala Musa? Tidak ada riwayat Musa memotong anaknya. Musa sabar terhadap dirinya, tapi Musa tak ada cerita tentang istri. Ibrahim sabar, istrinya sabar, anaknya sabar. Kesabaran yang komplit. Jadi ibu bapak harus bisa jawab kalau anaknya nanya, "Ma, nabi kita kan ada 25 iya, tadi kenapa kita sebut kama sallaita ala Ibrahim wa kama barakta ala Ibrahim? Pokoknya sejak papa kecil memang udah gitu, udah ya, kata ustaz kalau banyak nanya masuk neraka nanti. Pembodohan luar biasa. Bapak ibu jelaskan cerita ini nanti. Ustaz dari Pekanbaru tadi, siapa namanya pak? Aduh lupa saya. Nama saya mudah ingatnya. Kul wallahu ahad Allahu somad. Ada ustaz tadi dari Pekanbaru namanya kul wallahu ahad Allahu somad. Abdus somad, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi ustaz sudah menjelaskan kenapa Nabi Ibrahim. Penjelasannya panjang tadi. Terus saking panjangnya tak bisa kami simpulkan. Rekamannya ada insyaallah. Apa maknanya? Kesabaran dalam ketaatan. Tapi dalam ketaatan ini akan ada godaan, godaan, godaan. Datang godaan pertama, dia lontar batu 7 kali, jumrah ula. Datang godaan yang kedua, lempar batu 7 kali, wusta. Datang godaan ketiga, lempar batu 7 kali. Ula, wusta, aqabah. Tanggal 11, 3 kali. 7, 7, 7. Tanggal 12, 3 kali. 7, 7, 7. Tanggal 13, 3 kali. 7, 7, 7. Tanggal 10, 1 kali. Total 70 batu. Bagi yang melaksanakan ibadah haji. Apa maknanya? Orang baru sampai pada tingkat sabar dalam ketaatan kalau lulus melawan setan. Kenapa mesti 3? Setan menggoda. La atiyannahum min baini aydihim, aku datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syamalihim, dari kiri. Depan, belakang, kanan, kiri. Setan tak kenal putus asa. Setan itu aktivis paling aktif. Dari depan. Makanya kalau ada orang ngajak pengajian, "Friend, ayo ngaji yuk." "Aduh, aku sibuk." Sekali aja itu dia kalah sama setan. Setan heran. "Aku aja mau masuk neraka seserius ini," kata setan. "Ente mau masuk surga cuma ngajak sekali." Setan ngajak dari depan. Dia ajak Ibrahim, dia ajak Ismail, dia ajak Hajar. Makanya melontar setannya berkali-kali. Tapi banyak jamaah haji ini salah paham. Melontar setan dalam keadaan kesetanan. Itu di bawah sumur tempat melontar jumrah itu, saya lihat ke bawah, bukan hanya batu, senter, sepatu, payung. Orang-orang yang baru tobat itu, masa lalu ku bergelimang dosa, engkau lah yang sudah menggoda, sepatu dia lemparkan ke setan. itu simbol batu yang disuruh lontar sebesar ujung kelingking. Ini dilempar sampai sebesar batu gilingan, sebesar kelingking lontar. Bismillah dengan nama Allah. Rajman lisyayatin, melempar setan. Wal ridha lirrahman, mencari ridha Allah, lontar sekali. Apa maknanya? Setelah melontar setan untuk taat, jangan ikut setan. Sekarang banyak waktu melontar setan di Mina, sampai ke Indonesia, berteman lagi dengan setan. Andai setan itu wujud nyata, bisa diwawancarai, ngomong, bingung dia. Kata setan, aku bingung melihat orang Indonesia ini. Dulu waktu di Mina melontar aku mati-matian. Setelah pulang ke Jakarta, dia yang ngajak ingin melanjutkan MOU ini lagi. Apa sih maksud lo? Katanya. Oleh sebab itu maka, perlulah kita ini memahami ketaatan. Ibu bapak bisa datang pengajian, ini sabar dalam ketaatan. Pengajian nanti malam pulang di masjid lingkungan dekat rumah, ada pengajian RT RW di masjid, itu ketaatan luar biasa. Ibu-ibu zaman sekarang yang sanggup pengajian di masjid malam, itu godaannya luar biasa. Berapa sinetron hilang, Mahabharata hilang, Abad Kejayaan hilang, Utaran hilang. Enggak. Sabar dalam ketaatan itu luar biasa. Makanya kalau ada hari ini ustaz ceramah di masjid ngamuk-ngamuk, itu orang tidak ngerti keadaan umat Islam sekarang. Dia sudah mau ke masjid aja udah alhamdulillah. Dia udah mau datang ke masjid, meninggalkan televisinya, meninggalkan update statusnya, sampai dia tulis di situ, "Friend, bro, mohon maaf ya. Status off selama 30 menit ada pengajian." Padahal sedikit, biasanya dikit-dikit status, dikit-dikit status. Mau dia meluangkan waktu, sabar dalam ketaatan yang luar biasa. Ini level 2. Sabar dalam ketaatan. Sabar yang paling bawah, sabar indal aqdar, aqdar sabar menerima takdir. Mahasiswa pulang turun dari lokal, begitu sampai di tempat motor, hilang helm. Nangis. Ketemu sama saya di parkir. "Kamu nangis kenapa?" "Helm hilang, Pak." "Sabar. Bapak enak aja ngomong sabar." "Emang saya sabar, helm saya balik." Ini namanya sabar level 3. Ente sabar level 3 aja enggak lulus. Sabar. Makanya ketika kita itu ditimpa musibah, alladzina idza asabathum musibah, ketika dia tertimpa sabar level 3, qalu, mereka berkata, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Jangankan helmku, sedangkan nyawaku ini pun milik Allah, apalagi helmku. Bro, friend, sabar. Jangankan helmmu, nyawamu, matamu, telinga pun milik Allah, apalagi helmmu. Sabar ya. Sabar. Tapi kawan-kawan yang beriman itu datang membawakan air sejuk. Sekarang banyak teman bukan datang membawakan air sejuk, membawakan bensin di lalang yang kering. Dia bakar, hilang kesabaran kita. "Kamu kenapa?" "Helm saya hilang." "Hilang?" "Iya. Kemarin si Anu hilang helm, 2 hari setelah itu truk mati." Bukan mendatangkan kesabaran. Makanya bunyi ayatnya, "Wabashiris sabirin," berikan kabar gembira. Seorang ibu menasehatkan temannya, "Jangan nangis, Bu. Anak itu titipan Allah, Bu. Itu bukan anak kita. Itu dititipkan Allah ke rahim kita 9 bulan 10 hari lamanya. Setelah itu kita susukan 2 tahun lamanya. Setelah itu Allah ambil dia. Allah lebih sayang daripada kita. Ibu sabar, sabar." Berhenti dia nangis. Besok anak si ibu ini nangis, nangisnya lebih kuat lagi. Makanya dalam masalah sabar itu, watawasau bis sabr, saling nasihat menasihati. Hari ini saya yang menasihati, "Bapak ibu sabar, bapak-bapak sabar." Tapi ketika saya yang tertimpa besok, ayatnya kabur, hadisnya hilang. Umar bin Khattab mencabut pedang. "Man qala inna muhammadan qad mata, Siapa yang mengatakan Muhammad mati, adrib unuqahu, ku pancung kepalanya. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, aku pancung kepalanya. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu hanya seorang rasul. Qad khalas min qablihi rusul. Sebelumnya sudah banyak rasul-rasul. Adam, Idris, Nuh, Shalih, Ilyas, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman. Afa imma ta, kalau dia mati, au qutila, atau dia terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan murtad? Jatuh pedang Umar bin Khattab. Sadarlah dia bahwa Muhammad hanya manusia biasa. Apa pelajaran dari sini? Orang selevel Umar bin Khattab sekalipun tetap lupa ayat ketika tertimpa pukulan yang sangat berat. Umar bin Khattab aja bisa lupa ayat, apalagi Abdul Somad. Hilang ayatnya, hilang hadisnya. Lalu siapa yang menasehati? Datang bapak-bapak dari PLN. Pak Ustaz, kami ini ingin mencerahkan karena kami datang dari PLN yang selalu membawa pencerahan di tengah masyarakat. Bukan hanya sekedar pencerahan yang zahir, tapi pencerahan yang batin. Kami sudah membawa minaz zulumati ila nur, dari kegelapan kepada terang benderang. Hari ini nampaknya Ustaz sedang gelap karena ditimpa musibah. Ingat Pak Ustaz, ceramah Ustaz yang lalu. Tolong ceritakan Pak, saya tak ingat Pak Ustaz. Ini rekaman. Ustaz dengar aja sendiri. Begitulah saudara-saudara saya menasehati saya dalam sabar level 3. Sabar dalam ke musibah. Nah, banyak orang salah duga, salah sangka. Pak Ustaz, ya, saya ini ikut pengajian Ustaz baru 3 kali, 3 Sabtu. Makanya saya tak bisa Sabtu, besok subuh Sabtu rutin di An-Nur. Saya baru 3 kali ikut pengajian Ustaz, tapi sejak 3 kali ini banyak betul musibah Ustaz. Sendal hilang, helm hilang, minjam duit enggak dapat. Dulu waktu saya belum ikut pengajian, anteng-anteng aja. Nyantai-nyantai aja. Ini berat. Karena dia menganggap kalau kita buat baik, ujian datang. Tengok tuh artis yang masuk Islam kemarin. Begitu masuk Islam, suaminya meninggal, bapaknya benci, anaknya sakit, masuk penjara. Maka dalam hal ini mesti dipahami, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ketika Allah cinta sayang kepadamu, maka diujinya imanmu. Ketika datang sakit, kehilangan, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, demam, sakit kepala, depresi, semua, bahkan sampai duri yang menusuk kakimu, illa kaffarallahu anhu biha sayyiati. Allah ingin membersihkan segala dosa-dosa. Maka kita husnuzon. Sekarang kan orang banyak suuzon sama Allah. Itu teman saya Pak Ustaz, ngaji enggak pernah, salat enggak pernah. Karirnya mantap. Pangkatnya naik. Tunjangannya besar. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Saya, mana keadilan Tuhan itu Pak Ustaz? Ini orang tidak paham antara nikmat dengan istidraj. Ada yang paling mengerikan dalam hidup ini namanya istidraj. Apa itu? Salat tak pernah tapi rezeki lancar. Ngaji enggak mau tapi karir melejit. Puasa sedekah tidak pernah, zakat tidak, tapi umur tetap panjang dan badan sehat walafiat. Hati-hati, itu namanya istidraj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ada orang-orang yang kami mainkan dengan istidraj. Wa umli lahum, aku ulur seperti layang-layang, diulur, diulur, diulur, supaya apa? Semakin jauh, semakin nyangkut. Hati-hati. Saya enggak pernah sholat, kenapa rezeki saya lancar? Segera bertobat, berarti saya sedang dimainkan Allah dengan istidraj. Celaka 12, mereka ini menyangka berhasil menipu Allah. Yukhadi'unallah, mereka menyangka menipu Allah. Ah, tengok. Allah kayaknya sudah gak sempat lagi ngurus kita, udah terlalu banyak ini. Akhirnya dia gak sadar kan, akhirnya rekening saya tetap dapat kan. Yukhadi'un Allah, mereka menyangka menipu Allah. Wahuwa khadi'uhum, Allah sedang menipu mereka, nampaknya seperti nikmat, padahal dia dalam azab. Innallaha la yumli lizzalim, Allah sengaja mengulur orang yang zalim itu, diulur rezekinya, diulur umurnya, diulur anaknya, diulur istrinya, diulur kuasanya, diulur. Hatta idza akhadahu lam yufridhu, ketika Allah mengazabnya, Allah tidak menyisakannya sedikit pun, dijerumuskan, disungkurkan ke dalam neraka jahanam, tak tersisa sekali. Pak Ustaz, ya. Kenapa orang kafir itu diberi rezeki oleh Allah? Buka kitab fikih sunnah dalam bab wakaf. Orang kafir kalau dia sedekah langsung dibalas Allah di dunia. Makanya banyak orang-orang kafir rajin sedekah ke panti asuhan. Kenapa? Begitu dia sedekah. Kong, lu kok selalu sedekah di panti asuhan? Sedekah sama orang Islam lebih hoki lah. Kata dia sedekah sama orang Islam lebih hoki. Setelah dia sedekah bulan ini satu karung, rezekinya naik. Dan mereka yakin. Banyak mereka yang sedekah di panti asuhan umat Islam. Jawabannya ada dalam fikih sunnah bab wakaf. Orang Islam, orang kafir sama-sama dapat rezeki. Bedanya, orang kafir itu langsung dibalas Allah di dunia. Supaya apa? Di akhirat tinggal masuk neraka. Makanya kita tak begitu. Makanya gak boleh suuzon. Pergi ngeliat orang sakaratul maut. Wajahnya hitam. Waduh, kasihan betul si Anu itu. Nampaknya su'ul khotimah. Kenapa? Wajahnya hitam. Dia kena liver ya hitam. Ini perlu saya jelaskan. Saya khawatir jamaah nanti suuzon ngeliat saya kan hitam. Waduh, Ustaz Abdul Somad nampaknya su'ul khotimah. Gak bisa kita nilai dari zahirnya. Jangankan orang mati, orang balik haji aja gak bisa kita nilai dari zahirnya. Pulang haji, ketemu sama Pak Haji, gemuk, sehat, putih. Waduh, mabrur Pak Haji ya. Rupanya gak pernah ke masjid. Makan tidur di hotel. Makan tidur. Perbaikan gizi. Gak bisa. Yang satu pulang dari Makkah, kurus, kering. Tinggalnya di Aziziyah, lewat terowongan, jalan kaki. Jauh, begitu pulang, waduh, tak ada tanda-tanda kemabruran nampaknya. Nggak bisa. Makanya kita tidak boleh suuzan. Nahnu nahkumu bizzawahir, kita hanya menilai dari zahir. Wallahu yatawalla sarair, Allah yang menghukum segala rahasia manusia di hadapan Allah SWT. Jangan suuzan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ijtanibu, jauhilah katsiran minadh-dhann, prasangka. Sabar level 3, sabar dalam ujian. Siapakah yang paling sabar dalam ujian? Tidak ada kesabaran melebihi sabarnya Ibrahim. Loh, kok dari tadi Ustaz Ibrahim? Nampaknya Ustaz ini datang jauh-jauh gak punya bahan lagi selain Ibrahim. Kita kan momennya kurban. Ibrahim, gimana ujian Ibrahim? Ibrahim diuji mendapatkan seorang bapak bernama Azar. Kerjanya apa? Buat berhala. Bukan nyembah berhala, buat berhala. Semua berhala yang buatan Bapak Ibrahim ditulis made in Azar. Azar itu kerjanya tukang buat berhala. Azar Corporation, khusus untuk patung-patung berhala. Datanglah Ibrahim, punya bapak penyembah berhala, itu takdir, harus diterima, tapi harus diperbaiki. Karena dulu kita tidak pernah request kepada Allah. Inna ahadakum yujma'u khalqihi fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk air. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk daging. Air, darah, daging. 40, 120. Ketika umur kandungan 120, yursalul malaku, datang malaikat membawa roh. Roh Abdul Somad masuk ke dalam perut orang Melayu. Saya jadi orang Melayu. Roh bapak masuk ke dalam perut orang Minangkabau. Menjadi orang Padang. Bak Akabak ini sehat. masuk ke dalam perut orang Sunda, kumaha atuh dawang. Masuk ke dalam perut orang Jawa, kepripun kabari api, wis pirang-pirang deno ora kepetuk sampean. Masuk ke dalam perut orang Batak, halak kita sasudena. Masuk. Biado, biado artinya apa kabar? Ini bukan request. Tidak pernah malaikat datang bawa kertas. Abdul Somad, mau masuk ke mana? Multiple choice. A, Melayu. B, Eropa. C, Afrika. Pilih dong. Makanya kita mesti sabar menerima takdir. Masuk ke dalam perut orang Batak, Tapanuli Utara, Toba, lahir sebagai seorang Kristen. Siapa namanya? Ustadz Nababan. Nababan itu dari perut orang Tapanuli Utara, Batak. Batak itu rumah makannya BPK. Tapanuli Utara, Toba, lahir sebagai seorang Kristen. Siapa namanya? Ustadz Nababan. Nababan itu dari

itu takdir. Tapi menjadi kafir, pilihan. Kapan kita mengatakan ini pilihan, ini tidak? Ketika tidak bisa dipilih menurut akal, maka itu adalah takdir. Tapi hari ini saya dengan penuh kesadaran untuk memilih antara kamput dengan air putih. Bayangkan andai di depan saya ada dua pilihan, maka saya saat ini memilih, pilih mana? Maka saya dengan kesadaran saya pilih gelas yang ini. Tulisannya P3B Jawa Bali. Halal. Tapi saya tak bisa dengan penuh kesadaran saya pilih kamput, habis itu saya minum, lalu saya mabuk. Ketika ditangkap, kamu kenapa mabuk? Tuhan mentakdirkan saya minum kamput. Ente dihukum dua kali. Pada masa Umar bin Khattab ini orang dihukum dua kali. Orang minum khamar dihukum 40 kali cambuk. Dia dihukum lebih. Begitu selesai dia marah. Kenapa saya dihukum lebih? 40 untuk minum khamar, lebihnya bonus. Karena ente berani ngomong takdir tanpa ilmu. Sekarang orang banyak menggunakan kata sabar level 3 untuk menyelewengkan ajaran Islam. Anak mahasiswa pulang kampung bawa transkrip nilai IP 2,0. Ma, pa, ini IP transkrip nilai. Kok 2,0? Pa, sabar ya, ini musibah dari Allah. Papa ngaji kan? Nah, sabar itu pa, kata Ustadz Somad, level 3 nih. Sabar ya. Dia pilihan untuk dapat IP 3,7 dengan 2,0 pilihan. Yang bersungguh-sungguh dapat. Tapi ketika sudah belajar serius, tiba-tiba datang penyakit, tak ada obatnya. Itu musibah. Maka mesti hati-hati. Sekarang ini banyak orang mencari kambing hitam, dan yang dikambing hitamkannya Tuhan. Anak gadis pulang kampung dalam keadaan ngadu. Kamu kenapa bisa begini? Mama sabar ya, ini sudah ketetapan Allah. Dia dengan penuh kesadaran saat diajak oleh boyfriendnya itu, diajak, kita sore ini makan bakso ya, iya mas. Sore ini kita jalan-jalan ya, iya. Dengan penuh kesadaran, hidup adalah pilihan. Wa nafsi wa ma sawaha, jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha, ada jalan kiri, wa taqwaha, ada jalan kanan. Maka kalau sudah lengkap usaha, terjadi juga sabar level 3. Pulang ke rumah, motornya dikunci. Motornya dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Kan sudah cukup tuh usaha. Hilang juga. Hilang beserta rumah-rumahnya. Dan kompleknya hilang sekalian. Itu sabar level 3. Sabar. Itu yang disebut dengan takdir sabar. Ini enggak. Kecicilan. Tinggalkan sepeda motor di depan rumah. Kuncinya ditinggal. Hilang. Ya maling bilang, ini untuk saya ya, kata dia. Ada usaha, ada ikhtiar. Maka ada kita diberi ikhtiar. Ini memang sudah ditetapkan untuk saya. Ini untuk saya. Bukan untuk Ustadz Qori. Untuk saya. Karena beliau tak minum, berarti untuk saya. Ini untuk saya. Tapi saya tidak bisa mengatakan, ah, ini sudah ditakdirkan untuk saya. Kalau gitu, cukup buka mulutnya. Tak bisa. Saya dikasih kudrat, kuasa, iradat, kehendak. Ada kehendak tapi tidak ada kuasa. Tak bisa. Ingin minum tapi tak ada kuasa, tak bisa. Ada kuasa tapi enggak bisa, enggak mau minum juga enggak bisa. Maka sejalan antara kudrat dan iradat. Saya mau minum dan saya kuasa untuk meminum. Masukkan ke mulut, bismillah. Kenapa Ustaz tak minum? Hilang bahan saya nanti kalau minum. Artinya apa? Bahwa dalam masalah ini, karena banyak juga orang cerita masalah ini, semua takdir, semua takdir. Tidak, ada saatnya takdir, tapi ada saatnya hidup adalah pilihan. Nah, pas 1 jam saya ceramah. Tadi pukul 1.30, sekarang 2.30. Di mana-mana saya ceramah.

0: 1 jam 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol aqua 600 ml. Sementara judulnya baru selesai satu, sabar dalam ketaatan. Masuk bagian yang kedua, ikhlas dalam pengorbanan. Ikhlas itu apa? Ikhlas diambil dari tiga huruf. Kha, la, so. Kha, la, so. Ikhlas. Khalasah artinya apa? Murni, tidak bercampur apa-apa. Kalau air ini bercampur dengan kopi, namanya air kopi, berubah warnanya jadi hitam, rasanya berubah jadi pahit. Kalau air ini dicampur dengan teh, namanya air teh, berubah warnanya jadi merah, rasanya menjadi pekat. Kalau air ini dirobah jadi jus jeruk, maka dia menjadi kuning, jadi asam. Tapi ketika dia tidak berasa dan tidak berwarna, maka dia disebut dengan al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Kenapa dia ikhlas? Karena dia tidak bercampur dengan apapun. Tentulah orang-orang PLN ini ikhlas, karena airnya pun ikhlas. Air yang ikhlas, tak bercampur dengan apapun. Nah, Ustaz nyindir karena tak ada teh kopi, ya? Tak. Demi Allah, saya tak pandai menyindir. Untuk apa saya nyindir? Kalau minta, saya minta langsung. Dan ceramah, penceramah jangan diberi air manis. Karena lehernya setelah bersuara, kalau dikasih air gula, rusak pita suara. Itu alasan nanti kalau yang tak ada gula sama teh. Kenapa tak kalian buat? Nanti rusak pita suara. Jika dia tidak bercampur dengan apapun, maka dia disebut dengan ikhlas. Murni, tak bercampur. Maka dalam pengorbanan harus ikhlas. Ikhlas dalam pengorbanan. Apa yang diinginkan Ibrahim waktu menyembelih anaknya? Tidak ada yang diinginkannya selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita pun dalam hidup dua kali kita ulang. Di awal salat, di ujung salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Di awal salat, di ujung salat. At-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Tapi jangan pula sampai begini nanti. At-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu. Nanti dibilang ke orang saya aliran sesat. Ikhlas dalam pengorbanan. Abdul Somad itu ngomong aja ikhlas. Saya, Bapak Ibu, datang jauh-jauh dari Pekanbaru, Provinsi Riau, ke Jakarta, ke kantor PLN ini. Saya ikhlas karena Allah. Allah, bullshit. Ngomong kosong itu. Mana ada kalau dia ikhlas? Apakah keikhlasan itu bisa rusak disebabkan oleh materi, disebabkan oleh pujian? Bisa ya, bisa tidak. Mana contohnya? Orang kuliah, lalu dia dapat ijazah. Lalu ketika dikatakan, marilah kita ikhlas menuntut ilmu, tiba-tiba dia ngurus transkrip nilai ke kampus. Ente mau ngapain ke kampus? Ngurus ijazah sama transkrip nilai. Katanya ikhlas. Kalau ikhlas enggak usah urus. Jadi antara ikhlas dalam menuntut ilmu dengan ikhlas mencintai perempuan, itu hampir-hampir mirip. Tetap ikhlas, tapi tetap ngurus ijazah dan transkrip nilai. Tetap ikhlas, tapi tetap memilih perempuan yang cantik. Cintaku tulus ikhlas kepadamu, sayang. Kalau memang ikhlas, cintalah pada nenek-nenek. Kenapa engkau cinta kepada saya? Maka keikhlasan tidak bisa dirusak oleh materi, diambil daripada niat awalnya. Innamal a'malu binniat. Contoh real nyata, duit 50 ribu sudah dipegang. Tadi hari Jumat kotak lewat, sudah dipegang duit. Lewatlah kotak hari Jumat. Tadi kotaknya satu, di tempat saya kotak itu kadang sampai 5 lewat. Pawai ta'aruf MTQ. Ramai-ramai kotak lewat. Kalau saya masukkan ke dalam supaya dipuji orang, rusak. Tidak jadi saya masukkan karena takut dipuji orang, pun rusak. Itu yang dikatakan Imam Fudail bin Iyad, dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi engkau masukkan karena takut dipuji orang, riya. Kenapa kamu gak jadi tadi? Ah, khawatir takut dipuji si Ani. Terus masuk ke sini aja lah. Ria. Masukkan supaya dipuji orang, syirik. Bukan sekedar masuk, malah dihembus-hembuskan pula. Syirik. Karena dia sudah menduakan Allah. Serba salah. Tidak jadi masuk, ria. Jadi masuk, syirik. Jadi yang betul gimana? Laksanakan perintah Allah, luruskan niat. Tetap lewat dia, masuk kan? Setelah masuk, habislah hilang. Terus, luruskan niat. Tapi bisikannya tetap ada, Pak Ustaz. Datang bisikan setan. Itu kerja setan. Setan jangan diurus. Itu memang udah SOP dia. Setan itu kerjanya memang udah itu alladzi waswisu waswisu waswisu waswisu waswisu. Makanya orang yang suka berbisik-bisik itu setan. Siapkan batu agak 7 biji. Berapa kemarin bapak dengan ibu tak jadi berkurban? Ibu mau ke mana? Mau ke masjid. Kurban, mau kurban? Iya. Berapa kurbannya? 2 juta. 2 juta? Iya. Samsung yang baru 2 juta 100 loh, Bu. Nambah 100 lagi, ambil batu lempar 7 kali. Karena dia berbisik waswis waswis waswis fi sudurin nas. Kalau yang berbisik ini setan, mudah. Kita tinggal baca bismillahirrahmanirrahim. Ini yang menggoda kita itu bukan setan, kawan kita. Kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal dari kita lagi. Ini yang sulit nih sekarang. Oleh sebab itu, maka yang ke pembahasan tentang ikhlas ini adalah laksanakanlah apa yang sesuai perintah Allah. Allah perintahkan solat, Allah perintahkan zakat, buatlah. Kamu kenapa enggak pernah ke masjid? Saya sebetulnya mau solat ke masjid, Pak Ustaz. Terus, tapi kalau saya ke masjid saya khawatir dipuji tetangga-tetangga saya. Jadi, akhirnya saya solat di kamar aja. Tak betul. Standar ikhlas adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan terlampau over. Mau ke masjid? Betul. Mau ke masjid nih. Kalian gimana sholatmu? Berzikir, semua ditunjukkan. Semua, 1000. Langsung dipoto. Alhamdulillah sudah 1000. Kamu berapa pagi ini? Rusak. Mengajak orang berzikir, oke. Tapi menceritakan zikir, masalah. Mengajak orang sholat lewat Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, grup, bagus. Tapi menceritakan, kita khawatir jatuh jadi sum'ah. Nah, ini mesti diperbaiki. Bapak, kenapa bayar zakat? Nggak takut riya? Allah nyuruh saya bayar zakat. Wa'atu zakah. Bayar zakat. Laki-laki jangan karena takut rusak ikhlasnya sampai tak sholat ke masjid. Laki-laki sholat di masjid. Laki-laki yang sholat di masjid namanya laki-laki soleh. Kalau ada laki-laki sholat di rumah namanya laki-laki solehah. Suami ibu, anak ibu kalau sholat di rumah, pulang dari sini beli mukena, bungkus pakai kertas kado, buat hadiah dari Ustadz Somad. Mukena, karena laki-laki sholat di masjid. Masalah orang ngomong muji, bapak rajin ya ke masjid ya pak ya. Diam, lawan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Besok kita lewat dia muji lagi. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'ala. Mudah-mudahan dia terbakar dalam waktu yang secepat-cepat. Maka dalam hal ini, selama syariat membenarkan. Dek, tolong adik-adik pengurus masjid, jangan tulis nama saya di dinding pengumuman ya. Jadi gimana pak? Buat hamba Allah aja. Saya takut menjadi riya ini. Jadi kami tulis hamba Allah? Iya, hamba Allah. Hamba Allah. Berapa pak? 5000 perak. Hamba Allah 5000. Tulislah nama di situ. Bapak Insinyur, Bapak Dr. Andus. Tulislah. Kenapa? Karena Nabi tidak melarang bahkan menyebut nama sahabat. Disebutkan dalam hadis Nabi. Datang Abu Talhah, memberikan hartanya yang paling mahal, dia berikan Bayraha, kebun di depan Masjid Nabawi, ada kebun kurma, ada sumurnya, dulu tanah yang ada sumur paling mahal, ambillah ini untuk fisabilillah. Nabi tidak marah. Jadi kalau ada orang menulis wakaf 50 juta dari Bapak Pulan, bagus. Tapi ketika nampak, astagfirullah, astagfirullah, jangan tunjuk kawan sebelah, heh, tengok tu. Jadi dia tipis, setipis kulit bawang. Dia tipis masalah ikhlas ini. Tipis masalah ikhlas ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Oleh sebab itu, selama tuntunan syar'i menganjurkan kita, buatlah baca Quran. Kamu kenapa enggak pernah baca Quran? Saya khawatir kalau saya baca Quran nanti tidak ikhlas. Baca Quran. Nabi manggil, ta'al, come here. Abdullah ibn Mas'ud, baca Quran. Itu dalil orang baca Quran pakai suara kuat. Ini sekarang baca Quran enggak bersuara. Baca Quran pakai suara. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Bersuara. Ini banyak sekarang orang tak bersuara. Ujung-ujungnya. Turjaun. Fayakun. Baca. Tapi luruskan niat. Nabi suruh baca Iqra'ul Quran. Mau sholat ke masjid, sholat. Mau pakai jilbab, kenapa kamu kenapa enggak pakai jilbab? Saya sebetulnya sudah lama mau pakai jilbab, tapi takut rusak ikhlas saya. Yang penting kan hati aja berjilbab. Jadi logika-logika setan ini masuk ke dalam urat kepala kita, dan ini sudah sejak lama datang merusak kepala umat Islam. Ayam yang mati dipotong, siapa yang mematikannya? Allah. Tapi dipotong oleh siapa? Manusia. Ayam yang mati karena sakit, siapa yang mematikannya? Allah. Lewat siapa? Langsung Allah. Logika Yahudi, logika kafir jahiliyah. Ayam yang mati karena sakit lebih halal daripada ayam yang mati dipotong. Kenapa? Karena ayam yang mati dipotong masih ada sebab manusia. Ayam yang mati sakit, langsung Allah mematikan. Maka ayam yang mati sakit lebih halal daripada ayam yang mati dipotong. Logika siapa? Logika jahiliyah. Sekarang logika-logika itu dibalik. Mana yang lebih baik? Perempuan pakai jilbab tapi suka pacaran, yang enggak pakai jilbab tapi orangnya baik. Dua-dua tak baik. Mesti diluruskan. Lebih baik mana? Pemimpin muslim tapi korupsi dengan pemimpin kafir tapi jujur. Itu logika dua-duanya, jangan mau kita tergiring. Cerita masalah logika kotor ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Nah, jangan kita diperalat. Begitu tentang masalah keikhlasan. Banyak orang memutar balik fakta tentang keikhlasan, lalu dia katakan tak ke masjid karena takut tak ikhlas, tidak menutup aurat karena takut tidak ikhlas, tidak mau bersedekah karena takut tidak ikhlas. Artinya setan berhasil. Saya mau ikut pengajian ustadz yang dari Pekanbaru tadi, tapi karena itulah kalau saya hadir di situ nanti di syuting, disorot, dipoto, rusak keikhlasan saya. Hadir, luruskan niat. Itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketaatan, ikhlas dalam pengorbanan, itulah yang akan dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Belum ada ustaz mati bawa peci. Belum ada ustaz mati bawa jam. Ustaz kok dari tadi gini? Karena cincin baru. Dikasih jamaah. Artinya apa? Hilang bahan saya. Setan akan tetap menggoda manusia. La ughwiannahum, aku akan goda, aku akan berbisik dalam hati mereka. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh masih bersemayam dalam jasad. Selama jantung berdetak, selama darah mengalir, selama nafas berhembus, setan tak pernah berhenti. Kapan setan berhenti? Ketika ruh keluar dari jasad. Maka kalau ada bapak ibu yang mau berhenti digoda setan, keluarkanlah ruh dari jasad. Pernah ngelihat jenazah minum kamput? Pernah nengok orang mati pesta narkoba? pernah melihat orang mati berzina? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah lulus, selesai. Game is over. Sekarang inilah, selama ruh di dalam jasad, maka dia akan terus menggoda dan kita terus melawan. Pak Ustaz, saya bosanlah ngaji terus. Kapan sih berhenti ngaji, Pak Ustaz? Kita berhenti ngaji kalau dua. Pertama, mati. Kedua, setan pensiun. Udah. Selama dia belum pensiun, maka kita terus mengaji, melawan. As-syaitanu yajri majrad dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Masih berdetak. Kalau jantung berdetak, darah mengalir, setan tetap berbisik. Maka disebut min syarril waswasil khannas. Khannas artinya bersembunyi. Kenapa disebut bersembunyi? Ketika kita berzikir, dia sembunyi. Ketika kita lalai, dia keluar. Tom and Jerry. Ketika kucing ada, tikus. Ketika kucing ada, tikus sembunyi. Ketika kucing pergi, tikus muncul. Yang terjadi sekarang, tikus berteman dengan kucing. Oleh sebab itu, maka kita jaga ini baik-baik. Tema petang ini luar biasa. Taat dalam sabar, dalam ketaatan, dan ikhlas dalam pengorbanan. Ini bukan untuk Bapak Ibu sebenarnya, tapi untuk Abdul Somad pribadi yang menyampaikan. Hai Abdul Somad, taatlah engkau, tapi engkau sabar dalam ketaatan. Berkorbanlah engkau, tapi engkau ikhlas dalam pengorbanan. Karena kalau tidak, semua itu akan rusak. Dan kita selalu berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang sabar dalam ketaatan dan orang-orang yang ikhlas dalam pengorbanan. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada beberapa kesempatan untuk tanya jawab, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama hari kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Sohib Garib At-Taqwa. Saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sohib Karib At-Taqwa, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Bukan orang Bekasi namanya kalau tak mengenal sosok pejuang sekaligus ulama Kyai Haji Nur Ali sebagai ikon perjuangan di tanah Bekasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Bekasi. Beliau dijuluki sebagai si belut putih. Karenanya beliau selalu bisa lolos apabila ditangkap Belanda. Beliau juga sangat terkenal di mata masyarakat non-muslim karena sikap tolerannya. Hal itu dibuktikan ketika beliau sangat melindungi masyarakat Tionghoa yang non-muslim yang berada di Bekasi dari penjajah Belanda. Hikayat kali ini kita akan mengangkat sekilas biografinya Kyai Haji Nur Ali. Kyai Haji Nur Ali dijuluki pula Singa Karawang Bekasi. Lahir tahun 1914 di kampung Ujung Malang yang sekarang menjadi Ujung Harapan. Masuk dalam kewedanaan Bekasi, Kabupaten Mester Cornelis, Karesidenan Batavia. Ayahnya bernama Haji Anwar bin Layu, seorang petani, dan ibunya bernama Hajah Maimunah binti Tarbin. Meskipun ayahnya hanya seorang petani, karena kemauannya yang keras untuk menuntut ilmu, beliau pergi ke Mekah dengan meminjam uang dari majikan ayahnya yang harus dibayar dicicil selama bertahun-tahun. Selama 6 tahun, dari tahun 1934 sampai dengan 1940, Kyai Haji Nur Ali belajar di Mekah. Saat di Mekah, semangat kebangsaannya tumbuh ketika ia merasa dihina oleh pelajar asing yang mencibir. Mengapa Belanda yang negaranya kecil bisa menjajah Indonesia? Harusnya Belanda bisa diusir dengan gampang kalau ada kemauan. Kyai Haji Nur Ali pun marah dan menghimpun para pelajar Indonesia, khususnya dari Betawi, untuk memikirkan nasib bangsanya yang dijajah. Kemudian, ia diangkat teman-temannya menjadi ketua perhimpunan pelajar Betawi di Mekah. Sekembalinya ke tanah air, Kyai Haji Nur Ali mendirikan pesantren di Ujung Malang. Ketika Indonesia merdeka, ia terpilih sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah atau yang disingkat KENID Cabang Babelan. Tanggal 19 September 1945, ketika diselenggarakan rapat raksasa di lapangan IKADA Jakarta, Kyai Haji Nur Ali mengerahkan massa untuk hadir dalam mempertahankan kemerdekaan. Ia menjadi Ketua Laskar Rakyat Bekasi, selanjutnya menjadi Komandan Batalion 3 Hizbullah Bekasi. Bung Tomo saat itu dalam pidato-pidatonya dalam radio pemberontak menyebutnya sebagai Kyai Haji Nur Ali, sehingga selanjutnya beliau dikenal sebagai Kyai Haji Nur Ali. Peranan pentingnya muncul ketika terjadi agresi militer Juli 1947. Kyai Haji Nur Ali menghadap Jenderal Urip Sumoharjo di Yogyakarta. Kemudian beliau diperintahkan untuk bergerilya di Jawa Barat dengan tidak menggunakan nama TNI. Kyai Haji Nur Ali pun kembali ke Jawa Barat dengan berjalan kaki dan mendirikan serta menjadi Komandan Markas Pusat Hizbullah Sabilillah untuk Jakarta Raya dan Karawang. Saat itu Belanda menganggap tentara Republik sudah tidak ada. Kemudian Kyai Haji Nur Ali meminta kepada rakyat Rawagede untuk memasang ribuan bendera kecil-kecil dari kertas minyak lalu ditempel di pepohonan. Kemudian tentara Belanda melihat bendera-bendera itu terkejut karena ternyata Republik Indonesia masih eksis di wilayah kekuasaannya. Belanda mengira hal itu dilakukan oleh pasukan TNI di bawah komandan Lucas Custario yang memang bergerilya di sana. Maka pasukan Lucas diburu, dan karena tidak berhasil menemukan pasukan itu, Belanda mengumpulkan rakyat Rawa Gede sekitar 400 orang yang kemudian dibunuh. Peristiwa ini membangkitkan semangat rakyat sehingga banyak yang bergabung dengan markas pusat Hizbullah Sabilillah. Kekuatan pasukan markas pusat Hizbullah Sabilillah sekitar 600 orang, malang melintang antara Karawang dan Bekasi, berpindah dari satu kampung ke kampung lainnya, menyerang pos-pos Belanda secara bergerilya. Disitulah Kiai Haji Nur Ali digelari Singa Karawang Bekasi. Ada juga yang menyebutnya sebagai Belut Putih karena beliau sulit ditangkap musuh. Tahun 1948, Presiden Jakarta Raya mengangkat Kiai Haji Nur Ali sebagai Koordinator Kabupaten Jatinegara. Ketika terjadi perjanjian Renville, semua pasukan Republik harus hijrah ke Yogyakarta atau ke Banten. Lalu beliau hijrah ke Banten melalui Leuwih Liang, Bogor. Di Banten, Kiai Haji Nur Ali dan pasukannya diresmikan menjadi satu batalion TNI di Pandeglang. Saat akan dilantik, tiba-tiba Belanda menyerbu, dan Kiai Haji Nur Ali pun bersama pasukannya bertempur di Banten Utara sampai terjadinya perjanjian Rumroyen. Dalam konferensi meja bundar yang mengakhiri perang kemerdekaan dari tahun 1946 sampai 1949, Kiai Haji Nur Ali diminta oleh Muhammad Nasir membantu delegasi Indonesia. Selain itu, beliau pun masuk keluar hutan untuk melakukan kontak-kontak dengan pasukan yang masih bertahan. Ketika pengakuan kedaulatan ditandatangani Belanda, markas pusat pasukan Hizbullah Sabilillah dibubarkan. Jasa-jasanya selama masa perang kemerdekaan dihargai orang, termasuk oleh Aha Nasution yang menjadi komandan Divisi Siliwangi waktu itu. Kemudian dimulailah perjuangan Kiai Haji Nur Ali dalam mengisi kemerdekaan melalui pendidikan maupun melalui jalur politik. Pemikiran Kiai Haji Nur Ali untuk memajukan pendidikan di negeri ini sebenarnya sudah dimulai sejak ia mendirikan pesantren sepulang dari Mekah. Setelah merdeka, peluang lebih terbuka. Tahun 1949, ia mendirikan Lembaga Pendidikan Islam di Jakarta. Selanjutnya Januari 1950, mendirikan Madrasah Diniyah di Ujung Malang, dan selanjutnya mendirikan Sekolah Rakyat Indonesia di berbagai tempat di Bekasi, kemudian juga di tempat lain hingga keluar Jawa. Di lapangan politik, peran Kiai Haji Nur Ali cukup menonjol. Saat negara RIS kembali ke negara kesatuan, beliau menjadi ketua panitia amanat rakyat Bekasi untuk bergabung ke dalam NKRI. Tahun 1950, Kiai Haji Nur Ali diangkat sebagai ketua Masumi cabang Jatinegara. Tahun 1956, Kiai Haji Nur Ali diangkat menjadi anggota Dewan Konstituante, dan tahun 1957 menjadi anggota pimpinan harian atau Majelis Syura Masumi Pusat. Tahun 1958 menjadi ketua tim perumus Konferensi Alim Ulama Umaro se-Jawa Barat di Lembang, Bandung, yang kemudian melahirkan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Tahun 1971 sampai dengan 1975 menjadi ketua MUI Jawa Barat. Di samping itu, sejak 1972 menjadi ketua umum Badan Kerjasama Pondok Pesantren se-Jawa Barat.
1: dalam perkembangan selanjutnya, beliau bersikap sebagai pendamai, tidak pro satu aliran dengan para kiai Muhammadiyah, NU maupun Persis. Beliau bersikap sangat baik. Itulah sekilas biografi Kiai Haji Nur Ali. Masih di 106,4 At-Taqwa FM. Jangan ngaku orang Bekasi kalau kagak kenal Ngkong Kiai Haji Nur Ali.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi' tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Qala syarif rahimallahu taala wa damana fa nabih barakati alumihi wa bikum fid dar amin. Allahumma amin radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu an babut tasmiyah indal akli wa syurbi. Wa na fi sahihil Bukhari wa Muslim an Umar bin Al-Khattab an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammillaha wa kul bi yaminika aw kama qala sallallahu alaihi wasallam bi ma'na al-hadith. Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Allah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabih. Mudah-mudahan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan hadirnya duduknya kita, niat bersilaturahim, niat duduk di dalam majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru kita, dosa kita, keluarga keturunan kita, senantiasa mendapat taufik inayah, dilembutkan takdir kita semua, diberikan kemudahan di dalam kehidupan kita, di dalam mencari keridhaan Allah, diberkahkan rezeki karunia, diselamatkan kita keluarga keturunan, sehingga berjumpa berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rahmar rahimin. Bertabaruk kepada hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam bahasan membaca bismillah ketika makan dan minum. Di dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Abi Salamah, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rasulullah sampaikan kepadaku, sammillaha. Sammillaha maknanya adalah ucapkanlah bismillah. Ucapkanlah bismillah. Wa kul bi yaminika, dan makanlah dengan tangan kanan kamu. Ucapkan bismillah di dalam makan. Ketika makan hukumnya sunnah kifayah. Ketika kita berjamaah, bila ada yang mengucapkan bismillah salah satu di antara kita, makan dalam satu wadah yang sama seperti makan dengan nampan, maka gugur kesunahan membaca bismillah buat yang lain bila satu orang sudah membacanya. Taubahnya seperti saat suami istri hubungan badan. Maka bila salah satu dari keduanya mengucapkan bismillah, gugur kesunahan buat yang lain. Gugur kesunahan buat yang lain. Walaupun afdalnya semua kita mengucapkan bismillah. Wa kul bi yaminika, dan makanlah dengan tangan kanan kamu. Ketika kita mengucapkan bismillah di awal keinginan makan kita, dapat pahala kesunahan walaupun hanya sekedar mengucap bismillah. Artinya ucapan bismillah tidak sempurna, kita ucapkan dengan Ar-Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, tetap kita mendapatkan pahala kesunahan. Akan tetapi kesempurnaannya adalah mengucap bismillah dengan sempurna, bismillahirrahmanirrahim, dan makanlah dengan tangan kanan kamu. Di dalam sahih Muslim bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan ya'kulu bi shimalihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan, melihat ada seseorang makan dengan tangan kirinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada itu orang, kul bi yaminika, makanlah dengan tangan kanan kamu. Lalu itu orang mengucapkan, la astati', aku tidak mampu ya Rasulullah, aku tidak bisa. Lalu Nabi mengatakan, la stata'ta, kamu enggak bisa. Kamu enggak mampu makan dengan tangan kanan kamu. Fama rafa'aha ila fihi ba'da lima lam yakun fi tarkil akli bil yamin udrun bal qasdul mukhalafah. Rupanya ini orang dia bisa menggunakan tangan kanannya, cuma bahasa kitanya dia lagi ngeledek, lagi bercanda, tapi bercandanya ternyata membahayakan diri dia.
1: Nah, ini pelajaran buat diri kita. Al-mizah, bercanda itu diperbolehkan. Karena Nabi SAW pun bersenda gurau. Akan tetapi, ada batasan-batasan di dalam Islam di saat kita bercanda. Di saat kita bersenda gurau. Seperti perihal itu. Di dalam Sahih Muslim disebut, tadi ada orang, dia makan dengan tangan kiri, lalu Nabi perintahkan, makan dengan tangan kanan kamu. Tapi itu orang tetap mengatakan, aku tidak mampu ya Rasulullah. Ternyata ucapan tidak mampunya itu apa? Bukan uzur buat dia. Karena dia masih mampu menggunakan tangan kanannya. Akhirnya, dari saat itu, dia tidak mampu pergunakan tangan kanannya untuk makan. Jadi hati-hati. Sebagaimana juga, dijelaskan oleh Imam Nawawi radhiyallahu an di dalam kitabnya Bustanul Arifin bahwa ada hadis yang kedudukan hadisnya dhaif seperti hadis mencuci tangan setelah bangun tidur. Di dalam kedudukan istilah ulama ahli hadis, derajat itu hadis dhaif, lemah. Lalu ada seseorang hamba Allah, saat dia bangun dari tidurnya, diingatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang mulia, yaitu mencuci kedua tangannya. Tapi dia tidak lakukan. Malah-malah dia apa? Membela dirinya. Dia katakan, aku tahu tanganku saat tidur di malam hari. Kalau bahasa kitanya, tangannya tidak berjalan kemana-mana. Enggak garuk yang ini, enggak garuk yang itu, enggak sentuh ini, enggak sentuh itu. Ya. Dia bilang apa? Dia membela diri. Nah, ini juga peringatan buat diri saya dan kita semua. Bila mana syariat sudah berbicara, jangan kita membela diri. Karena itu akan merugikan diri kita. Dia tujuannya membela diri. Padahal emang dia tidak mau cuci tangan. Dia bilang apa? Saya tahu kemana tangan saya saat tertidur. Dengan maksud dan tujuan dia saat menyampaikan penyampaian itu, dia mengejek, mengolok-olok. Bahasa kasarnya, gue tahu tangan gue kemana saat tidur. Gue gak kayak tangan lo pada garuk sono, garuk sini. Itu kalau bahasa umum. Ya. Subhanallah, Allah yang maha tahu, karena ini hamba Allah punya tujuannya apa? Meremehkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada saat dia tertidurnya, dia punya tangan masuk sampai ke ukuran lengan, ke dalam dubur dia. Begitu dia bangun, tangannya ada di dalam dubur. Sampai lengan. Sampai sikut. Logikanya, jari aja susah masuk. Kalau 5 jari, ini apa? Tangan-tangan yang masuk sampai sikutnya. Bahasa kampung diistilahkan kualat. Karena dia berkurang ajar dengan sunnah mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ada unsur meremehkan itu sunnah. Adapun bila mana kita manusia yang hidup di dunia ini tidak mau mengerjakan sunnah Nabi, ya sudah. Jangan sampai kita membela diri, apalagi memperolok-olok sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena itu bisa berdampak negatif kerugiannya buat kita, bukan hanya dunia, sampai ke akhirat nanti dapat kerugiannya. Dan itu bukti nyata di dalam kisah-kisah yang waqi', yang terjadi di alam dunia, yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi Ad-Dimishqi radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Bustanul Arifin. Ada lagi manusia yang menganggap remeh hadis yang dhaif di dalam konteks hadis orang-orang yang menuntut ilmu. Di dalam hadis uraiannya, saat orang keluar mau menuntut ilmu, dia niatkan di hatinya mau menuntut ilmu, maka para malaikat itu menghamparkan sayapnya. Itu dalam konteksnya itu hadis. Lalu ada seseorang hamba Allah, saat dia mau menuntut ilmu, dia terlambat rupanya. Akhirnya dia tergesa-gesa jalannya. Ada satu orang menyaksikan hal itu dan mencibir. Dibilang apa? Hei fulan, kamu jangan tergesa-gesa, nanti sayap malaikat patah. Karena kan tadi di konteks hadisnya malaikat menghamparkan sayapnya. Artinya malaikat senang kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Tapi menjadi bahan olok-olok ini makhluk Allah tadi. Dia mencibir orang yang menuntut ilmu yang tertinggal tadi. Karena tergesa-gesanya dikatakan apa? Fulan jangan kamu tergesa-gesa, nanti sayap malaikat terinjak-injak patah. Subhanallah. Karena dia menganggap itu hadis yang dhaif, Allah yang maha kuasa menetapkan itu orang semenjak dia berucap, saat itulah mulai waktunya dia berdiri di tempat tersebut, tidak beranjak sampai kakinya hancur. Na'udzubillah min dzalik. Artinya ini pelajaran besar buat diri saya dan kita semua, bagaimana kesucian, kemuliaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun di dalam istilah hadis ada tingkatan-tingkatan hadis. Walaupun itu hadis dhaif, karena hadis tetaplah hadis. Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu an menyampaikan apa? Yang namanya hadis tetap hadis. Hadis itu apa? Perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergeraknya Nabi, diamnya Nabi, itu semua dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut hadis. Adapun yang menjadikan hadis itu memiliki derajat, tingkatan-tingkatan dalam sebutan mustalahul hadis, itu tergantung siapa yang mengantar, yang membawa itu hadis kepada perawi berikutnya. Itu yang menjadikan levelnya tingkatan hadis. Jadi kalau hadis tetap sumbernya adalah Maulana Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sekali-kali kita beranggapan, wah ini hadis dhaif deh. Jangan. Jangan main tinggal-tinggalin. Hadis dhaif, hadis menjadi dhaif karena yang membawa itu hadis. Riwayatnya tadi, yang menghantarnya, bukan hadisnya. Kalau hadisnya itu tetap semuanya af'alun wa aqwalun, perbuatannya, gerakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tadi jangan juga kita jadikan bahan bercandaan tentang mengucap bismillah ketika kita mau makan dan menggunakan tangan kanan. Wa ruwayna fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum, apabila salah seorang kalian hendak makan, falyadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi, maka hendaklah dia menyebut asma Allah. Artinya mengucap bismillahirrahmanirrahim di awal makannya. Fa inna siya, maka jika dia terlupa untuk menyebut ayat kurasmallahi ta'ala fi awalihi, dia terlupa menyebut, membaca bismillah di awalnya, fal yakul, maka ucapkanlah bismillahi awalahu wa akhirahu. Ucapkanlah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi bila kita lupa di awal makan mengucap bismillah, maka di tengah makan saat kita teringat, baca tetap bismillah, tapi membacanya bismillahi awwalahu wa akhirahu. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. وروينا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته, apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه, lalu itu orang mengingat Allah, menyebut Allah ketika hendak masuk rumah dan ketika hendak makan. Qala syaitan, syaitan berkata, la mabita lakum wala asya'a wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya'a. Nah, dijelaskan di dalam ini hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Beliau katakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalau kita masuk ke dalam rumah, kalau kita hendak makan, maka ucapkanlah bismillah. Ingatlah Allah, sebutlah Allah. Bila mana kita menyebut asma Allah di awal kita masuk rumah, di awal kita hendak makan, maka syaitan tidak akan ikut. Maka ucapkanlah bismillah. Ingatlah Allah, sebutlah Allah. Bila mana kita menyebut asma Allah di awal kita masuk rumah, di awal kita hendak makan, maka syaitan tidak akan ikut beserta kita ke dalam rumah kita, dan tidak ikut pula

dikatakan. Ulama ahli hadis menjelaskan dengan hadis yang lainnya, bagaimana mungkin syaitan makan? Bagaimana mungkin syaitan ikut masuk ke dalam rumah? Kan dia bisa di mana-mana. Kan dia bisa di mana-mana. Kalau emang syaitan ikut makan, wah kita bisa kehabisan makanan terus, karena diberi sama dia terus, diduluin sama dia terus. Nah, keterangannya yang memperkuat itu hadis tadi di dalam Sahih Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, beliau berkata, "Kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam tada aydiyana hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadhu yadahu." Kita apabila duduk bersama, hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu hidangan dihidangkan, maka kita tidak meletakkan tangan kita duluan, artinya tidak mengambil duluan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya pada itu makanan. Wa idza hadarna ma'ahu marratan ta'aman faja'at jariyah ka'annaha tudfa fa dhahabat la tada'u yadaha fi at-ta'am fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadiha thumma ja'a 'arabi ka'annama yudfa fa akhadha bi yadihi fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana yastahillu at-ta'ama an la yudhkara ismullahi 'alaihi wa innahu ja'a bihadhihi al-jariyah liyastahilla biha fa akhadtu bi yadiha fa ja'a bihadhihi al-arabi liyastahilla bihi fa akhadtu bi yadihi. Nah, inilah hadisnya. Keterangan yang menjelaskan saat tadi sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu bercerita, kami makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak meletakkan tangan kami sebelum tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya terlebih dahulu pada itu makanan. Tapi ada katanya jariyah, seorang budak wanita, dia mau main meletakkan tangannya aja. Ada juga seorang badui, dia mau meletakkan tangannya aja. Lalu ditahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditahan. Jangan. Artinya jangan nyomot duluan. Jangan kamu makan duluan. Bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ngasih dia makan duluan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan ta'dib, pendidikan kepada ini budak perempuan, kepada ini Arab badui tadi, orang badui tadi, yang mana mereka kurang memahami ini syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang apa kepada mereka? Walladzi nafsi biyadih inna yadahu fi yadi ma'a yadihima. Sesungguhnya demi zat yang mana aku berada di dalam kekuasaannya, yaitu Allah Rabbul Alamin, sesungguhnya tangannya itu orang ada di tanganku, dan tangannya itu syaitan pun tertahan olehku. Karena saat itu yang lain tidak menyaksikan itu syaitan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan kehadiran itu syaitan, sehingga benar-benar ditahan sama Nabi. Jadi ketahan tuh syaitan juga enggak menyentuh itu makanan. Karena kalau sudah tersentuh, fala burikalah, maka tidak akan ada di dalamnya keberkahan dari Allah. Karena apa? Kita melalaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Allah. Lalu kenapa sekedar sunnah kok bisa berefek demikian? Kesunahan diberikan ketetapan hukum untuk mengucap bismillah itu merupakan rahmah, kasih sayang dari Allah, kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita semua umatnya. Seandainya diwajibkan membaca bismillah, tentu kita berdosa terus. Maka alhamdulillah dengan kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW dihaturkan kepada kita tertib hukum mengucap bismillah ketika masuk rumah, ketika mau makan, hukumnya sunnah. Lalu kenapa bisa berefek tadi, syaitan bisa ikut mencampuri urusan kita atau keinginan kita atau kesibukan kita atau perbuatan kita? Karena saat itu kita lalai dari Allah yang maha memberi nikmat kepada kita. Itu sebenarnya tekanannya. Kenapa tadi apa? Sampai Nabi SAW tahan itu tangan, jangan menyentuh aja. Karena apa? Rugi nanti kamu. Kamu lalai, kamu lupa untuk bersyukur kepada Allah. Kita masuk rumah, rumah kan dibangun dengan biaya. Biayanya siapa yang memberi? Yang rezeki yang memberi siapa rezeki? Allah. Kita makan, makanan itu karunia. Dari siapa? Dari Allah.

0: Kalau kita saat masuk ke dalam rumah, saat makan, kita tidak mengingat Allah, berarti kita secara tidak langsung melalaikan berterima kasih kepada Allah, Zat yang Maha memberi nikmat. Maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim di dalam setiap perbuatan baik kita. Sebagaimana di dalam riwayat disebutkan, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa fi riwayah fahuwa abtar wa fi riwayah fahuwa adzam. Setiap perkara yang berhubungan dengan kebaikan, dengan ibadah, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ibarat manusia yang tampan, laki-laki ganteng tapi tangannya enggak ada, maka kurang sempurna ketampanan dia. Ibarat seorang wanita yang cantik jelita, kakinya enggak ada, maka hilang kesempurnaan kecantikannya itu wanita. Begitu juga dengan apa? Manusia sempurna dengan anggota tubuh yang komplit tapi memiliki penyakit kulit, waliyadzubillah, maka tidak menjadi sempurna lagi itu manusia dengan ketampanan dan kecantikannya. Begitu pula dengan binatang, seperti seekor harimau. Harimau yang taringnya luar biasa menakutkan, warnanya yang begitu indah, tapi saat buntutnya, ekornya tidak ada, maka dia jadi bahan tertawaan. Macan apa namanya? Ingat, kita bingung jadinya. Yang tadinya dia menyeramkan, menakutkan dengan taringnya, dengan haumannya, dengan badannya yang terlihat berat luar biasa, tapi saat kita menyaksikan ternyata ekornya enggak ada. Apa namanya? Bugel apa namanya disebutnya? Hah? Iya. Akhirnya apa? Tidak menakutkan lagi itu harimau. Artinya kurang sempurna. Pada intinya kata ulama, apapun perbuatan, pekerjaan baik dengan syariat, bila mana tidak diawali dengan mengucap kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka kurang kesempurnaannya, kurang daripada keberkahan yang dia dapatkan. Mudah-mudahan apa yang kita baca daripada hadis-hadis mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au bi ma'nal hadis, Allah berikan keridhaannya kepada orang-orang tua kita, kepada guru-guru kita yang telah berpulang rahmatullah yang masih hidup, kepada diri kita, kepada istri dan anak-anak keturunan kita, saudara-saudara kita, ahli kampung kita, ahli negeri kita semuanya. Mudah-mudahan kita mendapat taufik hidayah inayah, ditentramkan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiriyah dan batiniyah kita, dikaruniakan rizqan hisan wa ma'nan, diberikan kesembuhan dari segala macam bentuk penyakit zahir maupun batin, afiyah zahiran wa batinan, diberikan kelancaran, kemudahan di dalam urusan kehidupan kita yang baik, dihantarkan keberkahan di dalam setiap karunia yang Allah berikan, dilembutkan takdir kita dan diwafatkan kelak dalam keadaan husnul khatimah di macam bentuk fitnah dunia, fitnah kubur dan azabil akhirah. Ma'al lutuf wal afiyah bijai khairil bariyah bisirril fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ashabul mustaqim shirathal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waddallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa habdal mursalin wa suratil hamd malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa karimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi walhamdulillahirabbil 'alamin. Wallahu a'lam. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja.

Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu apa itu, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi

0: Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA ada...
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, ya ini saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Muqawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa
3: ta'ala. AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: apa sih ya? Gembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah. Jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.

0: Bukalapak, Reisa, Spasi ACC. Di Tokopedia, dengan nama toko Gudang Baju Anak. Di Lazada, dengan nama toko Gudang Anak. Reisa ACC, menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812 9791 9467. Sekali lagi di 0812 9791 9467, atau kontak admin di 0812 9810 9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia Bio Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gak cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya nah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu, Pak?
3: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu.
3: Oh, udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Lanjak Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh fatwa Adan Adpis Umar kepada Nabi.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
4: Ahmad Fauji.
5: Kong Ahmad Fauji.
4: Dari Muara Gembong.
5: Dari Muara Gembong.
4: Iya.
5: Umur udah berapa, Kong, umur?
4: Kalau lahir 48.
5: Lahir 48?
4: Iya.
5: Berarti sekarang udah berapa ya?
4: Ya, 6 lebih dah.
5: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
4: gagah.
5: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
4: Iya.
5: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio At-Taqwa.
4: Radio At-Taqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio At-Taqwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
5: Dari kapan, Kong, dengerin Radio At-Taqwa, Kong?
4: Udah lama.
5: Udah lama.
4: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
5: Obat apa tuh, Kong?
4: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
5: Iya.
4: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
5: Iya.
4: Alhamdulillah hasilnya.
5: Alhamdulillah.
4: Iya, yang paling griming-griming tuh.
5: Griming-griming.
4: Ya anu baik.
5: Di mana tuh griming-griming?
4: Di awak, di awak.
5: Oh, rasanya griming-griming
4: iya,
5: gitu.
4: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
5: Mendingan. Iya.
4: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
5: wasir.
4: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
5: Mendingan gitu. Jadi, ya. Ya agak enakan.
4: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
5: Bulan
4: 11.
5: 11.
4: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
5: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
4: Iya.
5: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
4: Yang ono iya, yang
5: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
4: Kurang lebih sebulan
5: gitu.
4: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
5: Enak gitu.
4: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
5: Oh, gitu.
4: Marangan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
5: Kata tetangga.
4: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
5: Bareng-bareng gitu, patungan.
4: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
5: Yeah, yeah.
4: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
5: Iya, yeah, iya. Yeah.
4: Tuh, udah baca tuh.
5: Terima kasih ya, Pak ya.
4: Iya, yeah, iya. Yeah.
5: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
4: iya, iya, ya. Iya, pasti.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika kita ruku, kita katakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu Maha Suci Allah yang Maha Besar. Kemudian kita sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang Maha Tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: kagak ada rahasia cuman kong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli nih tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaatnya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, matek menti manusia ni sang emah. Lawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, matek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ai, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawang dibuka ora wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Ora ngawake lagi mburasane iki.

0: Lah, ari sira dadi ne mendeng-mendeng kaya konon kuna ngapat dia.
1: Itu sira-sira. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek ari kaya konon mah. Ki, coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ke dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli sih.
0: Ya ilah ilah blo. Paling ana penyakit yang ngumpreng baik. Wis kode tua kaya konon ke wadik bening singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya konon ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina lin-nas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita gak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, marah, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Ya sholat loh. Tapi masih tetap saja ujub riya takabur sum'ah. Berarti harus diperbaiki.
6: AM 13.6.

0: perutnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang pak, ibu sudah beli minyak mor.
0: Loh, minyak itu kan untuk masak toh bu?
1: Ini minyak mor pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Sabun Herbal Jilena, ya, Sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawan, bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit.

0: stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
4: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
3: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat, di

0: Sohib Gharib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Gharib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

yu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al, bersama dengan hamd. Dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada tiga unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokan, yang tidak dibolehkan mengkodokan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa

0: sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada ya, takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah SAW, ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
3: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anaknya

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Acqua.
1: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
2: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh, tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil, kalau yang kecil engkau sepelekan, bersiaplah menikmati kekerdilanmu di genggaman kebesarannya.

0: Sahib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wa hurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amthalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salaman.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhim mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'unal awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'un ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat,
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik. Walam yubda bihamdillah, kalau tak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, amal itu putus, tak bernilai di hadapan Allah. Kita tak ingin amal pagi ini putus, maka kita awali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Setiap majlis kalau tidak disebut salawat di dalamnya, maka majlis itu anta najifah, majlis bangkai, busuk dan berbau. Maka kita tak ingin majlis ini menjadi majlis bangkai, kita pun berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang perlu diluruskan, karena kalau tidak dia akan menjadi bengkok. Pernyataan Bapak Haji Asari Tambunan, beliau memanggil saya kiai. Kiai ini syaratnya tiga. Yang pertama, punya pesantren. Saya sampai sekarang hanya mengajar di kampus, belum punya pesantren. Yang kedua, kiai itu bisa membaca kitab kuning. Saya kitab saya putih semua, tak ada yang kuning. Yang ketiga, yang paling berat, syarat kiai itu bininya dua. Jadi cukup ajalah panggil UAS, Ustaz Abdul Samad. Tapi di bulan 12 nanti berubah menjadi ujian akhir semester. Tapi jangan tuduh saya tegak di depan perempuan karena ingin mencari syarat yang ketiga. Ustaz tuh sudah dijelas dipasang di pagar. Ini kan perempuan, ini laki-laki. Kenapa Ustaz tegak di sini? Kalau saya tegak di sini membelakangi orang-orang tua. Kita dari kecil sudah diajarkan adat istiadat. Kau nanti kalau ada orang tua tak boleh duduk di atas, maka saya tak duduk kursi. Kalau ada orang tua tak boleh belakang, nanti punggung awak berbisul. Nasihat orang tua itu masuk ke dalam hati. Hari ini kita hormati orang-orang tua kita, pemimpin-pemimpin kita insyaAllah. Mudah-mudahan mereka diberikan taufik hidayah untuk memimpin negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Sama beliau ada pula wakil Bapak Bupati Deli Serdang, yaitu Bapak Tuan Haji Zainuddin Mars. Saya ada tiga Zainuddin yang saya kenal, Zainuddin MZ, Zainuddin Zaidan, Zainuddin Mars. Lalu kemudian tadi yang memberi kata sambutan tadi di mimbar itu namanya Haji Iqbal Syauki LC. Kenapa beliau titelnya LC? Karena menengok mendung ni cemas deh, lagi cemas. Haji Iqbal Syauki LC lagi cemas. Diteleponnya lah saya, Mat katanya. Dia tak pernah panggil saya Ustaz, Mat aja. Mat katanya, ya bang. Abang saya dulu waktu di Mesir, Kair. Mat, ya bang, bisa kau ceramah tempat kami? Di mana? Di masjid. Besar masjid abang tu. Sombong kali kau. Maksudnya kalau masjid itu tak muat, nanti meletup masjid itu. Ya, kata dia akhirnya, setelah mulai kau datang kemarin berapa kali, nampaknya perlu kita pindah ke tanah lapang. Tak yakin dia saya Ustaz. Inilah kalau senior-senior gitu. Ketua PPMA, dulu kami di Mesir namanya PPMI, PPMI Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Sampai sini saya tengok merubah pula. Ketua PPMA. Apalah PPMA? Rupanya Persatuan Pemuda Masjid Al-Hasanah. Oh, hebat juga dia. Hari ini berkumpul. Ketua panitianya tak tanggung-tanggung. Pak Dr. Andus Zulkifli MSc. Tahu Bapak Ibu MSc? Master segala ilmu. Apa aja ilmu bisa. Termasuk ilmu menahan hujan ilmu bisa. Masya Allah, ramainya lah pula jamaah masjid Al-Hasanah ini berkumpul melimpah ruah semuanya. Masya Allah. Kemudian ada bersama kita tokoh pemuda masyarakat Sumatera Utara, Haji Musa Rajeksyah. Kita panggil dengan Bang Ijek. Saya kalau sama orang bapak-bapak ini canggung saya. Kalau manggil abang, kalau manggil nama kan. Nah, cuman kalau panggil nama kan tak sopan. Panggil abang saja. Bang Ijek. Hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, cincin, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya bustan. Dunia ini taman yang indah. Zuyinat bi arba'ati asyha. Dia akan menjadi taman kalau ada empat hiasan. Ini bukan hadis Nabi. Kata-kata hikmah. Kalau mau menengok taman, harus ada empat hiasan. Hiasan yang pertama adalah bi'ilmil ulama, ilmunya para ulama. Maka hari ini saya tidak ulama, saya hanya ustaz biasa, tapi dimuliakan luar biasa. Ketika tadi pas mau berangkat dari masjid, ya dulu, pejabat dulu. Enggak, ustaz dulu. Jarang kita disuruh duluan. Biasanya kalau kita disuruh duluan itu, biasanya kadang sama rombongan kita di belakang. Belakang, bupati, depan, gubernur, depan, kita belakang. Bahkan kita mau dekat, datang pula Satpol PP. Pak, jangan masuk, Pak. Aku yang mau ceramah nih. Pernah saya acara, ini saya ingat karena paling menyakitkan. Masuk saya ke rumah makan, kata Pak Pejabat, Ustaz, nanti Ustaz, kalau sampai masuk rumah makan itu duluan. Iyalah, kami menyusul. Ya, masuk saya ke dalam, ke ruang eksekutif. Full AC. Dilarang merokok. Masuk saya ke dalam. Pas saya duduk, datang penjaganya. Pak, ini untuk VVIP. Very, very important person. Keluarlah saya. Karena disbilangnya penting. Dianggapnya saya tak penting. Untung saya orang yang model tak suka merajuk. Kalau sempat saya balik, apa tak gagal acaranya? Sombong betul Ustaz. Enggak, bercanda ya. Lalu kemudian saya pun duduk di luar sambil nonton TV. Sudah tak lama sesudah itu datanglah rombongan pejabat-pejabat begitu. Ustaz udah sampai duluan. Iyalah, saya bilang. Kenapa tak masuk? Suruhnya aku keluar tadi. Tapi di Deli Serdang ini memang Masya Allah memuliakan negeri-negeri para ulama. Allah Akbar. Ini Sumatera Utara, negerinya kerajaan-kerajaan yang memuliakan ulama. Ada seorang imam Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Al-Minkabawi, Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi merantau ke Makkah Al-Mukarramah, hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tapi ahli dalam bidang mazhab Syafi'i. Lalu kemudian nasibnya baik, itulah takdir tadi. Kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Lalu kemudian menikahlah dia dengan anak saudagar kaya, namanya Syekh Saleh Al-Kurdi. Siapa namanya? Saleh Al-Kurdi. Al-Kurdi artinya orang Kurdi. Al-Iraqi, orang Irak. Al-Misri, orang Mesir. Al-Minkabawi, orang Minangkabau. Dulu ada ulama besar dari sini, namanya Syekh Husain As-Sardani. Sardani dari Serdang. Syekh Husain Sardani, ahli. Tamat dari Timur Tengah. Lalu kemudian Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi dibawa oleh mertuanya dekat dengan Sultan, dengan Syarif Makkah. Salatlah mereka. Ketika sedang sholat, tiba-tiba salah baca Tuan Syarif. Diluruskannya dari belakang. Ketika sudah diluruskannya bacaan, maka selesai sholat mereka berdialog, ngobrol cerita agama. Kagumlah Syarif tadi dengan ilmu Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Diangkatlah jadi imam Masjidil Haram. Itulah orang Nusantara yang pernah jadi imam Masjidil Haram, meninggal 1916. Salah satu muridnya bernama Syekh Hasan Ma'sum. Syekh Hasan Ma'sum pulang ke Medan, diangkat menjadi mufti kerajaan Delhi. Ini negeri berlevel internasional, bukan tanggung-tanggung. Makanya kalau tanggung-tanggung datang ke ceramah ke Deli Serdang, ke Medan, luar biasa, ngeri kita. Makanya tertulis itu, penceramah Abdul Somad LCMA, penceramah LCMA. Apa artinya? Lagi cemas menghadapi anak-anak Medan, anak Deli Serdang. Lalu Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi tadi punya murid, tidak hanya Syekh Hasan Ma'sum, ada satu lagi muridnya datang dari Jombang, Jawa Timur. Namanya Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari mendirikan ormas, itulah dia Nahdlatul Ulama. Jadi hari ini kalau kita tengok tadi ada adik kawan-kawan dari Nahdlatul Ulama. Lalu kemudian dia juga punya murid datang dari Bukit Tinggi, namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pulang ke Bukit Tinggi, mendirikan pesantren Jandung, mendirikan ormas namanya PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Maka ada tiga ormas yang sama, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Al-Ghazali. Di Sumatera Utara Al-Wasliyah, di Sumatera Barat Persatuan Tarbiyah Islamiyah, di Jawa Timur Nahdlatul Ulama. Kunut subuh pakai kunut. Sampai sekarang di Deli Serdang subuh pakai kunut. Alhamdulillah. Yang berkunut, yang tak berkunut, tak usah kelain. Muhammadiyah memang tak berkunut, tapi Muhammadiyah dengan NU masih sama-sama sepakat bahwa sholat subuh. Jangan anak muda NU sama anak muda Al-Wasliyah sama anak muda Muhammadiyah berkelahi masalah kunut subuh, berdebat sampai jam 2 malam. Besok dua-duanya tak sembang subuh. Tidak ada betul. Maka ulama dihormati, dimuliakan di negeri ini. Tadi saya habis sholat subuh ziarah ke makam Syekh Muhammad Yunus. Syekh Muhammad Yunus di samping Sungai Deli. Nana, ada makam Syekh Muhammad Yunus ya? Saya pun ziarah di situ. Dulu ini berkelahi antara kaum tua sama kaum muda, saling membinakan, saling berkelahi. Datanglah Tuan Guru Arsyad Talib Lubis. Tuan Arsyad Talib Lubis luar biasa. Bahasa Belanda bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Arab cair, bahasa Mandailing, ah memang belah dia lah. Ditulisnya lah kitab Perbandingan Agama. Maka banyak, luar biasa, kitab itu saya baca. Menurut referensi-referensinya bahasa Belanda banyak. Perbandingan Agama Islam Kristen. Saya punya buku itu, saya simpan sampai di rumah. Datang Ismail Banda, datang Abdurrahman Syihab, datang Tuan Guru Muhammad Arsyad Talib Lubis, menghadap Muhammad Yunus, Syekh Muhammad Yunus, ditanya, apalah agaknya cocoknya ormas menengok orang sudah banyak berkelahi-kelahi ini. Akhirnya pada tanggal 30 November 1930 dibuatlah yang berkelahi, yang membinakan, yang mengkafirkan balik bersama saling menyambung hubungan silaturahim. Maka muncullah ormas besar dari Sumatera Utara bernama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Diambil dari kata wasala, menyambung. Yang selama ini tak cakapan, sambung balik. Yang selama ini putus hubungan, sambung balik. Maka sebenarnya kita beramai ini tak lain tak bukan adalah menyambung silaturahim. Silatu menempelkan, silatu merapatkan, silatu mengikatkan. Rahim, maaf, maaf, rahim kantong janin, tempat anak dalam perut perempuan. Itu namanya rahim. Kalau tak adalah rahim itu, dicampurlah anak itu sama sambal belacan. Karena ada rahim, ada usus. Rahim itulah yang menjaga anak. Tidak ada anak yang lahir melompat kepanasan dari Afrika Utara. Kenapa? Karena rahim tempat paling nyaman, adem, ayem, tentram. Tidak ada anak yang melompat jadi es batu di kutub selatan. Karena beku di bawah 0 derajat. Kenapa? Karena rahim tempat yang paling tenang. Makanya kalau sudah perempuan harus dioperasi, rahimnya harus dibuang. Apa kata dokter? Ibu, rahim harus dibuang karena tidak bisa lagi meleleh air matanya karena dia tidak akan bisa mengandung anak. Istrinya bersedih, suami pula senyum. Kenapa dia senyum, Pak Ustaz? Tanya lah sama senyum-senyum. Apa niat mereka, mana saya tahu. Nah, ini negerinya para ulama, maka ulama harus dijaga. Menjaga ulama bukan sekedar menghormati, memuliakan, tapi bangunkan madrasah-madrasah yang akan mencetak para ulama di masa akan datang. Allahu Akbar. Dulu namanya Maktab Tapanuli. Di Maktab Tapanuli itulah banyak dikader ulama-ulama-ulama. Tapi kemudian kalau cuma bawa Tapanuli, ini kan multi etnis. Ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Karo, ada orang Mandailing, ada orang Melayu. Tak cocok kalau cuma bawa Tapanuli. Maka Maktab Tapanuli berubah menjadi Al-Wasliyah. Cikal bakal embrionya dulu adalah Maktab Tapanuli. Mesti ada. Ini ulama meninggal, Allah tidak mencabut ilmu intizaan macam mencabut pokok kayu, tidak. Tapi ilmu dicabut dengan apa? Bimautil ulama, matinya ulama, maka dicabut ilmu. Buya Hamka meninggal, sampai sekarang tak tergantikan. Dalam diri Buya Hamka itu paling tidak ada empat. Cara bicaranya Zainuddin MZ, cara tafsirnya pakar tafsir, menulis novelnya Habibur Rahman Al-Shirazi. Buya Hamka ceramahnya bisa, menulis tafsir bisa, dan dia pula politikus, politisi. Empat pribadi dalam diri Buya Hamka. Dia bisa menulis novel, dia bisa berceramah, bisa menulis tafsir, dan dia politikus dari partai Masyumi. Sekarang itu punah musnah, tak tergantikan. Kalau kita bacalah novel tenggelamnya kapal Panderwijk, Masya Allah, terbayang kita bagaimana Zainuddin meninggalkan Hayati. Oh, apa kata orang, Ustaz Somad, ketika ku baca novel tenggelamnya kapal Panderwijk, bergoncang rasanya, rasa-rasanya akulah di dalam kapal itu dipukul ombak. Begitu buku ku tutup, barulah aku sadar, rupanya dalam sudaku. Masuk dia ke dalam hati, tak tergantikan sampai sekarang. Makanya tadi ketika saya tengok anak Bang Iqbal Sawki, dari mulai hotel sampai di jalan, sampai di masjid, membaca buku. Di mobil baca buku, di hotel baca buku. Saya bilang, Bang, anak abang kenapa begitu? Ayahnya begitu, gitu pula anaknya. Memang betul ya, Bang. Rupanya buah itu tak jatuh, jatuh tak jauh dari batang kayu. Buah takkan jauh jatuh dari pokoknya, kecuali kalau buah itu dilarikan burung. Ada kawan saya di Makassar, Sulawesi, dia azam tekad, aku menikah takkan kulihat calon istriku itu. Aku menikah, jadi gimana kau bisa ketemu sama binimu? Pergi aku bertamu ke rumah orang, kulihat foto suaminya ganteng, bininya cantik, maka ku ambil kesimpulan, pasti anaknya cantik. Karena buah tak akan jauh jatuh dari pohonnya, kecuali dilarikan burung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka buatkan pendidikan ulama-ulama. Ada seorang ulama besar pulang dari kota Makkah bernama Syekh Mustafa Hussein. Maka nama dia itu yang diambil, Mustafa, menjadi sekolah Mustafawiyah. Pesantren tertua, terbesar, terbanyak santrinya sampai saat ini. Apa yang diproduksi di sana? Ulama-ulama besar yang ada di medan ini. Siapa dia? Ustaz Hafiz Yazid, Ustazul Asatis, tamat dari Purba. Makanya bapak-bapak, ibu kalau menghormati ulama, bukan sekedar memuliakan ulama. Memuliakan ulama dikasih kursi, memuliakan ulama kasih air minum, memuliakan ulama diberikan mikrofon, memuliakan ulama dikasih sorban. Bukan. Tapi apa? Cetak ulama-ulama di masa akan datang. Ibu-ibu siap mencetak ulama? Dari bunyinya tak yakin. Tapi insya Allah sekolahkan anak-anak kita ke lembaga. Dunia akan tetap indah bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Tak cukup air putih, datang teh manis. Tak lama lagi kopi ginseng. Maka katakanlah, aku ingin kau menjadi ulama. Datuk saya dulu berpesan, cucunya lebih 40 orang, semua cucuku ini terserahlah, tapi yang satu ini jangan sekolah umum, ini harus sekolah agama. Ditunjuknya kepala saya, cucuku yang satu ini harus sekolah agama. Makanya saya tidak mendadak ustaz. Nah, ada orang melamar jadi foto model tak lulus, lomba ceramah menang jadi ustaz. Lihat yang gitu. Saya memang didesain dari awal, ini harus sekolah agama. Maka saya tak sekolah SD. Ibtidaiyah kelas 1, ibtidaiyah kelas 2, ibtidaiyah kelas 3. Kelas 4 muncul masalah, tak bisa baca Latin. Akhirnya pindah ke SD. Habis itu pindah ke Sanawiyah, pindah ke Aliyah, pindah ke Mesir. Jumpa dengan Ustaz Iqbal Sawki. Ini harus. Bagaimana kami mau menyekolahkan anak ini ya? Biaya sekolah agama mahal. Kalau mau dikirim ke Mekah, ke Mesir. Kalau aku hidup, aku yang akan membiayai kuliah dia nanti. Tapi kalau aku mati, ini pokok kelapa 2 hektar akan membiayai sekolahnya. Bercita-cita ingin mencetak seorang yang paham agama. Mungkin untuk ulama jauh. Jangan katakan Ustaz Abdul Somad ulama. Jangan katakan kiai, jangan katakan buya. Ustaz aja dah dulu. Nanti mungkin panjang umur, sehat badan. Yang penting anak cucuku bisa tahu Quran, bisa tahu halal haram makruh dengan cucuku yang satu ini. Kalau panjang umurku, aku membiayai dia. Tapi kalau aku mati, maka ini pokok kelapa membiayai sekolah dia. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Atuk saya meninggal, pokok kelapa itu pun mati. Tidak pernah seperak pun batang kelapa itu membiayai kuliah saya. Tapi akhirnya Allah membalas. Dijanjikan Allah, siapa yang bersedekah lillahi ta'ala, maka dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala, S1 saya selesai dapat beasiswa Al-Azhar, dapat tiket pulang, dapat asrama tanpa keluar duit seperak haram dada. Selesai. Habis itu S2 saya dapat dari Maroko yang memberi saya beasiswa, nama lembaganya AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale. Tidak ada biaya sama sekali. Lama saya merenung. Padahal saya tak pintar, padahal saya tak cerdas, biasa saja. Waktu SD saya ranking 16. Makanya waktu keponakan saya sedih. Kenapa kau sedih? Aku ranking 2, wak, senang aja. Aku 16 dulu lah. Bisa saya sekuliah ke Mesir, bisa saya kuliah ke Maroko, tapi jangan ini menjadi 16 saja lah, jangan. Apa itu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dunia akan indah bi'ilmin ulama. Datangi pengajian-pengajian ulama. Tadi malam kita berkumpul dengan para ulama habaib. Ada namanya ulama Ustaz Mufti, tamat dari Yaman. Katanya dia punya majlis-majlis. Hadir di majlisnya. Di sini ada pula pengajian Ustaz Hafiz Yazid, punya kelompok kajian Al-Ittihad. Hadir di pengajian-pengajian. Ada pula Al-Mukarram Kiai Haji Zulfikar Hajar, itu syekh senior kami di Mesir. Hadir di pengajiannya. Ada pula langsung murid dari Makkah, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Ali Akbar. Hadir di pengajian-pengajian. Pokoknya apapun pengajian, datang. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit, diampunkan Allah SWT. Itu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak menduga tadi pentas tenda sebesar ini akan penuh, melimpah ruah. Yang di luar tenda, yang tak duduk, yang tegak, yang kena panas matahari, itu pahalanya 2 kali lipat daripada yang dalam. Maka siapa yang mau dapat 2 kali lipat, apilahlah dia. Ini semua ini hanyalah karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa masih ada orang yang mau mendengar ceramah? Kenapa masih ada orang yang mau mendengar tausiah? Ini bukan pentas dangdut. Kalau dangdut ramai biasa, tapi pengajian seramai ini luar biasa. Kenapa? Karena dulu ini dididik oleh para ulama. Saya memang beberapa hari di Medan ini memang terkejut batinnya. Kenapa terkejut? Asal keluar majamah ini menarik-narik. Ditarik. Kalau laki-laki narik tak apa, perempuan-perempuan ini. Tapi alhamdulillahnya beberapa hari ini, dari mulai Jumat, Sabtu, Ahad, yang menarik itu nenek-nenek aja semua. Dari pagi ditariknya tangan saya, Ustaz Somad. Begitu ada jamaah yang menghalang, jangan, tak boleh, parah kali kalian itu. Masya Allah, itu bahasa orang Medan biasa. Dia tidak minta. Kalau tempat lain kan, Ustaz dipersilakan. Nah, mainkan Ustaz, mainkan. Ya, itu bahasa orang Medan. Nah, tapi kita sudah sama-sama paham itu. Jadi waktu di Mesir dulu kan macam-macam mahasiswa tuh. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi. Bertamulah anak-anak dari Jawa ke rumah kawan Medan. Udah disiapkannya masak, dipanggil kan, makan kan, makan, makan, makan, makan. Ketemu anak Jawa ini ketakutan. Kenapa dia takut pulang? Ini Medan memang biasa begini. Dia tuh baik itu saya bilang. Udah makan itu. Kalau mereka kan enggak, makan mas. Kalau kaki dia dipijak, tolong ya mas. Mas ini kan juga, apa kaki kau ini? Itu biasa. Itu kan bahasa saja. Tapi yang penting hati. Hatinya, kalau mau menengok gimana hati orang Medan, orang Deli Serdang, inilah hati-hati yang tulus yang besar. Yang biasa. Bagi yang dimuliakan Allah SWT, kenapa kita hari ini masih Islam? Itu karena ulama. Tapi ulama ini akan dihabisi kalau pemimpin tidak cinta pada ulama. Betul? Maka ke depan, pilihlah pemimpin yang cinta pada ulama. Ketika kita ambil paku, kita cucuk biji mata orang yang mau kita pilih. Itu bukan sekedar mencucuk biji mata lubang hidung telinga. Aku Abdul Somad bersaksi atas nama Allah di hadapan Allah bahwa orang ini layak menjadi pemimpinku 5 tahun ke depan. Bos. Makanya sebelum pilih itu istikharah dulu. Ibu mana yang dipilih? Ini Pak Ustaz. Kenapa itu ibu pilih? Cuman lah Pak Ustaz, asal pedamkan mata gambar dia nampak. Kenapa gambar dia nampak? Nah, tak enak saya nyebut sama Ustaz, nanti Ustaz ceramahkan. Sebut aja lah, tak apa-apa. Kenapa gambar dia selalu nampak? 4 sebabnya Pak Ustaz. Pertama, dikasihnya kami kemarin baju kaos. Habis itu gendang rebana. Kami undang dia ke masjid. Kebetulan gemana nyanyi ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana. Turunlah dana itu. Ini tak ada rebana? Tak ada ya? Aku suka rebana ni bang. Cuman kadang backing vokal ni tak sesuai. Maksudnya kalau sudah ya dana itu do sokong lah ni tak. Ya dana ya la la la la la la la la la itu kan tidak artinya. Menyanyi minta backing vokal tak tidak tidak. Ya kan aja lah. Apalah payahnya na na na na na na na. Nah ini akan datang ke lulah. Ibu-ibu masih ada mana lagi? Saya dulu asalkan mak saya pergi undangan kenduri, undangan walimah, undangan akikah, ikut saya tuh. Makanya banyak saya hafal lagu nasid. Kenapa? Karena bukan saya hobi nasidnya itu enggak, pulut kuning sama ayam panggang. Dari Padang Arafah terus ke Muzdalifah, bermalam di Mina melontar 3 jumrah. Nur Asia Jani. Kau ingat tidak? Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Itu lagu nasib orang dulu. Sekarang anak-anak tak lagi ada kenal lagu nasib. Apalagi ya, keong racun kicinggan. Selimut putih itu yang menyusurnya ulama dari Medan. Sumatera Utara, siapa namanya? Syekh Muhammad Ghazali. Syekh Muhammad Ghazali menyusun syair, dibuatkan olah vokalnya, maka lahirlah ada dulu namanya Profesor Ahmad Baki, betul? Maka lagu-lagu religi, sekarang kita kehilangan lagu religi. Hilang, rebana tergeser oleh keyboard tunggal. Lalu, dulu anak-anak tahu sopan santun, tata kerama, cium tangan Ustaz. Kenapa? Karena orang tuanya menyanyikan lagu Dodoi si Dodoi. Mengayun anak. Dulu begitu, sekarang enggak. Anak-anak muda jumpa sama Ustaz. Apa kabar Ustaz? Sehat? Lagu metal lah buat dibawa. Oleh sebab itu, maka dunia akan indah dengan apa? Bi'ilmil ulama. Tapi sekarang tempat mencetak ulama itu nasibnya bagaikan kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Ujung tombak pendidikan Islam sekarang MDA. Di Deli Serdang masih MDA namanya? Madrasah Ibtidaiyah. MDA. Bagaimana gaji guru MDA sekarang? Saya tak tahu di Medan, tak tahu di Sedang, tak tahu Sumatera Utara, tapi yang jelas sebagian besar gaji guru MDA 300 ribu sebulan, gajiannya 3 bulan sekali disunat masal. Bagaimana mau bangkit? Ustaz ceramah tak selesai ceramah. Mari sekolahkan anak kita. Mari bantu MDA. Tak selesai. Tapi kalau ada orang punya kekuasaan, dia tak ceramah. Cukup dengan tanda tangan. Asal ke atas 2M. Asal ke bawah 20 ribu lagi. Selesai. Berhenti ya dana. Begitulah kekuasaan yang hebat. Naiklah Ustaz Somad ke atas mimbar. Bayarlah zakat! Bayarlah zakat! Apa respon jemaah? Apa yang kau dengar dari khutbah Ustaz tadi? Kata dia, takwalah kepada Allah. Bukan mengingat dia pesan zakat itu. Tapi ada seorang bupati di Riau. Dia tak pernah ceramah. Tidak pernah ceramah. Tapi di kabupaten itu zakatnya peroleh 2015 10 miliar zakat. Kenapa? Dibuatnya perda, peraturan daerah, disepakati oleh anggota legislatif, usul dari bupati, semua PNS, guru wajib bayar potong 2,5% potong atas. Selesai. Lagi kegagalan keluar semua. Bisa, kenapa tidak bisa? Kalau bahasa kampungnya political will. Political, politik, will. Will artinya keinginan, bukan wanita idaman lain. Bisa. Makanya cerita tentang ada kabupaten di Riau ada zakatnya 10M, saya bawa sampai ke Aceh. Diundang saya ceramah ke Aceh, Maulabu, Aceh Barat. Ceramah lah saya. Kami di Riau ada kabupaten 10 miliar. Selesai acara, datang pengurus bas Aceh Barat. Ustaz Somad, kami di sini 15. Rupanya orang lebih banyak buat dari awak lagi. Makanya Somad, kalau mau ceramah akan datang tanya dulu. Kalau kira-kira di situ 4M barulah pakai 10M. Tapi kalau di situ udah 15, nah diam aja lah. Buat cerita lagi. Apa ibu ya? Dari Serang berapa? Belum saya tanya lagi. Insya Allah, provinsi Sumatera Utara penduduknya lebih kurang 10 juta orang. Maka itu luar biasa ke depan zakat ini. Kadang kita kasihan menengok orang di lampu merah, tolong pak, belum makan pak. Berangkat kita pagi, istrinya buta. Balik kita sore, lakinya pula buta. Ganti-ganti. Pakai sip-sipan lah. Itu bisa selesai. Keluarlah perda, yang memberi sedekah dan yang diberi akan ditangkap. Tak selesai, dinas sosial kan ada. Kenapa tak ditangkap? Bawakan truk satu, bawa skop, masukkan. Kalau memang betul dia susah, buatkan rusunawa untuk orang-orang susah. Subsidi, bantu. Tapi kalau dia pura-pura susah, buat pelatihan. Bisa, kenapa tidak? Betul apa tidak? Yang betul, asal ada yang bilang tidak, turun saja. Macam lah. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah bi'ilmil ulama, ilmunya ulama. Dah habis 40 menit. Cepat betul waktu di Deli Serdang. Tadi saya mulai ceramah jam 9, baru bahas satu udah jam 9.45. Dah, sekarang masuk yang kedua. Apa dia? Bi'adlil umara, dunia akan indah kalau ada pemimpin yang Oleh sebab itu tadi subuh saya berdoa. Setiap khutbah Jumat saya berdoa, Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. Amin.
2: Amin.
1: Kalau adalah pemimpin yang adil, tenang kita. Tenang. Kenapa hari ini dibuat tabligh akbar? Karena pemimpinnya suka dengar ceramah, mewakafkan tanah, membuat masjid. Coba kalau pemimpin tak suka pengajian, diundangnya satu di bor. Siapa nama? Nanti saya sebut viral pula. Payah ceramah. Nanti saya cacimaki ya. Saya tak apa-apa, jamaah yang sakit hati. Aku tak tahan menengok Ustaz cacimaki ini. Rasanya mau ku tembak di kepala. Ustaz kenapa tak marah?
3: Sabar, tak usah marah. Ustaz tak marah? Tidak, saya bilang. Kenapa Ustaz tak marah? Tak pernah aku baca. Ambil baca, habiskan waktu ya. Posting satu, tabayun, klarifikasi. Dah, jangan habis waktu gara-gara ini mau marah, dibanting HP. Nah, besok makin pusing, curi HP pribadi.
1: Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka pemimpin yang adil ini kita cari. One man, one vote. Satu orang, satu suara. Dalam dunia demokrasi, tak ada beda suara profesor doktor S3 dengan orang yang tak sekolah. Mohon maaf, yang tak sekolahnya nanti singgung. Sama semuanya. Kenapa? Karena one man, one vote. Ini bapak-bapak ibu yang sudah mapan, yang sudah ngaji, yang sudah tablik akbar. Kalau ada orang mau membeli suara 50 ribu, disebarnya duit serangan massal 50 ribu, pilih aku. Ada yang mau pilih? Mana mau dia 50 ribu? Nah, kalau 500, tidak. 5 juta, nah, istiqoroh aku dulu. Maka itu persaksian kita di hadapan Allah. Pemimpin di negeri kita ini kita yang memilih. 2018, Bupati Gubernur, Wali Kota. 2019, Presiden dan Legislatif. Itu tanggung jawab kita ke depan luar biasa. Ala adallakum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Pertama, syirik. Masih ada syirik? Alhamdulillah tak ada syirik. Apa syirik itu Pak Ustaz? Saya bawa jamaah haji. Ustaz Samad, tolong bawakan ke toko batu cincin. Loh lah. Sampai ke toko saya tunjukkan batu kecil 1 rial. Dia tak beli. Batu besar sebesar telur angsa. Dia tak beli. Mau cari batu apa? Yang melariskan dagangan ada Pak Ustaz. Maka itu persaksian kita di hadapan Allah. Pemimpin di negeri kita ini kita yang memilih. 2018, Bupati Gubernur, Wali Kota. 2019, Presiden dan Legislatif. Itu tanggung jawab kita ke depan luar biasa. Ala adallakum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Pertama, syirik. Masih ada syirik? Alhamdulillah tak ada syirik. Apa syirik itu Pak Ustaz? Saya bawa jamaah haji. Ustaz Samad, tolong bawakan ke toko batu cincin. Loh lah. Sampai ke toko saya tunjukkan batu kecil 1 rial. Dia tak beli. Batu besar sebesar telur angsa. Dia tak beli. Mau cari batu apa? Yang melariskan dagangan ada Pak Ustaz. Ini tak betul. Anak-anak lajang bisa syirik. Minta sama setan, minta hantu. Datang cewek cantik lewat. Hai, godain kita dong. Datang cewek cantik jadi mudah. Tuih, kau mau sama aku? Preh, sakit hati, ambil air liurnya, bawakan ke dukun. Nah, setelah dibacakannya, tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang dan malam terbayang-bayang. Begitu mau makan mie ayam, nampak wajah laki-laki itu bergelombang di tengah ayam. Apa boleh buat? Syirik, karena minta sama hantu, setan, jembalang tanah, suster ngesot, Dracula, zombie dan lain sebagainya. Oleh sebab itu syirik tidak ada. Hukukul walidain, durhaka pada orang tua. InsyaAllah kita tak ada durhaka. Itu orang Medan tuh keras sekali cakapnya sama emaknya. Memang begitu gaya dia. Bukan durhaka. Mak, sini ntar mak. Kasar dia. Enggak, memang begitu bawaannya. Hatinya lembut itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama syirik. Yang kedua durhaka. Yang ketiga uququl walidain. Dua. Yang ketiga syahadatuz zur, kesaksian palsu. Berapa kali kita memberikan kesaksian palsu? Yang pertama, aku bersaksi orang ini layak, orang ini pantas, padahal dia tak layak. Kita sudah memberikan kesaksian palsu. Ustaz Somad, tengok saking kuatnya suara saya, berbunyi saking kuat. Ustaz Somad, iya. Kalau calonnya tinggal dua calon, dua-duanya tak baik, yang satu setan, satu iblis, mana yang kita pilih? Pilih setan. Kenapa? Karena kau tak memilih setan, iblis akan naik. Akhaffud dararain, ada dua mudarat, pilih mudarat yang teringan. Masuk dalam hutan, pilihan cuma dua, mati sama makan babi. Pilih mana? Makan babi. Sepakat mau makan babi semua. Udah mau mati, udah 3 hari tak makan. Lewat babi, apa antai babi itu?
3: apakah perlu disembelih dengan nama Allah Pak Ustaz? Tidaklah. Ya sudah, mau ditombak apa tombak itu bakar. Colek-colek sama kecap sini. Nada. Tak perlu pakai Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, sementara dapat pisang. Sesudah dapat pisang, tinggalkan babi, makan pisang. Jangan nanti datang kawan makan pisang. Eh, ini ada pisang. Ah, biarlah enak rupanya babi. Tanya. Begitulah nanti berijtihad. Kalau sudah sampai final masanya, pilih yang hobi kepada pengajian, yang kepeduli kepada. Ini mobil-mobil banyak bawa sapu, pelnya apa ini? Mobil apa ini? Kalau bajunya seragam kuning, ini pasti dari dinas sosial. Ini apa? Ustaz Somad, itu relawan mobil untuk membersihkan kamar mandi WC masjid. Ternyata ini program. Yang punya program ini anak muda. Dia pergi ke masjid, diciumnya. Kadang kita sebagai orang Islam ini malu. Mimdate malam, mau depan lu, malu. Kenapa malu? Kalau pergi kita ke lembaga non-muslim, bertanya ke security, Mr. Security, ya, kamar mandinya mana ya? Kalau pergi ke tempat lembaga orang Islam, tak perlu nanya security, tarik aja napas panjang. Malah tahu aja. Bau busuk. Padahal yang mengajarkan Islam, an-nazafatu minal iman, kesucian sebagian dari iman, itu bukan hadis Nabi, itu kata-kata pepatah. Kalau hadis nabinya at-tahuru syatrul iman, suci. Yang mengajarkan suci siapa? Islam. Tapi kamar mandi busuk bau. Ada anak muda yang peduli kepada kamar mandi, dibuatkan gratis, diambilkan karyawan, mana kamar mandi yang busuk datang bersih. Ini kepedulian. Pemimpin-pemimpin muda, cerdas, kreatif, ada ide-ide, maka ke depan insya Allah akan baik. Allahu Akbar. Jadi sengaja beberapa menit saya panggil Allahu Akbar. Kalau masih ada suara, artinya itu tesnya. Allahu Akbar. Tapi kalau pas saya bilang Allahu Akbar. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalah Pak Ustaz. Maka pemimpin akan mencetak. Siapa yang sanggup jalan kaki dari Yaman sampai ke Maroko, Darul Bayda, silakan jalan kaki mencari fakir miskin. Tidak ada. Kenapa? Zakat, zakat, zakat. Zakat luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya duit 100 juta, maka zakatnya 2,5%. Jika 2,5% dari 100 juta, berapakah zakat yang mesti dikeluarkan? 2,5 juta. Itu bahan untuk ujian CPNS Badan Kepegawaian Negara. Jadi kalau pemimpin Islami, soal-soal CPNS-nya Islami. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1,500 km. Kecepatan cahaya per detik 300,000 km. Jika kecepatan cahaya 300,000 km per detik, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk Isra Mi'raj? Bisa jadi soal CPNS. Kalau apa? Badan Kepegawaian Daerah Negara paham, suka ngaji. Hadir hari ini kan? Saya ikut PNS, apa soalnya? Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tono tidak bisa bekerja di waktu pagi karena kuliah. Tini tidak bisa kerjasama dengan Tony karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerjasama? Apa ini tak bermutu? Ini orang tak paham agama. Kenapa bisa masuk soal macam itu? Habis waktu kuliah S1, S2, begitu ikut tes, cuman mencari Tono, Tini, dan Tony. Tak mau saya jawab. Udah tengok ini saya lewatkan, udah lewatkan saya jawab. Selesai, keluar tes, saya tengok kawan stres. Kok kenapa stres? Habis waktu gue. Siapa yang habiskan? Tono, Tini, dan Tony. Saya tak mau. Apa yang dimuliakan Allah, betapa pentingnya pendidikan agama. Sekarang anak bapak ibu yang sekolah di Islamic boarding school, mantap. Anak kau sekolah mana? Pesantren. Nah, kampungan. Anak ibu di mana? Islamic boarding school. Sekolah mana? SDIT, SMPIT. Tapi yang bisa sekolah ke sana siapa? Daftar ulangnya 14 juta. Maka siapa yang bisa mengangkat itu? Keadilan pemimpin, dimasukkannya pendidikan agama dalam sekolah umum. Allahu Akbar. Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Maka sarjana-sarjana dari IAIN, UIN masukkan. Tidak bisa PNS, tak apa-apa. Dari mana? Honda. Apa itu Honda? Honor daerah. Bisa. Disitulah masuknya 20% anggaran pendidikan. Masuk.
1: Kenapa? Karena ada niat memperbaiki umat. Yang pertama ulama, yang kedua adalah umara. Ini kerjasama dan sama-sama bekerja. Kenapa mikrofon ini bisa saya pegang? Karena jari tak sama panjang. Andai jari ini jempol semua, bisa megang? Mana bisa? Mesti ada. Siapa ini? Ini telunjuk, ini pemimpin. Pemimpin kalau nampaknya jalan berlubang, aspal besok. Coba kalau saya yang nunjuk, makin tambah lubang. Tunjuknya tanah lapang, muncul tenda besar. Nampaknya masjid tahu tu, langsung. Apa yang langsung? Entahlah. Begitulah hebatnya, ini pemimpin. Makanya nanti kalau ada orang sikit-sikit begini sikit pemimpin. Beda kalau sedang foto, kalau foto begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Datang bininya bertanya, kenapa gini bang? Kalau yang pertama dan terakhir. Begitu dia. Kalau memang itu dulu yang pertama. Tapi kalau itu bukan bini yang pertama, apa jawabnya? Kenapa gini bang? Kau memang bukan yang pertama, tapi kau yang terakhir. Tidak ada. Tapi kalau kawan yang nanya, kenapa kau gini tadi? Mau kita bahas satu lagi. Ibu yang masuk ke hati, bercanda. Ibu serius sekali. Ustaz ini dari tadi yang disapanya ibu aja. Saya laki-laki, tentu memperhatikan perempuan. Masa laki-laki memperhatikan laki-laki? Ada model laki-laki sekarang, kalau lewat anak gadis cuek aja deh. Tapi kalau ada anak lajang ganteng lewat, menitik aja dia. Oh, na'udzubillah. Yang kamu melambai sini, kamu yang tuk, kenapa lagu aku dinding? Pos gak isu tak kepala. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nih pasti ada. Tapi di sana mesti ada anak muda. Makanya tengok peran serta pemerintah, lapisan masyarakat dan pemuda. Kenapa tak dibuat di situ orang tua? Orang tua, berikan 10 anak muda akan kugoncangkan Indonesia. Kata siapa? Soekarno. Kalau orang tua, apa yang mau digoncang? Pulang saya kuliah, datang 3 orang. Satu pensiunan polisi, satu pensiunan tentara, satu pensiunan perusahaan minyak. Ustaz Somad, apa yang bisa kita buat? Kita mau bergoncang. Tangan pun tak bergoncang. Mau digoncangkan. Makanya saya semangat. Kenapa Ustaz kadang-kadang saya tengok semangat, kadang-kadang tak semangat? Tadi ada yang katakan Ustaz sakit, katanya tak semangat. Kenapa sekarang semangat? Menengok anak-anak muda ini bangkit semangat. Apalagi sejak beberapa hari ini di Medan banyak yang ngajak saya selfie. Saya tengok di HP-nya umur 23. Apa merek HP gua ini? Kok tahu dia saya 23? Luar biasa. Anak-anak muda ini lah, maka judul ceramah ini langsung berubah. 4, apa dia? Ulama, penguasa. Andai tadi isinya orang tua semua, tentu berubah judulnya. Saya pun tak pula berdiri, duduk aja. Adapun judul pengajian kita pagi ini adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Maka dipimpin nih, maka mesti ada pemuda. Mana di antara jari ini yang pemuda Pak Ustaz? Anak muda itu nih. Makanya suka pakai perhiasan. Anak muda kan suka perhiasan. Pemasangan cincin kepada mempelai perempuan. Di mana pemasangnya? Sini. Pernah tak nengok pemasangan cincin? Pasangnya sini. Mana? Pernah. Masuk. Maka anak muda ini mesti kita jaga. Ini pada hari libur. Hari libur nih kan? Hari Ahad. Padahal tadi pagi sudah nelpon untuk pacarnya. Bang, jadi kita jalan-jalan nengok air terjun? Tidak. Aku mau nengok pengajian. Jadi gimana masa depan? Mau dibawa kemana hubungan ini? Terserah kau lah. Kau putus-putus. Aku pun dah muak sama kau. Tega aja abang begitu. Ya terserah. Pokoknya putus juga. Nama kau pun dah lama buang dah. Di FB pun sudah aku unfriend. Nah, aku mau hijrah total. Aku mau hijrah, sekali hijrah. Allahu Akbar. Ayolah bang, nanti masalah ongkos minyak pakai mobil aku yang bayar. Ayolah kalau gitu. Inilah masalahnya. Maka anak-anak muda ini mesti dijaga. anak muda mesti dijaga. Pesta malam sampai jam 2 malam. Keyboard tunggal, lagu ranggut, lagu metal, lagu segala lagu, pakai narkoba, segala macam diminum. Pil rohib nol, Budweiser, vodka, mix mes, kampur tua, sampai kopi campur spiritus. Semua dibantai mereka. Akhirnya naik motor kencang. Mati. Yang satu pula bonceng anak gadis orang. Gembung maksudnya. Kita ikut berperan. Katanya di sini dulu hanya akibat-akibat sampai jam 2 malam gimana? Sudah tak ada lagi Pak Ustaz. Kenapa? Keluar perbuk peraturan bupati hanya boleh sampai jam 10 malam. Kalau tidak akan ditangkap oleh Bapak Kapolres. Bapak-bapak polisi kita, saya pernah diundang acara, pas acara makan. Pak polisi ayo makan. Enggak, kata dia. Saya sudah suuzon. Ini Pak polisi tak mau makan sama saya. Nampaknya dia sakit hati sama saya. Pas dekati, kenapa Bapak tak makan? Sedang puasa sunat, Pak Ustaz. Dalam hati mereka mendidih menengok orang-orang main keyboard tunggal nyanyi tak tentu arah. Dipakainya pula rok setengah tiang. Naik ke atas pentas, celana sempit, minta ampun. Nyanyikan lagu macam berapa kali saya pesta nikah anak orang tak jadi masuk sampai Ustaz Somad ya udah kami undang payah-payah ngantar undangan ke rumah Ustaz kenapa tak datang gimana aku mau datang baru masuk pintu gerbang udah kalian sambut dengan jatuh bangun aku mendengarmu. Oleh sebab itu maka ini kalau kita selamatkan pemimpin menyelamatkan dengan perda perbuk pergub perwaku dan orang tua menyelamatkan tunjuk ajar anak muda ibu mesti selamatkan ibu tak pernah berhenti mulut kok pergi sama-sama pulang sama siapa jam berapa tiba-tiba HP anak tu tinggal lupa dia bawa ibu miss call nampak nama ibu muncul security ganas tak apa-apa bu tak apa-apa. Kenapa Ustaz dari tadi ibu? Karena ibulah yang bersama dengan anak lebih lama daripada bapak. Adapun bapak itu Pak Toib, jarang di rumah. Pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang tunggang langgang lintang tukang. Maka yang membesarkan itu ibu, ibu, ibu, ibu. Maka jangan heran kalau ada orang mengatakan, memang dah dasar kau anak hantu. Apa kata anaknya? Mak kau tidak anak. Maka ini perbaiki kalian yang belum nikah, kalian carilah perempuan yang aminah. Amin. Maka kalau aminah akan lahirlah anak Muhammad terpuji. Kenapa Ustaz bilang yang belum nikah? Yang belum nikah. Adapun yang sudah nikah, jaga ajalah yang ada. Rehab-rehab sedikit. Dah. Ini anak muda ini mesti kita jaga. Pak, kita di malam nih, malam libur, bisa jadi nanti malam. Mulai hari Sabtu sore, dibawanya lah kalau sakit ninja yang sudah dipotong knalpot. Kalau ada orang mau sakaratul maut, itu mati konten. Oh, mati konten. Padahal Ustaz sudah dibawa 3 kali baca Yasin, tak mati-mati. Begitu digasnya, mati. Pak, aku bawa anak bapak ya, jangan. Sebentar aja Pak kami mau beli mie ayam. Tidak, tidak, tidak. Nanti kami belikan Pak sebungkus. Tidak ada tawar menawar. Kalau sudah aku katakan tidak, tidak. Harga mati, tidak. Tapi bapak ini pula harus kompak sama ibu. Datang si ibu, kasihlah bang. Kita dulu lebih parah dari itu. Ini mesti dijaga. Mesti bersama menjaga anak muda. Ini pemimpin, tunjuk kiri, tunjuk kanan, dengan peraturannya, dengan kekuasaannya. Ini anak muda yang suka perhiasan. Di antara anak muda dan pemimpin ada ulama. Ulama tak boleh miring ke kiri, tak boleh miring ke kanan. Jangan condong ke ini, jangan condong. Alah Ustaz Somad ngomong begitu. Kemarin Ustaz ngapain ceramah di sana? Dia yang undang saya datang. Hah? Saya kan tergantung siapa yang undang. Saya ini simak tupang, siang malam tunggu panggilan. Mohon maaf Pak Sunan Tupangnya buat jadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus berada di tengah. Saya tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nih sudah. Lalu ini apa? Ini ibu-ibu. Wah, kenapa jempol ni ibu-ibu? Karena perempuan suka dipuji. Gimana tadi Pak Ustaz masakannya kami Hasanul? Wow. wadahnya masih nyentang. Baliklah ibu itu membawa kain batik, dibawa kanyalah kain batik dari Jogja. Bang, ini hasil dari luar kota, kemarin ku belikan kain batik dari Jogja. Cuman lah bang tengok. Wadahnya masih nyentang. Baliklah ibu itu membawa kain batik, dibawa kanyalah kain batik dari Jogja. Bang.

diambil dari kata ahmar, merah, karena kulitnya kalau kena cahaya matahari putih kemerahan. Agak-agak macam inilah. Ini karena kurang panas. Kalau enggak panas sikit. Tengok foto saya dengan Bang Ejek. 11-12 ya. Lagi. Datanglah jemaah jumpa saya. Ustaz Somad, ya. Kalau ku panggil biniku ya Humairah boleh tak? Boleh lah. Balik dia ke rumah dipanggilnya lah. Ya Humairah. Abang Ejek ya. Jangan terlalu jujur. Ini tuh jujur. Bini hitam dipanggilnya ya Hajar Aswad. Mantap. Banyak sih. Nah, pemimpin sudah, perempuan sudah, ulama sudah, anak muda sudah. Ini apa? Ini orang susah. Orang susah mesti ada. Kalau dia tak ada, siapa ngorek telinga? Kalau dia tak ada, siapa ngorek hidung? Bahkan jempol besar loh bang. Jangan sepelekan orang susah. Jangan sepelekan tukang gali parit. Jangan sepelekan. Ini menyeting acara bisa tak panas, tak redup. Ini gimana caranya? Padahal orang cemas gimana kalau hujan, orang takut kepanasan. Bisa dibuat. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Kalaupun mau hujan, mau selesailah acara ini baru hujan. Turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang susah jangan disepelekan. Pagi dia kerja menggali parit, pulang jam 7 sore digajilah 70.000. Titik peluh keringatnya dimakan orang. Ingat, upah tukang cuci ibu di rumah, tukang masak di rumah, pembantu, driver, super security, boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada kita. Betul? Jangan pernah sepelekan dia. Apa kata Nabi? Utul ajira ajrahu qabla an yajif fa'aratuhu. Bayar upah pekerjamu sebelum kering keringatnya. Oh, jadi Pak Ustaz, saya bayar gajinya sebelum keringatnya kering. Ya. Sejak itu ibu itu pun ditengoknya tukang cucinya. Asal belum keringat, bayarnya. Maksudnya bayarlah cepat. Bu, anak saya sakit, suami gak dapat kerja, bisa dikasih bayarannya bu? Saya uang sewa rumah sekarang udah di taruh bulan depan bayar. Sakitnya hati dia, dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, tak tahan aku menengok orang ini ya Allah. Aku tak minta yang buruk ya Allah. Ku adukan sama engkau ya Allah. Hah? Memang tak mati, setengah mati. Kalau mati lumayan, setengah mati. Bagaimana bentuknya? Nanti saya tunjukkan, tersinggung pula. Payah sekarang ceramah semua orang banyak juga di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bi ilmil ulama, yang kedua bi adlil umara, yang ketiga bi sakhawatil aghnia. Orang kaya yang terima kasih kepada para donatur yang sudah membuat acara ini terlaksana. Tanah luas, tidak ada orang mati bawa harta. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusuk. Makanya orang yang sombong, yang pelit, yang bakhil bin kedekut, Ustaz Somad, itu orang kaya tuh Pak Ustaz. Kalau lewat 10 koldisel, 7 punya dia, yang 3 punya orang. Kaya, kaya. Mana dia sekarang? Mati. Ada dia bangun masjid? Tak ada. Ada dia bangun MDA sekolah agama? Tak ada. Ada dia bangun pesantren? Tak ada. Kalau ada dia bangun masjid, masih mengalir satu hat, menetes. Nampaknya paksa saya pulang ceramah. Kalau ada dia bangun masjid, ada dia bangun musala, ada dia bangun. Begitulah susahnya. Tapi kemudian ketika dia ada dibangun di masjid, tak ada. Ada dibangun di musala, tak ada. Ada disekolahkannya anak yatim, tak ada. Lalu kemana harta itu sekarang? Direbutkan anak-anaknya Pak Ustaz. Anaknya ada yang sekolah agama, tak ada. Apa anak itu sekarang? Dua Pak Ustaz. Satu jadi hantu, satu jadi setan. Maka diperebutkan habis, mencabik-cabik macam ayam panggang di atas meja. Satu menarik kakinya, satu habis berkelahi. Al ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu, kata Sayyidina Ali. Kau tinggalkan ilmu pengetahuan, maka dia akan sehat, akan selamat. Tapi kalau kau tinggalkan harta, berebut-rebutlah dia. Maka harta yang bermanfaat diinfakkan, disedekahkan. Pulang dari sini, cari sekolah

datangi kepala sekolahnya. Pak kepala sekolah, ya, mana kursi yang patah? Berapa guru yang belum digaji? Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Besok hari Senin sore saya mau kontrol. Nah, besok sore datang Senin. Mana daftarnya? Bapak mau ngasih? Enggak, menengoknya. Bantulah. Masih udah susah-susah menolong. Balik dari sini, bawa anak ke panti asuhan. Jangan anak ulang tahun mengembus lilin juga lagi. Happy birthday to you. Bawa anak itu ke panti asuhan. Kenapa dengan itu dia tengok, dia bertanya, ya, mak, ya. Ini kenapa orang ini ramai? Emak ayahnya mati, tak ada. Maka dia tinggal di sini. Kau pun kalau mau ganti agak, tinggal dulu ke sini. Tahu dia. Insya Allah balik dari panti asuhan itu sayang dia. Ayah, mama, jangan cepat mati ya, itu di sana. Sayang dia. Karena kalau tidak dibawa ke mall, dia akan menjadi anak yang konsumtif. Dibawa ke, dibawa liburan, dia akan bertanya-tanya. Tapi kalau ini bukan kita jahat, mendidik dia. Maka balik dari sini, bawa anak ke panti asuhan. Pak panti asuhan, ya. Berapa di sini ada anak panti asuhan? Ada 200 pak, keluarkan. Berapa? 10 ini. Itu yang kita sanggup. Tak kan bawa nasi 10, bawa 200 orang keluar. Ibu 10, ada 20 orang. Kan dapat kan? Nah inilah yang memanfaat. Dengan apa? Bisa khail agniya, orang kaya. Dibelilah jilbab sampai 7 biji. Hari Senin kuning, hari Selasa hijau, hari Rabu ungu, hari. Memangnya dipakai. Orang paling banyak pakaiannya 3 lapis. Selapis di dalam, selapis di luar, selapis 3 lapis namanya. Kalau ada sampai orang pakai 4 lapis, itu demam. Makan paling banyak 2 piring. Kalau sampai 4 piring, 3 piring, usus bocor. Hidup ini kan cuma makan pakai, betul? Oleh sebab itu janganlah tawa turun gaji 13. Dapat lagi duit cincin. Boleh lagi cincin. Wah, pergi undangan begini saja. Oh, di mana acara pengajian yang katanya ini? Sana. Sudahlah tahu ekonomi umat sekarang susah. Orang mau sesuap makan pun payah. Dipakailah gelang besar. Sikit-sikit jam berapa ya? Ini namanya ya. Gatal kalau panas. Rupa mau nunjuk ke lantai. Oh. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Yang akan kau bawa mati menghadap Allah, yang cincin kau cabut untuk membangun masjid, untuk menolong. Pergilah tengok masjid Al-Hasanah. Menitik air mata kita nih. Dindingnya kasar, atapnya tak selesai. Makanya saya mau cepat-cepat aja meninggalkan masjid. Itulah, makanya siapa yang punya duit, bawa ke sana. Nanti kalau ada acara maulid Nabi, buat rebana. Lagunya, ya dana ada juga. Bantuan. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, bana Allah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu istana di dalam surga. Mau dapat istana? Bangun masjid. Mana ada duit kami Pak Ustaz? Satu sak semen, satu kotak keramik. Tapi kalau sudah kasih keramiknya, kasihkan aja ke pengurus, jangan buat dikontrol. Gimana kau pasang? Sini, punya ayah sini. Biarkan aja. Biarlah Allah yang maha tahu yang menilainya. Maka itu yang kita sepekahkan. Balik dari sini, beli baju 2. Abang kenapa beli baju 2? Anak kita kan 1. Di belakang rumah kita ada anak yatim, Adinda. Sebaya sama anak kita. Kalau anak yatim cantik pakai baju ini, anak yatim itu pun cantik juga. Pergi kau antarkan sana. Yang membelinya bapak, yang mengantarkan ibu. Jangan bapak beli, bapak antar sendiri. Nanti berkelahi. Rupanya mak anak yatim itu cantik pula. Udah hancur. Abang dari mana tadi? Ngantarnya, patutlah ya. Nah, diambilnya pisau, ambilnya terong. Gitu. Ini Ustaz kalau berceramah ini harus tuntas. Dari mulai pahalanya, balasannya, caranya, teknisnya. Kalau tidak nanti komplain orang ke Pak Bupati. Datang Pak Haji Asari Tambunan SMS ke Riau. Ustaz Somad akan datang, tak usah datang lagi. Hancur rumah tangga mereka sudah bisa datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa khail aghnia.
Kita ini otak begini, ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas, ada yang tak cerdas. Muka juga begini, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang tak ganteng. Harta pun begini, ada yang kaya, ada yang tak kaya, ada kurang kaya. Jangan pakai kata miskin, kurang kaya. Jangan kata buruk, kurang cantik. Kalau pakai buruk, nanti orang sesek buruk. Maka ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita perbaiki ini. Yang kaya, kaya, kaya. Habis harta itu tinggal. Tapi yang dibawa mati adalah sodakoh, sodakoh, sodakoh. Setiap hari malaikat berkata, apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Kasih ganti orang yang bersedekah, kasih ganti. Tapi orang yang pelit bakhil, datang juga malaikat mendoakan. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak mau bersedekah, beri dia kebinasaan, beri dia kebinasaan. Dunia akan indah kalau ada empat macam. Pertama, ulama, keadilan keilmuan ulama. Kedua, keadilan pemimpin. Ketiga, orang kaya yang dermawan. Yang keempat, yang terakhir, bidawatil fuqara, doa orang-orang susah. Jangan pernah sepelekan orang susah. Ustaz Somad, doakan saya Pak Ustaz, doakan juga saya. Ustaz Somad, doakan anak saya, doakan juga anak saya. Ustaz Somad, doakan kami ya. Addu'a biddu'a. Tadi malam jumpa Habib. Adu Allah ali ya Habib, adu Allah ali ya Syekh, doakan saya, doakan saya. Selalu minta doa orang. Kita minta doa orang, ibu minta doa orang, bapak minta doa orang, betul? Kita minta doa. Jangan tak mau berdoa. Ini sekarang banyak orang tak mau doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tak berdoa? Yang lama aja belum kamu, lalu tambah lagi. Doa lah. Doa. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa itu empat itu pakai bahasa Arab. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Salawat. Empat itu mesti ada. Habis itu doanya sampai yang panjang. Saya ikut ceramah sama rombongan pejabat. Datang ustaz dari Jakarta. Di malam nuzul Quran ya ceritanya. Habis terawih. Di bantainya berdoa setengah jam. Pertama jamaah dong semangat. Lama-lama bantai lepeh mau gue tak sanggup lagi. Terserah kami. Orang kalau berdoa, kalau berdoa itu tangan begini. Kalau ada orang berdoa tangan di paha, itu artinya terserah ya Allah, mau ngasih nasi tidak minta apa-apa. Doa semangat lah. Doa semangat. Bagaimana letak tangan? Tangan naik ke atas. Nah, menghadap ke langit. Allahumma dina fi man hadait. Amin. Cara yang pertama. Cara yang kedua, tapak tangan menghadap wajah. Cara yang ketiga, tangan dikembangkan lagi. Satu, dua, tiga. Cara yang keempat, menolak bala. Allahumma rafa'an Allah ala awal wabak wal fasa wa ziba wa riba wa riba muka wa sa'ala. Setelah itu usapkan muka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kau usap-usapu muka? Mana ada dalil habis salat habis menyapu muka? La ilaha illallah. Bukalah kitab Bulughul Maram. Dipelajari itu di Mu'allimin al-Usliyah. Masih sekarang masih dibaca. Kalau selesai doa, diusapkan ke muka. Tapi hadisnya dhaif. Kalau kau baca Sunan Tirmizi dhaif. Tapi kalau kau tengok ada jalur lain dari Abu Dawud, maka haza hadisun hasan. Kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, mengusap wajah selesai berdoa, hadisnya hasan. Silakan, tak masalah. Selesai salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa, minta kepada Allah. La yajtami' mala'un. Sekelompok orang berkumpul ramai. Fayad'u ba'dhum. Berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan. Illa ajabahumullah. Allah mengabulkan doa mereka. Maka doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Wa afiyatan fil jasad. Amin. Wa ziyadatan fil ilm. Wa barakatan fil rizq. Wa taubatan qabla.

الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Tutup ربنا آتنا. Selesai. Ini berdoa tak tanggung panjangnya, tapi tak jelas. Maut. Anak-anak kita ini menghafal doa. Saya tak pernah ngapal doa waktu kecil pakai kertas, tak pernah. Kenapa bisa hafal doa? Karena telinga selalu mendengar tuan imam baca doa. Pulang ke rumah dipanggil sama maknya, nak. Sudah bisa hafal doa sholat? Bisa, mak. Coba maut. Apa kau maut-maut aja nih? Memang banyak kematian sekarang, mak. Di Rohingya banyak yang meninggal, di Suriah banyak meninggal. Apa kau maut? Jelas dia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka doakan. Ya Allah, berikan Sumatera Utara ke depan pemimpin yang adil dan peduli pada agama, ya Allah. Berikanlah Kabupaten Deli Serdang pemimpin yang peduli pada agama, ya Allah. Membantu fakir miskin, ya Allah. Menjadikan lapangan kerjaan bagi pemuda-pemuda, ya Allah. Lembutkan hati mereka supaya senantiasa tunduk kepada kekuasaan dan takut pada engkau, ya Allah. Ibu mesti berdoa itu. Saya tak bisa bahasa Arab, ya bahasa. Saya tak bisa bahasa Indonesia, Pak Ustaz, tak lancar. Bahasa Jawa. Iki wis perang-perang dina bojone urang tekan wis perang itu. Wis nalar bojone tan piye iki Allah. Aku tak bisa oke. Aku orang Minangkabau, orang Padang, Pak. Apa sebenarnya? Iko banyak banana kan diminta kan anak kata mau alam belaki yang kedua alam babingan pacar ada cara itu lo. Bahasa apa tak apa, Ustaz? Tak pula bisa, Ustaz. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, minta kepada Allah, berdoa jangan terlalu detail. Empat ini doanya, dakwatul fuqara. Jangan doa terlalu detail. Ya Allah, ini ada tanah mau kujual 25 meter kali 25. Sudah kanan di sepadan sama PRT sebelah kiri Bapak BKD. Semeter, harga masih net lagi. Ada pula orang doanya terlalu umum. Pada umum aja dia. Aku tak bisa pakai. Aku orang Minangkabau, orang Padang. Apa sebenarnya? Iko banyak banana kan diminta kan kenapa tamu alam lelaki yang kedua alam babingan pacar ada cara itu loh. Bahasa apa tak apa, Ustaz? Tak pula bisa, Ustaz. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, minta kepada Allah, berdoa jangan terlalu detail. Empat ini doanya, dakwatul fuqara. Jangan doa terlalu detail. Ya Allah, ini ada tanah mau kujual 25 meter kali 25. Sebelah kanan di sepadan sama PRT sebelah kiri Bapak BKD. Semeter, harga masih net lagi. Ada pula orang doanya terlalu umum. Pada umum aja dia. Tah apa diminta kan? Apa yang kau minta tadi? Entah, aku tengok orang angkat, aku angkat pula. Doa umum, ya Allah. Sebenarnya banyak yang ku mintakan padamu, tapi rasanya tak perlu aku sebutkan satu persatu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Mintalah kepada Allah SWT. Berwuduk dulu, salat sunat 2 rakaat, usalli sunnatal hajat rakaatillah ta'ala. Saya sedang bingung nih, Pak Ustaz. Sudah tamat kuliah, mantap. IP saya 4, mantap. Baru aja diterima kerja, mantap. Tapi belum nikah, na'uzubillah. Berapa calonmu? Ada 2, Pak Ustaz. Udah istiqorah? Udah, Pak Ustaz. Mana nampak? Dua-duanya nampak. Pilih antara satu. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah 4 ini ada, maka dunia indah. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah di tanah lapang itu tadi? Siapa nama Ustaz dia? Mudah ingat nama saya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Apa yang diceramahkannya tadi? Poligami. Itu lah. 4 kata dia kalau mau indah Sumatera Utara ini. Kalau mau Deli Serdang ini indah, kata dia mesti 4. Yang pertama ilmunya ulama, yang kedua keadilan pemimpin, yang ketiga kedermawanan orang kaya, yang keempat adalah doa. Kalau mau ini harus 4 ada. Begitu kalau ibu ingat. Tapi kalau tak ingat jangan cemas, karena kamera banyak. Cuma kamera. Banyak. Ini akan putar nanti. Memang kita ikut tak tidak di kamera. Orang di upload ni ke internet. Oh, dia akan keluar. Ceramah Ustaz Abdul Somad bersama tokoh masyarakat Sumatera Utara dan Deli Serdang. Siapkan tisu meneteskan air mata. Ini entah siapa pula yang buat ini. Ini itu penjahat likers itu.
jahat viewers itu, menipu-nipu orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah bersama ramai macam ini, jangan berkelahi. Deli Serdang ini kerajaan Melayu. Melayu Langkat, Melayu Deli, Melayu Serdang, Melayu Asahan, Melayu, tapi tetap menerima multi etnis. Sumatera Utara, orang non muslim Cina ada, orang Keling ada, orang Pakistan ada, orang Arab. Tadi malam daerah lingkungan orang-orang Yaman, di sini banyak orang Yaman ada. Jangan saling ngejek-ngejek. Ini masih ada orang Jawa yang tak mau menikahkan anaknya sama orang Batak. Aku nek mantu ki wong Batak, aku orang gelem. Kenapa bapak anti betul tak mau? Jatuh derajat saya Pak Ustaz. Kenapa? Masa dari mas langsung jadi tulang gitu. Tak paham, makanya kenali. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya apa? Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah siapa? Atsqakum. Mau Melayu, mau Batak, mau Minangkabau, mau Sunda, mau Jawa, yang paling mulia bukan sukunya, tapi yang paling takut kepada Allah SWT. Pelajari bahasa, karena banyak orang kelahi gara-gara bahasa. Masuklah orang Batak ke rumah makan Minang, mak Padang masuk. Biado, biado kan artinya apa kabar? Biado, dijawab sama si Padang, babi tidak ada kambing lagi. Tambah kelahi gara-gara. Padahal dengan kekayaan bahasa kita ini luar biasa. Belajar bahasa. Belajar bahasa Arab, iya oke. Bahasa Inggris, oke. Bahasa Batak, oke. Bahasa. Saya kalau ceramah di daerah, saya tanya, ini orang apa banyak? Di sini banyak orang Jawa, Pak Ustaz. Bapak Bipo, pripun kabari api. Sedulur, sedoro, sederek, ya suki. Wis perang-perang di Norota kau kene. Nah, ini orang mana? Ini banyak orang. Oke, alang ini jasa dunia. Oh, lo maksud deh. Itu aja yang lanjutnya payah lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, berbedanya bahasa dan warna kulit kalian, itu semua menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Cobalah tengok kalau kita menangis di tepi Ka'bah, ya Allah, ya Allah, tengok sebelah kanan putih macam telur ayam, tengok sebelah kiri macam pantat kuen hitam. Kalau kita ni tak terlalu nampak, mau Jawa, mau Batak, mau Minangkabau, mau Sunda, semuanya wajahnya agak-agak mirip semua. Hidungnya agak-agak hanya itu saya sebut ke sungguh. Warna pun tu warna kulit. Coba lah tengok warga negara Indonesia, warna kulit sawo matang, pasti itu sawo matang, sawo ranum, sawo busuk. Tidak, itu aja. Tapi mereka, saya kuliah tinggallah di asrama. Tempat saya kuliah dulu nama asramanya Cite Universite Internasional. Dua gedung. Yang sebelah ini orang kulit putih semua. Azerbaijan, Uzbekistan, Niger, Aljazair, Arab, Tunisia, putih semua. Yang ini Burkina Faso, Afrika Selatan, oh Madagaskar. Saya pas bawa tas, kemana lah aku masuk? Akhirnya saya masuk ke orang hitam. Kenapa? Orang hitam ini lebih baik, lebih ramah, lebih sopan. Dan yang paling penting, berada di tengah orang hitam ini terasa kita lebih putih. Tidak saya suka sama kawan semua orang mereka. Cuma satu salahnya, mereka malas mandi. Asal habis main bola itu, dipakai-pakai nyanduk, dah. Tiga hari kawan, bawa ke pinding ni. Saya bilang dimuliakan Allah SWT. Maka ini semua hamba-hamba Allah. Saya tidak merasa sedang asing sekarang. Saya sedang berasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Yang saya hadapi ini semuanya hamba Allah, betul? Bukan hamba setan, bukan hamba hantu. Hamba Allah semua. Yang saya pijak ini pun bumi milik Allah. Tanam-tanaman ini punya Allah. Apa yang mesti dicemaskan? Semua hamba Allah, semua saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara. Siapa yang ceramah tadi? Saudaraku Abdul Somad. Siapa Pak Bupati itu? Kenal Ustaz Somad sama Bupati dari Sedang? Saudaraku itu. Alah, so akrabnya Pak Ustaz. Dimulai jam 9, sekarang jam 10.30, saya sudah ceramah 90 menit. Selama ceramah ini yang paling lama. 90 menit. Padahal saya biasanya baru ceramah 20, orang udah menunduk.
menunjukkan bahwa dia sudah ngerti dan paham. Kadang baru ceramah 15 menit sudah keluar kuda nil. Tapi di sini bolak-balik saya sudah memantau dari ujung ke ujung, tak ada yang menguap, tak ada yang menunduk. Jamaahnya memang orang Deli Serdang ini cinta pada agama. Apa tak mantap? Ustadznya LC, tamat dari Mesir, ketua Mesir, korinya tadi juara internasional, Ustadz Darwin Hasibuan. Saya seumur hidup satu majelis sama Ustadz Darwin 4 kali. Yang pertama haul rumah sakit Nur Saadah, yang kedua di rumah Ustadz Solmek Jakarta, yang ketiga di acara majelis Pak Pangonal Haraha di Rantau Perapat, yang keempat, yang kelima nanti mungkin acara pelantikan gubernur. Apa maknanya? Ini orang-orang hebat, juara, dikumpulkan semua kori-kori di dunia ini, itu juara satunya. Andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juga juara satu. Bawalah anak-anak kita mengaji, tanya dia, Ustaz tinggal di mana? Jadi Serdang lah, tadi kan udah sebut nomor HP berapa, kami mau datang antarkan anak kami mengaji, Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharta. Kan senang kita kalau dengar dari suara anak mengaji dari kamar. Oh.

Senangnya dibukalah pintu kamar mendengar suara, rupanya VCD. Perasaan karena awal ngaji. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah makin panjang ceramah saya ini. Bapak tetap bertahan, saya tak tahan. Banyak cakap saya ini menyinggung perasaan tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, Pak Bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala maupun tak kepala. Mohon maaf, maaf Bapak Ibu maafkan saya. Alhamdulillah, itu yang dapat saya sampaikan. Yang baik dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang baik. Oh, ada lagi namanya. Usah kau dah cabut aja dah. La ilaha illallah. Bagaimana melunakkan hati yang keras, Pak Ustaz? Bagaimana merukunkan anak-anak? Ibu tahajud malam, selesai tahajud malam. Ibu tahajud malam, selesai tahajud malam, bacakan Al-Fatihah. Anakku siapa namanya? Abdul Somad bin Bakhtiar Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, lunakkanlah anakku ini. Ambil air putih, bacakan. Apa yang dibacakan di situ? 7. Al-Fatihah 1 kali. Awal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun. Ayat Kursi sekali. Ujung Al-Baqarah dari lillahi ma fis 3 ayat sampai hadis. Qul huwallahu 3 kali. Qulul Falaq sekali, Qobinas sekali, ditiupkan ke air. Air minum dia. Nanti kalau saya doakan tahu dia air minum, bacakan di galon besar. Masukkan air minum. Semua minum. Laki minum, anak minum, semua minum. Setelah dibacakan, ditiupkan. Setelah ditiup, minumlah. Insya Allah, itu melunakkan anak-anak. Bapak yang mau melunakkan istri, bisa juga. Bawa materi 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, setuju bahwa suami saya menikah sekali lagi. Lunak aja dia. Tapi saya belum, saya praktek lagi. Hati-hati bu, asal mau minum nanti tengok dulu. Ustaz, gimana caranya 100% pemuda hijrah? Kalian betul-betul hijrah, buat komunitas. Buat komo? Komunitas, komunitas pemuda Deli Serdang hijrah. Kemarin saya dia anak-anak muda pakai motor King Cobra. King Cobra pakai motor King datang ke kampus mau buat foto. Apa ini saya bilang? Ini geng motor Pak Ustaz. Terus Ustaz mau ceramah tempat kan? Apa pula geng motor sama? Ini geng motor syariah. Buat komunitas. Kalian punya komunitas apa? Komunitas pecinta motor. Komunitas pecinta ontel buat ngaji. Ngaji sama Ustaz pulang, undang berceramah, undang. Ini terus jangan sampai kontrol, terus tengok orang mati. Kalau ada orang mati, tengok. Tengok pemakamannya. Yo tengok. Itu sugesti luar biasa menengok orang mati. Kau akan mati dalam apa yang kau bawa. Lagu pun lagu-lagu mati. Mati. Lagu bahasa umum mati. Itu lagu Ustaz dari Sulaiman. Orang kaya mati, orang miskin mati, mati. Bila Israel, tapi lagu Bila Israel itu jangan dinyanyikan tempat orang pesta nikah. Sekujur tubuh namun badan, sekujur tubuh kan kedinginan. Wah, nangis lagu dua mempelai. Ustaz, saat salam di waktu sholat diiringi membuka tutup tangan, telapak tangan, ada tak dalilnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kalau ada 6, saya sebut 6. Kalau ada 3, saya sebut 3. Tentang baca bismillah, 3. Mazhab Syafi'i, jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi, Hambali, sir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 3 mazhab. Tentang masalah letak tangan, 6. Mazhab Syafi'i, di atas pusat, di bawah dada. Di atas pusat, di bawah dada. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i versi 2, di atas jantung. Allahu Akbar.
Mazhab Maliki versi 1 di atas pusat. Allahu Akbar. Mazhab Maliki versi 2 lepas ke bawah. Allahu Akbar. Mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Allahu Akbar. Mazhab Syekh Albani dalam sifat salat Nabi di atas dada. Allahu Akbar. 6 letak. 1 2 3 4 5 6. Tapi tentang masalah buka tutup tangan satu mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada buka tutup. Kecuali kalau ada semenisasi. Tetap satu mazhab. Tak ada buka tutup. Mana yang mau dijawab ini? Ini juga. Oh, enggak tahu saya langkah-langkah yang benar. Bukan marah Anda, memang begitu Pak ya. Kalau orang dari Jawa kan, yang mau ditanya mana? Ustaz, apa hukumnya wanita bercadar? Syekh Ibn Utsaimin mengatakan cadar wajib. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz mengatakan cadar wajib. Tapi Syekh Albani mengatakan cadar tidak wajib. Ulama ikhtilaf tentang ini. Adapun ulama Al-Azhar, cadar tak wajib. Nah, bagi adik-adik yang bercadar, bagus. Kenapa? Terpelihara kawan-kawannya. Dosen-dosennya di kampus pun terpelihara. Dia cantik. Makin cantiknya kalau diminumnya teh manis, nampak air itu mengalir. Kalau sempat dia keluar, habis sudah aku tabrak-tabrakan. Maka bagus dia pakai cadar. Bagus. Kenapa kita kalau nengok orang pakai cadar kita ejek? Tapi kalau ada orang tak bercelana tak kita ejek. Asal ada orang bercadar, hei ninja nih. Otak kita sudah dirusak setan. Dia bercadar menjalankan agama. Biarkan. Jangan kita ejek. Biarkan. Hanya saja kalau ibu-ibu punya anak bercadar, dia datang balik bawa kawan periksa. Nggak tahu bercadar keluar kumis. Bukan fitnah, nggak sekedar hati-hati. Saya ingin bertanya apa hukumnya jika mertua dan ipar selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya sehingga istri merasa dizalimi. Laki-laki tak punya pendirian. Itu kan kepala rumah. Ah, di rumah itu kau yang punya kendali. Ini saya. Kalian jangan masuk. Tulis itu. Kapur barus ajaib. Jangan masuk. Kau punya kendali dalam. Ini kenapa dia tak punya kendali? Laki-laki kok lembek. Laki-laki itu be a man. Saya sebentar lagi tamat SMK, alhamdulillah. Saya niat banget untuk kuliah dapat beasiswa, alhamdulillah. Menurut Ustaz, doa dan amalan apa saja yang harus saya lakukan? WWE Google. Saya dulu mau dapat beasiswa begitu. Saya ini pemburu beasiswa. www.google.com. Beasiswa S2. Ambil foto, ambil paspor, ambil nih kirim berkas. Pasang pancingnya, masalah ikatnya itu urusan Allah. Orang sekarang kan kalau disuruh pasang pancing, udah kok pasang pancing? Entah ada entah tidak ikannya. Pasang dulu. Urusan ikan, urusan Allah SWT. Kau berusaha, kau buat, kau lupa. Kadang-kadang anak muda dipasangnya 10 pancing. Satu pun tak ada. Begitu diangkat, jangan lihat ikan. Pancingnya hilang. Lemas badannya, tapi Allah Maha Kuasa. Begitu pulang ke kos-kosan, datang ibu-ibu bawa rantang. Ini rupanya ikan masak rezeki kita. Allah Maha Kuasa. Innama amruhu iza arada shay'an yaqul lahu kun fayakun. Tapi jangan gara-gara tak berusaha tidur aja. Kok kenapa tak berusaha? Kalau memang datang juga cuma. Bagaimana hukumnya menurut Ustaz mandi tanpa mengenakan basahan? Nabi Musa mandi di balik batu besar. Ada batu besar. Orang-orang Yahudi lain mandi ramai-ramai telanjang bulat sama Allah. Lalu mereka mengejek Musa. Tengok tu Musa, tak mau dia mandi sama kita. Karena dia kena penyakit hernia. Kena penyakit kantong lampu stroma. Tengok dia kena hernia kan? Dia ejek. Itu menunjukkan bahwa Nabi Musa di balik batu itu mandi tak pakai basahan. Yang tak boleh itu beramai-ramai pakai basahan. Bagi ramai-ramai tak basahan. Adapun sendiri di balik batu, Nabi Musa tak mau. Digeser Allah batu itu. Akhirnya pas Musa sedang mandi serius, dia tak tahu batu itu bergeser. Ditunjuk mereka, nampak, oh ternyata Musa ternyata tidak kena hernia. Dia hanya saja menjaga adabnya. Jadi kalau ada orang mandi dalam keadaan tertutup tak pakai basahan,
Maka menurut riwayat ini tak apa-apa, tapi kalau baik adabnya, karangan sufi tasawuf baik pakai kain basah, pakai celana panjang, pakai tak perlu buat pakai kain sarung. Bagus pakai adab, menjaga pandangan malaikat. Apakah saat kita sedang musafir ikut sholat berjamaah dengan penduduk setempat kita kehilangan hak untuk menjamak jamak kosor? Enggak, antum tetap boleh. Saya jadi imam, Ustaz Somad silakan maju jadi imam. Saya musafir, saya buat dua rakaat. Pas dua rakaat selesai, tasyahud awal saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atimmu sholatakum li'anni musafir. Kalian lanjutkan empat rakaat karena aku musafir. Makmumnya ikut salam. Itu kalau imamnya musafir, makmumnya mukim. Bapak musafir, mau pergi ke Rantau Prapat dari Deli Serdang, berhenti di tebing tinggi, ikut sama orang sholat. Maka kalau ikut imam, bapak tetap empat zuhurnya. Nanti zuhurnya empat, pas asarnya sendirian tetap dua. Namanya jamak kosor. Bagaimana melu? Ini udah. Apa hukumnya jika dalam sholat berjamaah tidak merapatkan shaf? Ujung kaki di ujung sajadah. Mohon maaf, kiblatnya ke sana. Misal, maka ujung kaki di ujung sajadah. Mana sajadah? Nih, ujung tumit di ujung sajadah. Jadi bukan ujung kaki depan yang rata. Banyak orang yang retanya di ujung, bukan tumitnya. Ujung tumit yang rata. Adapun ujung kaki ya tergantung kaki masing-masing lah. Kalau kakinya panjang maju dia buka. Kalau pendek berapa? Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki, mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu. Sadul ghalal, tutup celah, jangan ada celah. Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Apakah mesti bersentuhan kaki? Ada orang ketika saya sedang sholat disentuhnya kaki saya. Saya diam aja. Saya termasuk tidak sensitif. Tapi ada model orang geli. Kalau disinggung kakinya geli dia. Apalagi bergerak-gerak pula kaki dia. Saya takutnya dia preman baru tobat. Sekali kita semua pijak kan. Jadi kalau kita khawat, kita tempel sekali dia diam, dia termasuk nyaman. Tapi kalau kita tempel sekali digesernya, jangan geser lagi. Nanti asyik itu kaki je lah. Asal udah tutup celah udah. Jangan sampai ada sadul qalal, tutup celah. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang perokok? Merokok menurut majelis ulama Saudi Arabia haram. Merokok menurut majelis ulama Mesir Syekh Nasr Farid Wasil haram. Merokok menurut majelis tarjih Muhammadiyah haram. Merokok menurut majelis ulama Republik Indonesia haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak dan orang sakit. Adapun bagi orang dewasa makruh menurut fatwa MUI. Mereka berikhtilaf. Kenapa ada mengatakan haram, mengatakan ada makruh? Karena tak ada dalam Quran hukum secara eksplisit. Maka mereka berijtihad. Ustaz sendiri merokok, saya tak merokok. Saya jelaskan dua pendapat, haram dan makruh. Ada ketua MUI Dumai, namanya Ustaz Lukman Syarif, Kiai Haji Lukman Syarif. Dia cerita ke saya, ada seorang kiai, di belakang rumah kiai ini ada pohon tebu, ada pohon nanas, ada pohon pisang, ada pohon ubi. Suatu malam datanglah segerombolan babi. Besok pagi dia tengok nanasnya habis, ubinya habis. Yang tak dimakan oleh babi, tembakau. Ternyata dalam dunia babi pun tembakau itu haram. Kata Ustaz Lukman Syarif. Jangan marah sama saya. Apakah orang yang merokok itu menzalimi diri sendiri? Ya, duitnya habis, terbakar, belum lagi penyakit dalam. Dulu kan ditulis itu, merokok dapat menyebabkan kanker, keguguran, impotensi. Banyak. Sekarang sudah lebih tegas lagi kalimatnya, merokok membunuhmu. Katanya nanti mau dirubah lagi, matilah kau. Katanya Allah. Menzalimi diri sendiri dan dosa besar Pak Ustaz. Contoh, main HP seharian di rumah tanpa hidup bermasyarakat. Ini fenomena luar biasa. Jangan main HP. Jam 11 malam, jam 10 malam, matikan HP, tidur. Tapi kalau yang mau nyetel, non aktif lah, matikan. Jangan, ini rusak nanti gara-gara ini. Dulu orang kalau duduk bersama nanya, Bapak dari mana? Dari Serdang. Dari Serdangnya di mana? Kecamatan Anu. Kenal sama Pak Pulan, kenal. Apa hubungan Bapak? Bapak saya sama Pak Alia, Bapak. Orang sekarang tak ada kenal. La salam, wala kalam, masih main HP.
Ada orang pingsan di sebelahnya, bukan ditolongnya, dipoto ya. Ada orang pingsan di sebelahku. Bagi yang suka, tolong like and share. Amin, amin, amin, amin. Kacau udah dunia ini, dah. Tapi pula jamaah Deli Serdang dikenal sama saya gara-gara HP ini. Kalau saya pergi ke suatu daerah, mudah cara mengenalinya. Kalau ada di situ orang diam saja tak kenal, itu ada dua kemungkinan. Pertama, tak ada paket. Kedua, tak ada signal. Saya sudah melakukan taubat nasuha. Alhamdulillah, saya benar-benar ingin hijrah seutuhnya. Tapi kadang setan lebih kuat. Dan saya melakukan dosa lagi seperti berbohong, walau kecil. Bagaimana kita benar menaruh hati takut kepada Allah? Sekali kau bohong, akan disusul oleh bohong-bohong berikutnya. Takut kepada Allah SWT. Usaha, usaha, usaha. Ingat, sekecil apapun kita akan dituntut di hadapan Allah. فَمَيْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا. Ya Allah, sebesar biji sawi kau akan dituntut. Apakah anak angkat mendapatkan hak harta warisan? Tak dapat. Saya lama punya anak, misal. Kata orang, pancing lah Pak Ustaz. Pancing cemana? Ambil anak angkat. Nanti lama-lama mencem-mencem pancing juga. Nah, bisa ambil istri. Nah, diambillah anak angkat. Setelah kita tua, kita mati, anak angkat tak dapat harta warisan. Bagaimana cara menyelamatkan anak angkat biar supaya dapat harta warisan? Buat wasiat. Syaratnya tak boleh lebih dari sepertiga harta. Andai ku mati, ruku yang ada di sana untuk anak angkatku boleh. Tapi sekarang orang banyak pula zalim pada saudara. Kalau aku mati, semua hartaku untuk anak angkatku. Sedangkan adik-adik abangku itu, selop Jepangku pun tak boleh kau kasih semuanya. Ini tak boleh. Cara yang paling selamat, kasih dia hibah. Apa beda wasiat sama hibah? Kalau hibah, waktu hidup kasih langsung alih nama. Selamat, tak ada fitnah. Kalau wasiat, nunggu orang mati. Makanya kalau ada masjid hasanah nanti dapat wasiat, jangan senang dulu. Kuwasiatkan ruko ini untuk masjid hasanah. Alhamdulillah Pak Ustaz, masjid hasanah sudah, hasanah sudah dapat wasiat. Belum tentu dapat, nunggu bapak itu mati baru sudah. Gimana kabar bapak tu? Tidak, belum juga mati-mati. Apakah ada doa supaya lekas dapat jodoh Pak Ustaz? Rabbi la tadarni fardan, jangan kau biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warisin, karena engkau sebaik-baik pemberi waris. Jangan biarkan aku sendirian ya Allah. Aku tak kuasa hidup, kirimkan aku bidadarimu ya Allah. Tak tahan lagi sudah. Makanya kalau kalian masih ke sekolah, banyak-banyak puasa sunat. Dengan banyak puasa sunat itu, tenaga tak ada. Nafsu ada, tenaga tak ada. Datang kawan, itu ada cewek. Tak nampak kalau begitu. Aku mau mati. Jangan yang udah kerja, yang punya ada duit, jangan terlalu banyak pilih. Kau kenapa belum nikah? Aku belum punya kepribadian, Pak Ustaz. Rumah pribadi, mobil pribadi. Kau nikah aja. Justru kalau kau nikah sudah mapan, tak ada kesannya. Tapi kalau kalian dulu pernah makan sepiring berdua, makan sehari-hari balas koran, luar biasa itu. Nah, sebab itu, maka jangan cari yang terlalu cantik, nanti kau dituduh orang pakai pelet. Jangan kau cari terlalu buruk, nanti kau malu bawanya undangan. Kau cari yang sedang-sedang.